Sekarang jam 7 pagi. Go, go, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: wajib masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan jabatan. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan akan reaktivasi operasional pada 17 September 2026 sebagai bagian dari persiapan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan pada 7 Juli 2026 untuk memastikan akses kendaraan menuju maupun keluar kawasan bandara berjalan lancar ketika penerbangan kembali beroperasi. SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: ibu.
1: Ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Betul.

Azik, masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang sik asik. Kita sekarang masuk nih di Kopi Dangdut Dahlia interval kedua. Dan seperti biasa ya, interval keduanya ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Nih warga Dahlia yang masih posting yang masih pantengin dan juga lagi posting-posting gitu kan ya. Jangan lupa dong mampir ya ke live TikTok-nya kita di 101,5 Dahlia FM. Udah gitu jangan lupa follow-follow juga ya sayang ya. Ada Teh Ani Baso Tanjakan, terima kasih di Seko Honji sudah pantengin Erlan juga. Ibu Cucu alias Bunda, Bunda Cucu sayang cenanya hadir dari kawasan Andir, hatur nuhun. Neng Kani selamat pagi Neng Kani. Ada Uyan juga di Padalarang hadir sayang. Abis ya ceritanya abis udar ider gitu ya. Yang anu amis-amis gitu. Teh Nilam juga hai dia bawa Mahatoha. Hatunun sudah pantengin. Udah gitu juga sama Cekokom dari Tegal Bulet Sukabumi hadir katanya asik. Umi Elin baru gabung kemana aja Umi. Umi atau meni asa iya kemana wae atau ah. Dari ibu Bunda Eti cenah padahal mah Bunda udah tahu dari dulu yang dikenal Eti sebelak. Oh iya. Wah masa aku berarti ketinggalan dong ya. Aku tidak mengetahui Eti sebelak. Ada juga Erlan salam kenal ini katanya dari siapa nih? Dari Irfan ya digoyang katanya buat Bringka dan juga buat bos Carot Cing Engel Damang katanya. Amin. Dari Soreang Nur Hafiz hatur nuhun. Udah gitu juga ada sama siapa nih? Ada dari kawasan Palembang. Wow, Wong Kito Galo, Azza Shakila, PMP-nya Endul cenah. Kan di Palembang mah terkenal dengan PMP-nya ya. PMP apa? MP-MP lenjer aja. Mas Wid dari Cijerah nojo naon, Mas Wid. Ada juga sama, ada Zin Agnes. Selamat pagi Zin Agnes. Terima kasih udah pantengin ya. Zumba instructor yang paling terkenal terkakoncara se-Indonesia. Mau dikirim PMP kah? Mau dong. Mau dong yang kapal selam, kapal titelem, sama kapal muih. Muih tinu pangambung. Dari kawasan Gunung Puntang, Kak Ramat selamat pagi. Dan juga Mama Rina di Suci hadir katanya Erlan siap ya. Brian, Cicukang. Lagi gogoleran, caranya wayah gini mah maklum duren asam manis. Au. Untung te iyo, te saus mentega, ejeng iyo, ejeng, oh ngerana teh. Ajeng bumbu padang. Ibu Nani Soreang ngaturnuhun sudah pantengin. Ibu Eha juga di Lembang hadir katanya. Oke Bu Eha. Bu Eha semangat ya ngedambel dog asyena ya. Bu Eha semangat, semangat, semangat. Teh Astriani Majalaya selamat pagi. Mama Elda juga di ujung burung hadir. Kang Asep Dapota juga hai. Semangat channel Erlan siarannya siap dong. Kang Herson Forsa Ciberem 21 hadir. Ibu Memes di kawasan Garsu di Pasar Warta pantengin Erlan katanya ya sambil jualan siap dong. Berikutnya Sampurasun Rampes ini sama siapa nih? Mau ngucapin selamat ulang tahun buat Kang Edet yang ke-50. Semoga panjang umur sehat selalu banyak rezekinya dari istri sama anaknya. Au. Akhirnya istrinya Kang Edet cenah ngawe oge hadiahnya. Kang Edet ulang tahun iya. Selamat ulang tahunnya Kang Editnya, panjang umur, sehat selalu, bagja, dunia akhirat, pokoknya sugema, heh. Gitunya, sing panjang umur, rezekina ngagolontor terus, cina amin. Langgeng sama istri dan juga anak-anaknya cing sana rehat sadaya keluarga ya. 50 tahun geding Kang Editnya, asa katinggal yema, basa kawari papang yema, asa katinggalina opat salapan. Beda setahunnya. TLI pada larang hadir, siap dong. Teh Hera Cisangkan juga selamat pagi. Ada lagi dari Ciwidey Aurora Balemoyan digoyang katanya. Mpo Oneng dari Katapang juga hadir. Himapoy dari kawasan Dago digoyang juga seyeng. Dari Cikarang juga hai Cikarang. Ada Hilnut dan juga dari Taiwan Sachi juga selamat pagi ya. The power Cici Hui Yashang ni Pukerang Cici Chow Te Tai Chi Ani Yesio The Feather Yi Asyang ni sewocing pidoyi. Dik-dik Septiana dari Curug Candung. Cuna selamat pagi ya. Teh Yanti juga hai.
Dayanti dari Pasar Cerah Cijerah, Kang Deden Cipteng Cipari Tengah, Umi Wiwin juga Cihurang, Neglasari. Ada Teh Santi Kopo tadi udah on air. Wauci nah tumben tuh on air. Teh Siti J juga di kawasan Waas Banjaran ya, pengen digorowokeun kanggo Pak Teddy Tatang Sonjaya. Bapak Teddy Tatang Sonjaya atau gerak ya heula gerak ngaragot dulu kopinya biar tidak boloho. Biar tidak boloho. Terus ada kata saci ni tecangkehin lihai. Warming pie, wayo the eye, the power social. Naon atuh. Mama Ibu Soreang nuhunnya, Kang Roheng di Lengkong juga selamat pagi. Yuli Soreang, Teh Elis Jalan Peta sudah katanya mau ngucapin selamat ulang tahun juga buat Kang Eded. Iya, nya pokoknya nama si Kang Edednya kita doakan ya, semoga selalu lancar, lungsur langsar we nya gitu nya. Ada lagi Syamsu hadir sayang di kantin Pemda, Ibu Aam Cipedes, Benalista Ratu Onde, Mang Nanar GA Gunung Asepan di Goyang Mang Nanar. Ya barengan sama siapa nih? Ada Teh Enti Setiasih juga hadir Teh Enti di kawasan ini neneknya Regina katanya Erlan di Padalarang. Hai neneknya Regina kemana wae menikari kengelawal doi. Bu Warfan Bojong Kacor hadir Bu Warfan. Mama Ika Cinta Asih kita bergoyang lagi sayang. Hayu dong sama Ibu Cendani di Cimahi juga hadir ya siap. Kita bergoyang bersama di sini dong. Bola ayah pituduhun wanita diriungkan barengan sama Erlan Magatru. Tapi jangan lupa dong ya. Kalau si Dede lagi rewel sayang udah tahu dong jawabannya apa. Lagi rewelnya karena ngasuh ini senang susah banget ini dikasih makan. Susah banget pokoknya meni alim mam cenah kunaon. Ya udah tahu jawabannya. Kasih aja rutin yang namanya Biolisin Vitahani. Karena apa? Karena Biolisin Vitahani ini sudah terbuat dari madu asli dan juga terbuat dari ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak bikin si Dede jadi rewok, lahap makan, badannya jadi ideal, daya tahan tubuhnya makin kuat dan juga enggak gampang sakit ya. Oke, langsung beli Biolisinnya untuk Biolisin Vitahani sekarang juga di apotek, di e-commerce atau juga di Menopharm Official Shop. Pokoknya semuanya ada ya. Karena Kopi Dangdut Dahlia hari ini ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitamin ke. Ayo goyang deh sok bodoh. Goyang naon hari ini sayang. Naon atuh mama ada kok menikalah kalem. Cina sok musik. Cina meni rewel bayanya. Bayi weh tuh atuh kumaha tuh rewel mama. Prung ah. Go. Goyang.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap, go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia, Ethan lagi-lagi ngingetin nih buat warga Dahlia. Hati-hati ya kalau baru kenal seseorang lewat media sosial. Ingat, hati-hati. Sekali lagi ya, waspada dan hati-hati. Ini baru banget nih kejadian di awal bulan Juli, warga Dahlia. Ya, dan video CCTV yang baru viral itu, seseorang perempuan berusia 26 tahun di Kota Pasuruan, Jawa Timur, menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial. Jadi kronologinya, perempuan ini kenalan di media sosial. Setelah beberapa hari berkomunikasi lewat WA, dan keduanya sepakat bertemu buat jalan-jalan keliling kota. Cuma harusnya dari awal juga udah aneh nih, si cowok datang gak bawa kendaraan, malah si perempuan yang disuruh bawa motor. Dan akhirnya pelaku bonceng korban pakai motornya si korban, tengah merenyah gitu kan. Dan mereka sempat makan di sebuah rumah makan ya. Namun ketika berhenti di depan minimarket, korban turun untuk membeli minuman, dan sebelum masuk beli minum, pelaku menyarankan agar tas korban ditinggal saja di kendaraan. Korban yang langsung masuk sendirian ke minimarket, dan juga pelaku yang sudah berada di atas motor langsung tancap gas, membawa kabur sepeda motor beserta tas dan juga iPhone milik korban. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar 25 juta rupiah. Dan kasusnya ini masih ditangani oleh Polres Pasuruan Kota nih, warga Dahlia. Tah, ceranya warga harus tetap waspada ya saat bertemu orang yang baru dikenal dari media sosial. Ya, zaman sekarang mah udah modern, bisa dapat kenalan lewat media sosial untuk dijadikan pacar atau juga sekedar teman curhat. Tapi ketika baru ketemu, benar-benar harus waspada juga. Jangan mudah tertipu rayuan gombal. Komode ceranya, eta nu ngawea cenah paribasa rek dijadikeun kabogo. Oh, cenanya. Oh, cenah tulungan abi ke di ieu cenah. Naon ngaranna teh engke ku abi dikawin cenah. Terus engke cenah ieu da soalna ieu abi cenah aya harta ieu rek dicairkeun 500 juta cenah. Heeh, aipek teh ieu cenah naon ngaranna teh. Sok we cenah ku aku, kamu ka aku beakeuna 400 juta, ku kamu 100 juta cenah. Heeh, sok cenah. Tapi ieu cenah tulungan heula cenah. Tulungan heula pang ieu cenah, soalna aya panjerna heula, ku kamu teh ditulungan we nya aipek teh ngalios. Tatong tong kitu ayeuna mah karek kenal geus meta duit tong daeknya. Geus kenal. Karek kenal gitu maksudnya kawek wawuh tapi geus pepenta duit. Terus barang-barang teh cenanya sok ngeus langsung digiwing kumanehna teh tantong. Kadenya heeh kade. Aya mah geus loba modus. Modus.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: 105 Dahlia FM Bandung goyang sih kasih. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Juaranya bikin Bandung go go go goyang. Gak apa-apa, spesial koplo dari Anissa Bahar. Gak apa-apa, cenanya dijahatin gak apa-apa. Dibeli pun gak apa-apa, cena. Kamu misalnya didiamin juga gak apa-apa. Asal jangan diganti-ganti liriknya sayang. Nanti besi mami Anissa Bahar marah sayang. Kemudian cena diganti nanti kunut para ruguh ya. Bikin emosi jiwa cena sayang. Kunaun atunya Ica Cialote ojong Mala Agata. Padahal Mala Agata tegas alusnya. Nggak lumayan lah gitu nama-nama dibanding Ica Cialonya. Mun Mala Agata mah gitu alus lah juga Pita Alpia gitu. Nya bener sok lagu-laguna nu di coverna alalus. Bet ieu babaturan jeung si eta. Ayeuna mah kadenya bestinya. Kade anama coba menyarankan aja, ternyata survei membuktikan kita sudah membangun nama kita sendiri untuk biar tenar gitu. Tapi tetap lingkungan cenanya yang membuat kita menjadi runtuh. Makanya jangan sampai kamu lingkungannya bawa-bawa ku lingkungan. Jadi kudu pintar memilah-milih. Memilah-milih circle kita yang baik untuk kita yang mana. Betul tidak? Kang Hendy Cikonewa, selamat pagi dari Gudang KS, hadir di Kopi Dangdut Dahlia katanya ya. Dan juga digoyang katanya buat bapaknya Malkan, semangat bawa mobilnya cenah buat yang lagi tugas. Hanupis ya, sama-sama ya. Ada juga berikutnya sama Cucu dari Jati, Taraka Langkung, pantengin terus Radio Dahlia, asik. Warung Iteng juga sambil ngaladangan, senangnya sambil pantengin Erlan, asik. Atur nuhun Warung Iteng dari kawasan Cikutra ya, terima kasih sudah pantengin Erlan juga. Ada Arsyad Kid juga hadir, Arsyad. Digoyang katanya buat anak-anak konveksi katanya. Oke. Okay. Ya udah kalau gitu sekarang masih di Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvi Tahani ya, dan juga sekarang teleponan yuk sayang yuk. Oh, cenah cek Teh Depi benernya harus pinter-pinter pilih teman teh cenah bisi 3 brus iya dong. Nya eta we buktina nya Mala Agata teh geus alus kadinya deui balik deui. Saprak si Mala Agata babatur ajeng si Ica Cielo. Jadi weh kitu kabawakeun nah nepi ka ayeuna kana tulahna. Mata kantong padahal si Mala Agata teh geus alus kiprah di dunia dangdut tatenya alus. Tapi ja ah. Kadenya CDP-nya kade CDP tong kitunya engke. Ayo kita teleponan dulu yuk sayang yuk. Seperti biasa passwordnya ya. Kalau Erlan bilang Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvi Tahani, jawabnya tentu Bioli Sinvi Vitaminku. Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Bioli Sinvi Tahani.
1: Tentu Bioli Sinvi Vitaminku.
0: Bagus, Kang Deden Cipteng.
1: Ya.
0: Tujuh naon yuk sayang. Tujuh, ya weh. Tujuh naon? Tujuh ngantosan damel. Sok atuh, cikan. Sabari ngantosan, orang ngagoyang helanya. Cikan, Kang Deden Cipora itu nge. Satu, dua, tiga, go.

0: Hei, ngegoyang buat siapa aja sih, Yen?
1: Ya, iya, Kak Pak Eden. Selamat ulang tahun.
0: Ya, HP-nya tong dibahem, sih, Yen.
1: Siap.
0: Ngelelap eta sinyalna. Terus, buat siapa lagi?
1: Mangki, Mamapep, Duhai, Dagopin, Desti Dago, Teisar, Mama Juli, Mama Parida, Kang Aying.
0: Terus.

0: Cocin.
1: Cocin, Kang Orang Heran.
0: Oke, siap. Atunya
1: sama Hesti Cicahum.
0: Oke, atunun Kang Deden Cipteng. Pokoknya mah pantong radio.
1: Enak-enak langgam nyadali asik atuh klung aku gugu. Goyang!
0: Goyang balik. Pas palebah eta mah meni lancar Kang Deden. Hoonya. Erlan ya Abah Ayo rancamannya pantengin Erlan katanya. Hai Abah Ayo. Abah Ayo. Nang ning ning nang. Nang ning ning nang. Teh Ayo Rosita juga hai dari Malang Bong Garut pantengin Erlan juga katanya. Azik. Di belakangnya Kang Deden Cipteng ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolis Shinvita Hani.
2: Biolisin vitaminku.
0: Bagus. Ieu teh sama siapa ieu teh?
2: Black Kopi.
0: Black Kopi dari kawasan Cibaduyut. Betul? Di apartemen Cibaduyut cenah. Gimana udah diraguat belum kopinya?
2: Bahe.
0: Ah, bahe geuning karma. Karma hiji-hijina deui cenah nya.
2: Hiji-hijina deui tayang ngaramal
0: keun. Eta trek panang rejeki bes ciga nama. Nya kopi hiji-hijina deui bahe. Heeh tetep haneuh. Ya orang ngagoyang heula banyak daripada bete ya. Cikan 1 2 3 go.
2: Ayo digoyang, wargi digoyang, digoyang kopi. Dangdut tut tut tut tut tut tut.
0: Hey, ngagoyang buat siapa aja, Sayang?
2: Buat ayah nanti payah saya selalu banyak rezeki banyak jobna.
0: Amin.
2: Nah guys, ada nama Margi Dahlia di Kungken. Gocin.
0: Gocinnya buat siapa
2: cina? Buat ayah buat orang Pasco.
0: Au. Aunya gimana? Au. Cikan ah, yang digorowokin panteng radio.
1: Margi Dahlia enak-enak lah gak bilang. Go, go, go, go, go. Tuh ya. Tuh ya.

0: ibu.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, iya. Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin.
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
7: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
8: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
7: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
8: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
7: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
8: Canda bro.
9: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
8: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
7: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Wah Gedalia, apalagi ini buat bunda-bunda, mamah-mamah yang lagi nangunjar. Caranya wayah gini, alah elang. Ini saatnya mamah nangunjar. Soalnya udah beres, caranya nganterkan dede cekulah. Udah di sekolah sih dede nagri tadi caranya. Gegerohon, caranya udah beres juga. Ngepel, udah, caranya sasafu udah. Saatnya mamah nangunjar aja ya. Tapi mamah teh sedang kadang suka kesel kalau keinget tadi teh cina. Kenapa gitu dikasih sarapan teh mending gak mau si dede teh ya. Udah gitu siang, apalagi sore, malam di huapan oge sedang gak pernah mau juga. Kenapa sih lagi ini senang lagi terbagus makannya senang si dedet ya. Ya udah deh kalau misalnya apa namanya warga Dahlia punya anak kecil yang memang susah makan, Erlan kasih tahu nih rahasianya ya, biar si kecil jadi lahap makan. Coba wargi rutin kasih Biolisin Vitahani. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan juga berat badannya pun jadi lebih ideal ya. Jadi biar nanti mama senang, bunda senang, ayah senang, semua senang ya. Biolisin Vitahani ini sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak untuk dukung daya tahan tubuh makin kuat dan juga enggak gampang sakitnya wargi Dahlia ya. Enggak ririwit cenanya dan juga jadi rampus makannya, jadi rewok juga makannya. Tayang. Segera dapetin Biolisin Vitahani di apotek e-commerce favoritnya wargi atau juga di Bernofarm official shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Yang sudah WhatsApp terima kasih, yang sudah teleponan juga terima kasih di Kopi Dangdut Dahlia ya. Yang sudah nontonin di live TikTok juga terima kasih banyak ya sayang ya. Ketemuan lagi nanti sama Erlan Magatru dan abis ini jangan kemana-mana. Ada Putri Barbie di Bandar Dangdut Dahlia. Erlannya pamit ya sayang ya. Semoga aktivitas hari ini semuanya lancar. Hari Kamis 16 Juli 2026. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah. Go, go, go. Goyang.
1: Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia. Bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Radio Dahlia FM Bandung Goyang Sing Asik dan juga TikToknya Radio Radio Dahlia. TikToknya Putri Barbie nah jong ada dak. Balelol perasaan mah aku hari ini tidak makan cucunguk. Selamat pagi yang ada di Wawa di 0811222105. Hai. Selamat pagi juga yang ada di TikToknya Radio Dahlia. Halo. Ada siapa aja boleh komen wargi Dahlia ya. Nangke di Sarambatan ke di Gorowongkeun. Putri yang di Gorowongkeun pek. Ting tengarti tepaham. Wargi Dahlia memenuhi hayang weh. Ngagorowok teh Gusti no Agung. Niliernya. Selamat pagi Mama Lili Sadir. Lagi pandengin Putri Barbie sambil masak. Sekarang ngasuh si Ade di rumah. Cina mamahnya ke sekolah. Siap mamah ya digoyang barengan Putri Barbie. Lagunya apa bos? Cina lagu dangdut atau sayang ya? Mot lentar lingan ya wayah kieu mah. Bandar dangdut siarana oge ya lain lain bandar cangcut.

ada yang tangkap aing ah ne. Wah, Duci pada sadar Putri Barbie semalnya terika sambil semangat dengerin Putri Barbie. Siap. Halo Teh Aizugi. Good night, good morning, good girl and good day. Cenah kopi sih eta mah. Barbie bulatnya baik. Sapa itu Barbie penyiar favorit paling gacor. Halo Kang Yuyus. Iya Kang Yuyus atau Cuy Yuyus ya Teh. Konveksi Mang Aang di Garawagon cenah Teh Putri. Konveksi Mang Aang selamat pagi. Hai Cai Mup. Ketawa kamu cenah bikin candu. Awas ya. Awalnya dari ketawa masuk ke pikiran, masuk ke hati, lalu menjalar ke Ojo atuh, cenah ojo hampur atuh dah sugan teh. Sugan teh lalaki dah bisa yuyus mah lalaki nya. Emang mah awewe nya cing sabar ojo nya kudu loba tetambakan nu kawasa ya.

semangat pagi. Kata Kang Aceh, Mang Aceh, sadai sok. Digoyang barengan Putri Barbie Wargi Dahlia ya. Ada Ade Wawan hadir, cenah Kang Ade. Ada Abul Disayati, buat yang

0: Kata goyang yuk bareng saya Zaskia Gotik di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Goyang si asik, pokoknya asik.
1: Busanya dikit banget, jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
2: Tenang Bu, in this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
1: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
2: Betul Bu, bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan warung terdekat.

spill bilnya Wardah Velvet Matte aja nomor 14 dan di karamel tahnya. Apa yang beli aja? Langsung aja aja di showcase-nya Putri Barbie ada di sini nih ya. Ini di akun aku ya, asup ke akun aku, asup ke showcase ayah tadi dia ya.

Itu Nina Jamur. Mamah lele cenang geus panggeus mamah teh tadi geus digorowokeun mamah, mamah teh. Darmi hayang diputerkan lagu Matahariku eueuh atuh, can bijil pisan matahari na geng ke jam 12-nya. Aku pandang radio dahle jaman papa aku orok ganeng sia ieu. Ya papa didinya orokna oge ieu geus umur. Ieu geus umur 73, radio Dahlia wae oge ayeuna karek umur 50.

Damang, hanya Damang dirinya nu jeprot. Cantik nah ieu nama jadi langsing cenah. Pasti tetuang saminggunya, tetuang di kelas 4 SD, Koko, si Koko Soldier, tinggal cager ya Koko, kemana wae? Tarakat tinggal mangkal lah ini sama kok. Ayo negara wakan cing tarik, jenak Ciboy! Ayo CSC di Dago juga hadir, CSC, Will dan Cibaduyut. Ada kakek Agus Cibo hadir ya, ada Jenong di Sukawangi. Kakak menegelis, kakak langsing pakai efek TikTok. Kak Imas Jiwanaya hadir, Seneneng Putri. Cantik di mana teh Nina Jamur, tah Bunda Pati. Nina Suung, ganti ya nama lain Nina Jamur. Nahan, Cik Iren, Bunda Iren hadir, Sen apa kabar? Yang diawarekan, Senaya Bunda Iren dari wargi Cimahi, karirisnya meni semangat. Semangat, atuh. Ayah Esa-nya, ayah Bu Cucu. Bu Cucu sehat dengan camanya. Ayah saya Bu Nani di Garawakan sudah sambil ngepel Bu Nani. Ayah Sikiman, aku hadir baru beres pulang dinas malam. Man padahal mah tekudu balik, man kepenting oke dinas deh didinya teh. Ada Lukman Jaya Digital. Canu hari ngadang usir Radio Dahlia masal sih. Ada Kim cenata teh meni gemoy alhamdulillah ya. Ayah Cek Karisma hadir. Ih Malaysia selamat pagi Cek Karisma. Cek Karisma sehat. Ayah Celia Collection yang selamat pagi Pak Ahmad. Selamat pagi Pak Ahmad Garut. Asa cerah ningali teteh cenah. Bukan lagi Padang. Ya Pak Adang mana? Iya teh Pak Adang air bambu, iya teh. Selamat pagi Firman, Pasir Impun hadir ya. Bali hadir Abah Rama Bali, selamat pagi. Ciwidey yang disambat cenato Ciwidey, Akang itu Ciwida, Ciwida. Ciwida, Ciwida sehat Ciwida. Jangan lupa di-follow TikToknya Putri Berbi yang ini ya yang di bawah ya. Cantik miliar tinggalinya naon sih meni unggal-unggal liar-liar wae nya liar atau udah cenah bodak teh harese dahar geus masak geus pak pikpok cenah ya sabar wargi ya. Tapi kan kalau wargi Dahlia masak di rumah terus dimakan sama anaknya kan seneng wargi ya, meskipun ya kadang emang suka ada drama ya wargi ya, suka drama, susah makan teh ya lah, gak mau makan GTM teh ya lah ya, emang pusing sih wargi Dahlia. Nah makanya biar wargi Dahlia ya gak pusing, biar anaknya tetap suka makan, sehat, badannya berisi, gemoy ya. Rutin kasih Biolisin Vitahani buat si kecil dong wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini sudah teruji terbuat dari madu asli dengan ekstra ikan gabus. Bikin si kecil jadi lebih lahap makan dan berat badannya jadi ideal wargi. Daya tahan tubuhnya bakal makin kuat dan gak gampang sakit. Makanya langsung beli sekarang juga Biolisin Vitahani di Apotek e-commerce atau di Berno Farm Official Shop wargi Dahlia ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Halo! Restu Tamini hadir, cina mencut. Nah, itu. Kasih biolisin aja tuh untuk anak susah makan. Iya, kalau bapak yang susah makan, bunda dikasih.

0: Bandar Dangdut cuma di Dahlia bareng Putri Barbie. Awur, awur, awur, awur, awur.
1: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
3: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
5: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
5: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

Putri Barbie sarapan ladu dari Ciwiwi kamari ka dieu. Ciwiwi terima kasih banyak ya, ladunya dari Tasik cenah. Dibikin langsung sendiri nganggo lancingan. Ah!

0: sadar, ya lado dedenya teh kan kabala-bala. Salam buat Bunda Dera yang sedang kerja di SPPG 3, cenah semangat kerjanya Mami. Dari AA Ijat, AA Ijat. Teteh bala-bala bade-bade ari aya mah, gehu bade-bade ari aya mah, sok mah ngakirim ngan ka dieu. Aku mau angkat telepon. Aduh, mama aku juga nanya ke Kang Yaya deh. Mama aku juga nanya ke belanja di Kang Yaya deh. Kang Yaya, selamat pagi. Pasar kembar ya. Wow. Nah, ada Kang Acem. Ini lihat tuh. Nyarang lap.
1: Dan
0: aduh. Tumben ya asup.
1: Tumbennya cantik.
0: Tumben. Madakna. Alhamdulillah tiasa lebatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Ini resep naon?
1: Sarapan naon meniga,
0: sarapan lado biar mati Ce Wiwi. Kamari kan Ce Wiwi ka dia meser air bambu.
1: Nya.
0: Ari pek teh masihan lado. Ce Wiwi teh ai karek inget raos ngepros kacida raosna nah bukan lagi bae si Ce Wiwi oge daekeun mawa deui kadang mawa ieu cenah kadang mawa dodol ketan hitam cenah
1: nya atuh
0: gitu
1: teu langsung semangat sih
0: bukan lagi dodol ketan hitam mun bisa mah 7 kintal Ce Wiwi nya ku awe mah didagangkeun sakalian. Mau kan nak didagangkan sekalian. Dek pakai usaha. Dek dipakai usaha langsung. Baik.
1: Iya,
0: siap bergoyang.
1: Siap.
0: Ayo atau kalau kita mau langsung digoyang urang Cimahi.
1: Cantik duluan sama Dede Riu sama bapaknya. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Teh unik.

0: aja ya.
1: Oke deh, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia, Purung Ah, goyang.
1: Goyang, di belakangnya Teh Ayi ada siapa nih? Kita angkat lagi jalur orang kaya dulu sayang ya. Halo, Bandar Dangdut Dahlia.
2: Aku
1: marah
2: balik.
1: Jeprut wae ah nu arasup nate ganeng iya dedenya teh emang jeprut dedenya mah ganeng emang dedenya mah jeprut jeprut danu jeprut danu liar danu jeprut danu liar danu jeprut danu liar. Tuh tinggal nih. Danu. Itu tinggal salam di Rabel. Au, Rabel cager Rabel, si Rabel tinggal itu.
2: Mana
1: ya tuh matakan Rabel teh. Rabel. Ya, Rabel rada gubal gabel. Itu.
2: Putri,
1: naon?
2: Rabel and anunya gubal gabel.
1: Ah, nih ngomong naon atuh Danu ah. Ulah si Danu geus cicing ieu tinggal tuh si Iman oge keur ngadengekeun tuh tinggal itu komen tuh si Iman hayang dikaut si Rabel si teh. Hayang dikaut tadinya teh si Rabel ieu ku bodyguard didinya dirinya teh.
2: Di bawah pasti tarung.
1: Heeh, enggak si Rabel di karungan di ontrok ka cililin di karungan si teh. Di bawah kaca das pangeran.
2: Ya, ada orang iPhone ieu.
1: Nyaho ieu bodyguard di dia mah. Tekop, tekop saeutik ieu langsung awet ya. Tekop antel, tekop antel langsung dikawat. Tinggal cek cek Isa Rabel mah randa ebel cenah. Randa randa beng tanyar pegar Isa randa teh tinggal ieu.
2: Randa beng tanyar anyar pegar.
1: Mata ka salam ka si Danu. Ulah cek urang teh Rabel. Nunggas-nunggas oge ukur salam hungkul di ontrong.

0: kasih.
1: Si kasih. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

0: praktek judi online. Berdasarkan temuan terbaru, sebanyak 2.663 pegawai masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, hingga penurunan jabatan. Bandara Husein Sastra Negara dipastikan akan reaktivasi operasional pada 17 September 2026 sebagai bagian dari persiapan uji coba manajemen rekayasa lalu lintas telah dilakukan pada 7 Juli 2026 untuk memastikan akses kendaraan menuju maupun keluar kawasan bandara berjalan lancar ketika penerbangan kembali beroperasi. SMA dan SMK Negeri Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

lagi pantengin TikTok tinggal itu. Aduh, ya batur mah garawe ya. Yo nonteh masak ada ieu kalakah nontonan TikTok. Ada Om Didan sana tuh ya lagi main ke sana ya. Cucok lagi breakfast cenah. Sedan mah hayang sangu goreng. Hayang fried rice, edan fried rice, kamana fried rice? Fried rice with fried chicken and french fries and lah pokoknya mah nu aya di dinya anu keur disayogikeun ke breakfastnya paek we bungkus bajakeun ka Arsi, ka Bu Arsi. Bu Arsi baturan sakola SMA, batak bajakeun keur kamari teh asa apal cek urang teh nya banget-bangetna. Cek si Om Didan teh ini Neng Arsi, cenah ini Neng Arsi. Cek urang teh kala da asa bangetna apal. Pek teh, ya Allah, cek urang teh baturan SMA di SMK Salapan. Ngan Bu Arsi mah jurusan perhotelan, Ari Abi mah jurusan tata dado, Cep Dani. Abi angge kudu nama jadi chef. Ali pekne kalau kan jadi chef Gorbasep urang mah. Tadi teruskeun deui ke dunia kuliner. Maksudnya teh nan ke dunia profesional, profesionalisme edan. Kalakah gegelawan kieu tinggal itu ngaladangan warga Dali anu lalieur. Putri emang putri sekolah di SMK 8 jurusan tata naon, tata dado, tata boga warga Dali nya masak abi teh jaman baheula ke sekolahna. Sekolah masak. Edan cenah bahasana bukan lagi. Putri juga kan chef, cina chef di rumah sendiri. Ember awek kelek soek wek. Kalau jurusan mau ulin wargi nu jalep perut. Ember. Cantik, back sana meni ingin ajrag-ajragan. Cina ajrag-ajragan, engal kak Oyo. Mama, kemana wek? Ya, ya mama apet, tinggali. Mama, kemana wek? Nih, abong. Tujuh purnama itu tadi ngali-ningali biasa nagesok ningali itu tingali ya hadiah dirinya itu hadiah uci parfum dia itu mau dibawa lamun mau dibawa dan dibawa ku abi hadiahnya parfum lebar aing mah kerma teboga parfum deui kejang abi we ayo cantik ih biasa we selingkuhan ngajak jalan-jalan wae. Naon jalan-jalan wae kayak kadinya cenah cantik. Nih. Lain hayang diajak ka Oyo. Ulah ka Oyo ketang. Lo wajah jenguk. Cebeda itu tinggal yang ngajak tuh. Hayu atuh jangan tuh tinggal lihat siata. Bunda Yang Su selamat pagi. Aduh ya Allah ayah Rabel tinggalin naon Rabel atuh ah. Putri Pergi mah tata janeta meren ah geli terabel. Mama apa ka Oyo wae nya ka Oyo. Cantik non Aris ka mana wae atuh Aris. Aduh si Aris aya nama Somse lah. Si Aris aya nama Somse abong aya nama absen wae ka abang. Aya nama Somse si Andi Aris teh absen wae ka abang aya nama. Putri are biolisin bisa buat nini-nini. Cina soalnya nini-nini meni susah makan. Bu Aam pun ten upami nini-nini susah makannya. Ulah nganggo biolisin sayang ya. Upami nini-nini susah makannya. Berewe portas. Ah iya cengcaya nini-nini. Susah makan. Dunia teh. Putri yang batogor tuh hayang. So kirimkan ke dia atuh. Si Dede opo naon ngajak we jalan-jalan. Abang tukang baso. Aya naon aya cucunguk kemari mah cebide aya cucunguk. Geuning si Cenada dirinya teh ke urang ngirim-ngirim ke nunggul foto. Mama Elda hadir. Selamat pagi Mama Elda ya.
kan yang gemoy cenah naon atuh ceima teh aya cemimih di Ciwidey hadir cenah putri Gusti ni ceprut lalieur cenah isuk keneh teh heeh teuing teu paham cantik ari suster Fortunata sok ka eta tara osok eta suster Fortunata mah enggak main di situ mah ngomongnya mah nanti takut budug makanya itu mah hotel berbintang suster Fortunata mah. Komplek Bintang Asri menyimak jalan Libra cina RN R5N89 nih liur atau ngaran teh ah. Titip salam cina naon buat paman saya di Solo teteh Master Scroll. Halo Master Scroll, selamat pagi. Ada Kang Hendra oge nyaput hayu sarapan. Aduh si ibu nges sarapan roti bakarnya. Sirawing kemana ayang ke berang Sirawing mah ya. Kan awuk dikirim teteh lewat WA-nya, sadar iya Kang Ebet ah. Nih, mau enggak yang dikirimkan langsung ayana kada di Odahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung.

0: menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Bismillahirrahmanirrahim. Di Pasar Resik Jatinangor akan pantengin TikTok Putri Barbie dan juga Radio Dahlia Cucu. Ada dok tala lanjut di Pasar Resik Jatinangor, sok langsung ke Jongkona Amang Ohim tinggali. Amang Ohim selain dagangnya gaduh jongkok di Pasar Resik Jatinangor, sok konser warga Dahlia nya. Amang Ohim sehat ya, sehat-sehat, sukses. Pokoknya macing loba nu meuli di Pasar Resik Jatinangor sing rame. Salam ke nete ka Ceyani nya, tukang jauh anu di ujung. Kita ada kirim dari jauh gitu. Cantik ada di Malaysia Cekarisma Pasco, selamat pagi. Ada Cebide, ada Cewiwi. Kamari Cewiwi ngirim-ngirim ieu nanti ladunya. Raus kecida laduna. Salam kenal Teh Putih dari Garut Adil, ada Kang Rul. Karul, salam kenal juga dari Mamah di Cimahi, cina Mamah Nanaj. Arif Gia, Gian Carlo Edan. Hai Besti, cina apa Besti? Selamat pagi Teteh, ada Banua Batang Banyumet pagi. Ada Azkia juga salam, cina mantan terindah Edan. Satu ya mantan terindah Teh. Konser di tempat mandi siap ntar disampaikan kaca nyai cina. Aduh gerawakan cina cantik Kang Rahmat Puntang. Kang Rahmat sehat gerawakan kasih rapas ya cina jeng sirapa cing budak soleh atau maksa kudu soleh indung lah kita soleh ya cing sadar dinya teh dinya maksa ya hayang indung na hayang budak soleh indung lah kita cager. Mat pagi Teteh, ada Yusa

0: anak cantik Kang Dian. Ke Cewiwi mentana ya bi oge beak ya. Mak ya sehat mak, sing sehat maknya, mak sing cager. Aku mau nelpon wargi Dahlia. Aku mau menelpon wargi Dahlia. Sekarang juga aku mau nelpon wargi Dahlia lewat jalur rarai ya. Siap wargi lewat jalur rarai kembali. Gimana putri caranya? Wargi Dahlia leungeuna asupkeun kana kelek sap. Langsung dihamboan eta leungeun anu geus anu kelekeun teh disesep. Langsung bari ngomong kieu. Boro. Diasupkeun leungeunna kana kelek sap. Langsung disesep wargi Dahlia leungeun anu urek kana kelekeun teh bari ngomong kieu. Boro. Aduh featuring teh tawar panas tebeki. Tebeki teh tawar panas. Salam buat LNP Kircon. Halo PT LNP Kircon. Salam cenah buat Kosambi neneng Kosambi. Pasar Kosambi gitu maksudnya ya teh. Putri asa kurusan aya nama ya. Katarak meureun didinya. Kurus di mana? Ye cenah ada tinggal ninggis langsung. Tong darai ganeng cemas gus. Darai tinggal itu warga Dahlia mah. Bagus gak gulo dong Mas Gus mah. Cing cemas Gus ah. Jadi putri aing masih yang cingsannya anak. Nah namanya urusan oce. Weh nama cing sabar. Siap. Yo tinggal ya. Ya oke. Okay. Yang pertama wargi Dahlia ya. Kita akan melihat cenada. Naon. Iya ngusup naon. Iya oce cing sadar oce. Oce teh tambah kepotong. Ah Bunda Dinda. Bunda Dinda. Hei, nih, gele, enak, wasoraan. Be, iya wasoraan, be. Oh, iya, nak. Salah, nah. Cenada. Hei, naon, kepotong, ambung, teing, ah, cesanti. Aduh, rujit.
1: Tawar panas tebeki. Tebeki teh tawar panas.
0: Salam buat LNP Kircon. Salam cenah buat neneng Kosambi. Kosambi. Gusti nu agung aing mama, mama, mama cager wae geuduan. Aduh, iya Kurnia Endang. Gusti nu agung aing Kosambi. Aduh, ya Allah ya Robi. Nah, ayo wargi Dahlia teu ada cek. Wadahnya nengirim. Baik, mana wadahnya anak langsung telepon. Ayo, diangkat. Aduh, astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Nah, ayo warginya benar teu ada. Cing wae atuh. Nih aing mah. Angkat, angkat, buru angkat. Aduh. Cebide yang ngirimkeun cebide tingali. Bang sisa gulodog sarwa cebide oge tingali. Akang Kurnia, buru angkat akang. Kalah cing cing wae akang teh. Buru angkat akang, akang angkat. Bentar diangkat enggak sih ada ke paleman ada di ada telepon lain. Aduh, saya Mang Kosim mana tuh Mang Kosim ah ngirim-ngirimkeun foto nu jeprot mang teh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Buru. Lain mun nyari hulu kieu cing sabar PTN LPKAC. Naon eta PTN LPKAC teh atuh hok teh nyawer ya. Aduh, ayo tak kuat. Bawa pingsan ngambuk kelek. Bener, juga ada pingsan ya, mah. Tadi angkat-angkat tinggal iya Kang Kurnia Endang, Kak Kurnia Ediang, asa tengah rantai ah. Kang Kurnia tadi angkat yang benar jika anak cek orang mau pingsan dia soalnya Caesar itu mah karena keleknya tuh benar-benar di disesamkan gitu gusin Agung benar ya mah oi benar asli ya juga ada pingsan ya mah nggak mau balik ah ini si mama orang telepon mama mama angkat mah aduh lain pingsan aja mah alah benar dangdut Dahlia aduh terus bi ngambek kita ayah ambek ayah hawar-hawar bau naon nama eta bi ayah hawar-hawar bau naon lah ya tekan Kurnia Endang dia tinggali di non kan nanti di teleponan diangkat-angkat kenapa mah
2: ya kan wae lah mirip mama hatu
0: lain lain mirip mama juga mau pingsan jika ada mah jika ada itu mah pingsan mama ngambek elek sorangan tadi angkat dia tinggal gusi aingnya ah si akang teh nggak se nah aku awi dek delapan si akang teh teh tinggal ya mama nggak nanti nyesap nyesapkan iya nak oke okay, mending dipikirin kak dipikirin kak aduh ya Allah ya Robi Sian lain Sian tuh tinggal cek cek isar Sian pengumuman di toa masjid aing mah jual pengumuman
2: gara-gara bu kelek
0: aduh mama siapa nggak goyang mah
2: ya
0: ayo untuk kalau kita mau langsung malah Lilis di Gaya
3: goyang dari dia memang
0: lah. Awur kan mah.
2: Awur kan lah kang moto wisata nih kan gak jawab tak sedok kelek.
0: Eraun, lupa bulunya. Cik Isar mah mata kung, bung gigituan. Eraun, Cik Isar mah.
2: Bunda Linda, dah ya tu jamu. Terus bumpoy.
0: Terus.
2: Kang Eden, eta Danu Iman, Mama Apep, Mama Bayu Salengka, Pak Uis, Bu Enjoy, Wauti, Tehai Sugi, Tehai Sugi tegiringannya, Tehai Imanya.
0: Tehai Ima, kan tadi atas eta di na jalur orang kaya, Tehai Ima.
2: Oh, pokoknya mah tukang ngosa dayana we nya bagi Dahlianya.
0: Bocin mah.
2: Putri yang cantik pokoknya sama
0: Bandang dulu, Radio. Ya.
2: Untuk Dahlia enak-enak langgannya Dahlia Prung ah go go go ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Pagi, Bu.
2: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
1: Seru banget dong, ya.
0: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong?
1: Siap dong, ya.
2: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
0: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
3: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
4: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.
3: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung nonton di TikTok @101.

cuanki cina tukang cuanki saha badug cuk tukang cuanki ah nih liar aing ah nih wah soraannya iya panaya soraan kan iya karek ngomong putri lagu kesukaan Umi cina memeluk angin Umi Umi mah masuk angin mana Umi lain memeluk angin. Aduh terima kasih buat warga Dahlia yang sudah pada pantengin ya di TikToknya Radio Dahlia, di TikToknya Putri Barbie. Yang sudah pada wawa juga terima kasih banyak sampai bertemu kembali besok ya dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Hampuran ucan bisa kasaramatannya. Atasan helanya, abi atasan helanya. Pandang radio, pandang Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go go go. Goyang.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya. Enak-enak langgamnya. Brunga.
2: Goya. 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasik. Dahlia Indonesia Pilihan hadir lagi di Kamis Manis bareng sama Baby Alia yang gak manis. Sampai jam 12 siang, mari ke Dahlia. Ada yang manis tapi manisnya alami. Ada Hydro Koko yang nemenin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Prungah, go go go, goyang.

Wargi Dahlia, kalau mau requestin lengan boleh dong di Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Kokonya. Hayu sini absen ke 0811-222-1015 Wargi Dahlia ya. Kalau pengen teleponan juga boleh, nanti kita telepon-telepon bareng sama Baby Alianya Wargi Dahlia. Jangan lupa juga nih Wargi Dahlia ya, Wargi Dahlia pantengin Baby Alianya sambil minum Hydro Koko dulu, biar hari ini kita semangat terus, biar refresh lagi di tengah gempuran aktivitas yang ada Wargi Dahlia. Hydro Koko, don't stop now.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasik. Dahlia Indonesia Pilihan bersama dengan Hydro Koko dan bareng sama Baby Alia. Mau nyapa dulu nih buat wargi Dahlia yang dari nonton di live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM. Apa kabar buat Bahuang Bacem teh apa? Kang Asep juga apa kabar Kang Asep? 101,5 FM. Si nanti dinyanyikan ya. Kang Geri Rukmana juga selamat pantengin. Terima kasih banyak udah panteng Dahlia Indonesia Pilihannya. Yang tadi komen-komennya belum sempat kebaca, boleh dari sekarang aja mumpung kebacain sama Baby Alia ya. Assalamualaikum Baby Alia, Jamans juga terima kasih banyak, waalaikumsalam. Terus juga ada Ibau, saya teka ciri. Ah, kabar baik, bawang berem, teh naon, bawang berem maksudnya teh. Ini lucu nickname tehnya. Pagi Baby Alia ada Gaslin Dirahayu hadir. Terus juga orang Mahmud hadir, Kang Topik Fakot ya. Apa kabar juga buat siapa nih 666 episode Baby makin cantik. Iya dong kau pakai filter. Ada juga Bisri Mustafa, selamat siang Baby Alia dari Korea Selatan hadir asli Kebumen Jawa Tengah. Wah, nyong aseo gemsamida. Orang Garut Bunda Akila juga selamat pantengin Baby meni lucu. Masa ini tuh siapa ih pakai bahasa Arab? Teka ciri jauh teuing bahasa Arab nu leutik teuing ina inau apa sap atau siapa. Assalamualaikum salam orang mana ini Kang Rul, terima kasih banyak Kang Rul selamat pantengin ya. Terus juga Baby Ella ketemu lagi sama Danu Beb semakin gelis pakai lipen nomor sabaraha. Danu mah yang wae apa lipen setip abi teh ih meni Danu ih. Nanyakeun teh lipen setip we ieu lain nanyakeun teh Baby Alia meuli barbel di mana gitu ya Danu ih lalaki mah ya. Yang barusan langgam apa judulnya Baby Alia barusan ada dari Bernadia. Untungnya hidup harus terus tetap berjalan Margi Dahlia ya. Amuliana dari Rancamanyar juga hadir Baby Alia. Ada Bubun Yanti juga hadir ya. Terus juga Baby Alia ketemu sama orang Cianjur Selatan Kang Adit Pratama ya. Apa kabar juga buat orang Caringin, Mang Sani Jahit cenah hadir Baby Alia. Terus Baby Alinya ketemu lagi sama yang namanya orang Banten, ada Rajek, terima kasih banyak. Teh Baby salam kenal, katanya Tigarut Bayongbong Kang Asep Waluh, cenah hatur nuhun ya. Kevin juga terima kasih banyak ganteng, Jenri juga apa kabarnya ya. Hadir dari anak-anak MBG, MBGBG, cenah ya Teh Fitri, hatur nuhun Teh Fitriani ya. Ada juga Ujang Sunda, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Yuni Mangprang juga hatur nuhun, Redikon Lagadar, cenah Baby Alia ya. Tati Sunarti Batu Lawang CWD juga selamat pantengin di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Hydro Koko. Sekarang Baby Alia saatnya beralih dulu ke WhatsApp yang udah masuk di 0811-222-1015. Kita cek Baby cek dulu wargi Dahlia, coba WhatsAppnya di mana? Aduh WhatsAppnya bentar. Kemana ini WhatsAppnya tiba-tiba menghilang? Sebentar sayangku. Oke. 0811-222-1015. Coba kita cek Baby cek dulu. Mas Tomo, tolong dicek dulu WhatsAppnya Mas Tomo ya. Yang ada di live TikToknya juga terima kasih banyak. Ketemuan lagi sama yang namanya Teh Ati tadi udah sama Baby Alia disapa. Teh Yati salam kenal juga Teh Yati ya. Orang Sindang Palai hadir Baby Alia ZZ senenye. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa lagi ini? Tahukah kamu senenye? Tahu apa? Tahu tempe senenye. Tahukah kamu nama nicknamenya senenye? Terus juga Teh Putriani juga selamat pantengin ya. Apa kabar juga buat Nadua 12390. Buah Amci Pedas juga hadir Teh Baby Alia. Terus Baby Alia ketemuan juga sama yang namanya Kang Yuda ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama salam kenal Tigarut Cikajang Cigeduk cenanya Teh Putri Kang Tatang masa sanes Teh Putri ya mah Teh Baby emang Putri Berbi ajeng Baby Alia emang 11-12 sarua 11-12 ya Putri Berbi Kakara ya kalau ini Baby Alia tong pahili aya nama ya sararua beda buukna hungkul memang sebenarnya. Suara Indonesia selamat bergabung juga sayangku ya. Terus juga siapa ini ketemuan sama Egai juga selamat pantengin.
Wargi Dahlia udah WhatsApp sebentar lagi sama Baby Alia dibacain ya. Pokoknya jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Hydro Koko. Jangan lupa nih Wargi Dahlia, setiap hari minum Hydro Koko biar kitanya semangat terus, refresh terus di tengah gempuran yang ada Wargi Dahlia. Dan ditambah lagi Hydro Koko ini aman di lambung, aman juga dikonsumsi setiap hari Wargi Dahlia. Pokoknya cus marki cus, kalau pengen semangat terus setiap hari, minum Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now.

Asik Asik masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia, pilihan persembahan dari Hydro Koko Wargi Dahlia. Hydro Koko yang bikin Baby Alia selalu semangat setiap hari, Wargi Dahlia ya. Apalagi Baby Alianya lagi banyak banget aktivitas ya, lagi seneng-senengnya siaran setiap hari ini teh Wargi Dahlia ya. Wow, pokoknya maru sibuk dagdigduk kaditukadia Wargi Dahlia. Untung ada Hydro Koko yang selalu nemenin Baby Alia dan bikin Baby Alia semangat setiap harinya Wargi Dahlia ya. Makanya Wargi Dahlia, aktivitas Wargi Dahlia sesibuk apapun, aktivitasnya seperti apapun, jangan mudah nyerah. Cari kegiatan positif yang Wargi Dahlia suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Hydro Koko, don't stop now. Selamat siang sayang-sayangnya aku yang sudah pantengin di live TikToknya Radio Dahlia FM, Teh Desiana. Hatur nuhun sayangku ya. Teh Baby, pengen request lengkapnya Firza dong buat istri dan Baby Alia aja katanya ya. Dari tadi kedenger dalam kamar, Babeh lagi dengerin Radio Dahlia. Aku bisa nemuin yang lagi live-nya, cenanya Enda Rio. Siapa nama bapaknya? Siapa sini biar aku gorowokin dari sekarang ya. Enda, nama bapak kamu siapa? Enda Rio. Ya, buat bapaknya Enda yang sekarang lagi pantengin Baby Alia, selamat pagi, udah sarapan belum bapak? Jangan lupa Endanya juga dikasih sarapan ya. Apa kabar juga buat goresan hati yang terluka, Zena, salam kenal dari Ibu Dubai. Meni, nama nickname tehnya meni jadi doa loh nanti, jangan yang aneh-aneh atuh. Apa kabar yang udah pada absen juga di 0811-222-1015. Baby Alia ada Andrian di Gana Soli Sawo hadir. Request langgamnya Al Ghazali Amnesia udah banget barusan. Sebelum langgam The Junas, Baby Alia udah puterin langgam Amnesianya ya. Di kucinya buat keluarga besar Seblak 21 Ganda Soli aja, spesial buat istri dan anakku aja. Semoga sehat bahagia katanya, amin. Semoga Radio Dahlia tetap menjadi nomor satu di hati Wargi Dahlia, selalu nomor satu dong pastinya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Yadi Jupang dari Saguling juga hadir sana Baby Alia. Jadi Jelupang, Yadi Jelupang dari Saguling sana ya. Terus juga ketemu lagi sama Boy, apa kabar Ilham Boy Sky di Cijambe Ujung Berung juga hadir Beb. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Teh Tatat. Teh Tatat loteknya enak kemarin, Teh Tatat nuhun ya. Terus juga ketemu lagi sama Adi di Cibiru, Mama Fiandi juga apa kabarnya sayangku. Teh Ira di Kiara Ruyuh, Kiara Ruyuh Katapang lah nih, hara resek ngaran daerah teh. Hadir sudah Baby Alia di Katapang inti namanya Teh Ira ya, nuhun Teh Ira Katapang. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama siapa nih? Baby Alia, ada Andrian, cena hadir. Ini udah dibacain, sorry. Mpok Oneng di Katapang juga hadir Baby Alia. Pengen langgamnya kenangan terindah aja di kucinya buat Baby Alia duluan. Dan juga buat semua Wargi Dahlia aja. Siap sayangku. Teh Baby pengen langgamnya ungu. Pengen di kucinya buat Teh Baby Alia aja dari Kang Ahmad Dudi. Hatur nuhun ya. Jalupang, cene Saguling, nah atuh disingkat-singkat jadi abdi teh Puspita ieu. Ternyata Jalupang mah tahu atuh aku juga ya. Saguling cene daerah Cililinnya Saguling teh ya. Benar tak sih? So tahu sih Baby Alia. Terus juga ketemu lagi sama Mimi dari Ciwidey juga selalu pantengin. M Tegar juga hadir ya. Baby Alia yang suaranya halimpu, Ijat si tukang bola ubi depan Margahayu Ciwastra hadir sambil jualan. Pokoknya mah digocini buat yang lagi pada pantengin Dahlia aja. Katanya mudah-mudahan jualannya laris manis Tanjung Kimpul ya. Sok yang pengen go bola ubi senata di Margahayu Ciwastra ayah Kang Ijad cenanya. Terus juga ketemu lagi sama Koko Soljir. Koko apa kabar, kamu kemana aja kok? Sehat pagi cantik istrinya orang. Hai. Koko Soljir hadir Beb, mau tanya boleh? Ya udah tuh kalau gak boleh mah mau ngopi aja sambil dengerin Baby Alia yang cantik lagi siaran. Terserah kamu weh Koko, rek nanya, rek mua, rek terjadi, rek kumage kuma Koko weh. Koko erek di baju, erek hente, terserah Koko sebenarnya. Dah harudang sana Baby Alia, jadi make ko sang-sang Koko teh ayana teh. Koko, mani awis tepang Koko, kamu kemana weh? Astriani juga hadir Baby Alia. Request apa Teh Astri sayang? Terus juga ketemu lagi sama Teh Aurora di Ciwidey juga hadir Baby Alia sayang ya, dari Balai Moyan senangnya. Kang Agus juga apa kabar Kang Agus ya? Pengen digocini buat semua Rigi Dahlia aja. Mudah-mudahan Baby Alia selalu diberikan keberkahan katanya. Amin.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terus juga baby Alianya ketemuan lagi sama yang namanya Kiki Toing juga hadir baby Alia di Mang Lid ya. Pengen sesi potret aja beb di Goci ini buat semua dikidalin lagi pada pantengin aja siap ya. Assalamualaikum salam, saya Haris dari Konveksi Topi Rishandi. Sena baby Alia hadir. Wali bandnya tadi udah diputerin ya Haris ya. Apa kabar juga baby Alianya buat Teh Dewi Tani Mulia juga hadir baby Alia. Ada Wauci di Jalan Suci, Lukman Pasar Baros, T.I. Mas Cimahi, Mama Latif Banu Arahan juga hadir, baby Alia. Terus juga ketemuan lagi sama siapa nih? Assalamualaikum, Neng. Ada Bu Enan dari Ciwasa hadir. Cina Bu Enan, hatur nun ya. T.I. Cibaduyut juga hadir, Kang Acep Prianto, Aris Empah di Kibinong ya. T.I. Sugi, T.I. Batulawang Ciwidey, T.I. Siti Aminah juga hatur nuhun ya. Umi Yuna, Teh Nani Memori, Jendri, Esa Jalan Kaca Piring Bungsu juga hadir. Terus juga ada Teh Rini Ontik Cidung Minimalis juga hadir, Cina Beb. Apa kabar juga buat Mimi yang ada di Ciwidey. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa lagi nih? Kita cek dulu Bu Dede Konveksi Bojong Emas ya. Ada Jul di Ranca Sagatan, Cina baby Alia hadir ya. Satu persatu lenggam requestannya Wargi Dahlia, baby Alia puterin ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus dong Dahlia Indonesia Pilihan, persembahan dari Hydro Coco. Don't stop now. Dahlia Indonesia Pilihan, cuma di Dahlia, bersama B.

Wargi Dahlia, satu jam persembahan dari Hydro Kokonya harus sudahan dulu ya sayangku ya. Tapi jangan kemana-mana, Baby Alia juga mau ngingetin nih Wargi Dahlia. Kalau Wargi Dahlia masih belum puas liburannya kemarin, pengen liburan lagi sama keluarga, datang langsung aja liburan ke Trans Studio Bandung Wargi Dahlia. Nikmati berbagai macam wahana memacu adrenalin dan saksikan juga live show yang spektakuler banget. Beli tiketnya langsung ke www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park ya. Jangan kemana-mana, di interval kedua nanti Baby Alia bakalan ngobrol asik Wargi Dahlia. Ini ada informasi yang sangat penting banget pokoknya buat Wargi Dahlia, bakal ada bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ya. Jadi pantengin terus di 101,5 Dahlia FM. Prungah, go go go, go ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

Inggris 2-1 melalui comeback dramatis di Atlanta. Kejaksaan Agung meralat pernyataan sebelumnya dan menegaskan bahwa status mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah tetap sebagai tersangka dalam penyelidikan yang diambil alih. Sebelumnya

0: risiko bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pendataan pekerja sebelum mengambil tindakan tegas. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: Hey, wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Sebagai manusia yang baik, yuk kita jaga lingkungan kita. Dan selamat mendengarkan obrolan asik kita bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Persembahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.
0: Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, wargi Dahlia masih di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan siang hari ini kita bakalan bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Baby Alia, kalau kedatangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ini seneng banget wargi Dahlia, karena ini sebagai pengingat buat kita semua, terutama masyarakat Kota Bandung, supaya peduli terhadap lingkungan, supaya harus ingat jangan sampai Bandung darurat sampah lagi gitu ya. Makanya hari ini kita bakalan seru-seruan buat ngobrol terkait lingkungan di Kota Bandung bersama dengan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Ada Kak Siti Fanira Nazifah STMT selaku tenaga pendukung kebijakan teknis pengelolaan sampah. Halo Kak Fanira, ketemu lagi.
2: Halo Kak, gimana nih kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Suaranya tetap menjadi khas ya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ya. Teh Fanira, sekarang buat temennya, bestingnya, yeah, ini besting. Ada Kak Glory Asri Devita SS selaku pendamping kawasan berpengelola. Hai, selamat datang di Radio Dahlia.
3: Kakak-kakak semua, halo.
0: Luar biasa loh, ini dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, masih pada muda-muda banget, penuh semangat ya untuk bisa membuat Kota Bandung ini menjadi kota yang lingkungannya nyaman untuk ditempati dan juga mempersiapkan kehidupan untuk anak cucu kita nanti ya. Nah, ini luar biasa, tema kita hari ini adalah terkait komitmen menuju implementasi pengelolaan sampah mandiri dan berkelanjutan pada kawasan berpengelola ya. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang sampah-sampah ini gitu ya, kondisi persampahan Kota Bandung saat ini seperti apa, Kak Fanira?
2: Oke, sedikit aja ya gambarannya. Mungkin takutnya wargi juga bosan, shock gitu. Jadi gambarannya saat ini kita sebagai pemerintah Kota Bandung masih berupaya dalam pengelolaan sampah kita itu memberikan yang terbaik tentunya. Namun, tanpa kerjasama dari wargi Bandung, kita masih kesulitan nih mengelola sampah yang berupa residu. Karena residunya ini masih banyak di bulannya yang dihasilkan. Yang mana sebetulnya dalam residu itu kalau terpilah lagi ini bisa loh dikurangi lagi gitu, diolah lagi. Namun karena sampahnya tercampur, akhirnya dianggap residu. Karena PR banget ya kalau misalkan sampahnya sudah tercampur dalam kapasitas dan jumlah yang volume yang sangat besar, itu menjadi kesulitan kita untuk mengelolanya begitu.
0: Okay.
2: Dimana kita ke TPA Sarimukti nih, kita udah sering banget sosialisasi bahwa TPA Sarimukti ini memiliki kapasitas yang sudah limit sekali, sudah sebentar lagi habis. Jatah kita juga sudah berkurang dari 1000 ton menjadi 800, bahkan kemarin juga sudah berkurang, hanya diterima sampai masa Oktober ini katanya begitu. Sehingga gitulah kurang lebih kita. Kalau misalkan tidak ada kerjasama dari wargi Bandung, takutnya kita akan darurat sampah lagi. Tapi kita tentunya akan memberikan pelayanan terbaik juga untuk wargi Bandung.
0: Oke, okay. Kak Glory boleh diingatkan lagi sama wargi Dahlia tadi, kalau Kak Fanira sempat singgung masalah sampah residu. Sampah residu itu yang seperti apa, Kak Glory?
3: Nah, kita sekarang bahasnya mungkin tentang pemilahan sampah lah ya, Kak.
0: Okay.
3: Biar kita tahu tuh, kita sama-sama tahu, sama-sama belajar, sama-sama lagi reminder nih, apa sih jenis-jenis sampah gitu yang harus kita kelola. Nah, di dalam pengelolaan sampah ini, Kak, sedikit ngerimain kita ya, di dalam pengelolaan sampah ini tuh sebenarnya kita mendorong, kita mengajak untuk dari area pemukiman, baik area berpengelola gitu, komersil, untuk melakukan pemilahan sampah. Nah, pemilahan sampah di sini yang boleh kita garis bawahi dulu ya, untuk di sampah domestik. Nah, di dalam sampah domestik ini ada tiga, minimal tiga sih Kak sebenarnya. Yang pertama itu ada sampah anorganik, dimana ini tuh sampah-sampah yang sesimpelnya adalah masih bernilai ekonomis.
0: Okay.
3: Masih bisa kita jual ke bank sampah, kita jual ke pengepul supaya dia masuk ke pusat daur ulang, agar dia tidak terbawa ke TPA Sarimukti. Nah, itu adalah sampah anorganik.
0: Contohnya?
3: Contohnya tuh kardus, botol-botol mineral, plastik, kayak gitu, yang masih ada harganya lah gitu.
0: Bisa dijual.
3: Bisa dijual. Ya. Jadi manfaat lagi, jadi uang lagi gitu. Nah, yang kedua, kita sebenarnya di sini lagi fokus juga untuk kawasan berpengelola nih untuk melakukan pengolahan organik. Organik ini simpelnya adalah apa yang dari alam itu bisa dikelola atau bisa diurai dengan alam sendiri gitu. Uh-huh. Misalkan nah ada sampah-sampah preparean gitu ya, sayur-sayuran, kulit-kulit bawang buah, dan lain-lain kayak gitu, kulit buah itu bisa kita lakukan dengan composting gitu. Kita bisa pakai media tanah untuk membantu mengurai sampah-sampah itu sendiri gitu, mm-hmm. sampah-sampah organik tadi. Jadi yang kedua adalah sampah organik atau yang sesimpel dari alam kita bisa kelola, bisa kita urai melalui alam sendiri gitu. Mm-hmm. Nah, yang terakhir residu nih Kak. Mm-hmm. Residu ini yang tidak bisa lagi masuk pusat daur ulang. Mm-hmm. Sulit terurai oleh alam gitu ya, sisa-sisanya baru masuk ke TPA Sarimukti. Residu ini tuh contohnya kayak plastik kemasan yang ada aluminiumnya, punten pembalut, udah gitu pampers yang kayak gitu sih Kak.
0: Oke, okay,
3: gitu.
0: Padahal itu sampah terbanyak di rumah tangga ya.
3: Betul,
0: yang seperti itu ya.
3: Dari rumah tangga banyak banget sih sebenarnya residu. Nah, inilah yang harus kita pilih.
2: Low value kali kan.
0: Oke, oke. Kalau kata Kak Vanira tadi kan sebenarnya TPA Sarimukti sebenarnya udah di tahap urgent ya. Betul. Udah di tahap warning lah, mm-hmm. buat kita masyarakat gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi kendala sampah dari sumber ini sampai detik ini belum bisa terkelola dengan baik?
2: Pertama, karena tingkat pemilahan sampah itu masih sangat rendah. Jadi sampahnya masih sangat tercampur, menjadi PR juga gitu ya. Untuk pengelola sampahnya, karena gini, ketika sampah sudah terpilah sesuai dengan jenisnya, itu pemetaan pengelolaannya nanti lebih mudah Kak. Organik sudah terpilah nih dari suatu kota Bandung, otomatis PR kita adalah bagaimana menyelesaikan organiknya di dalam kota sendiri, begitu. Yes. Begitupun dengan anorganik, jika sudah terpilah, bagaimana kita bisa menyelesaikannya mungkin dengan daur ulang ataupun dengan kita menjual ke lapak ataupun ke pusat daur ulang di Indonesia juga ada, gitu. Nah, kalau tingkat pemilahan masih rendah, campuran sampah ini masih tinggi Kak. Mm-hmm. Sehingga kita juga butuh timing yang sangat banyak gitu untuk memilah. Dimana kalau sudah terpilah, time kita, waktu kita itu kan lebih efektif ya.
0: Betul, betul.
2: Jadi lebih selesai juga lebih cepat gitu. Nah, dengan adanya masa sampah yang ada baunya dan lain sebagainya, warga juga akan protes ketika tumpukan sampahnya tidak dipilah-pilah kan.
0: Yeah.
2: Gitu. Sehingga kita buru-buru mengangkutnya ke TPA lah.
0: Mm-mm, betul.
2: Begitu. Jadi ketika pemilahan ini masih rendah, mm-hmm. otomatis kita masih sangat tergantung dengan TPA gitu.
0: Oke, okay. Kak Glory, ini kesadaran memilah sampah kan memang masih rendah di kalangan masyarakat. Nah, kebijakan dari pemerintah Kota Bandung sendiri mengenai pengelolaan sampah mandiri, apa yang sudah dikeluarkan atau yang sudah dilakukan?
3: Sebenarnya kalau dari Kota Bandung sendiri, kita udah lama ada program namanya Kang Pisman, mm-hmm. kurangi, pisahkan, manfaatkan, mm-hmm. dimana kita mendorong untuk mulai melakukan pembatasan nih dari kurangi. Misalkan sebelumnya pakai botol mineral sekali pakai, kita bisa penggunaan tumbler.
0: Okay.
3: Kalau kakak udah ada pernah lihat di banyak banget hotel di Kota Bandung itu udah mulai mengurangi botol mineral ya,
0: yes.
3: diganti jadi pitcher atau diganti dengan air galon, dengan teko kayak gitu. Nah, itu pembatasan, dikurangi. Baru pisahkan adalah pemilahan itu sendiri, Kak. Nah, yang pengen kita up lagi sebenarnya kita tuh sekarang jangan lagi berpikir buanglah sampah pada tempatnya.
0: Yeah.
3: Tapi kita mulai harus berubah menjadi simpanlah sampah sesuai kategorinya gitu.
0: Mm-hmm.
3: Konotasinya akan berubah gitu karena ketika buanglah sampah ya udah orang tuh akan ya udah buang.
0: Campur.
3: Tapi, campur, yang penting ada tong sampahnya, mm-hmm. toh enggak buang di jalan kayak gitu. Sekarang sebenarnya Kota Bandung itu kita udah naik level. Jadi simpanlah sampah sesuai kategorinya. Mm-hmm. Dimana kita tahu buangnya ke tempat sampah tapi tempat sampah yang sesuai kategorinya.
0: Mm-hmm.
3: Itulah pemilahan itu sendiri ya, mm-hmm. yang kita sedang bangun, gimana kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah sendiri.
0: Mm-hmm.
3: Kurangi, pisahkan, dan manfaatkan. Nah, manfaatkan inilah yang kita mau efektifkan dari pemilahan itu. Ketika terpilah, kita tahu nih memanfaatkannya seperti apa. Mm-hmm. Misalkan organik nih dari Hotel A, ketika udah terpisah nih, tapi di lahannya nggak bisa ngolah sampah, nggak ada lahan lagi untuk bikin kompos, kita bisa kenalin dengan peternak-peternak yang ada di Kota Bandung.
0: Yeah, yeah.
3: Supaya manfaat gitu si organiknya, si sisa makanannya itu dikasih ke peternak. Jadi kita udah mulai tahu nih sampah organik kita kemanakan, sampah anorganik kita jual kemana, kayak gitu. Nah nanti residunya lah yang diangkut ke TPA Sarimukti gitu. Nah di program Kang Pisman sendiri Kak, itu kita ada namanya program pendampingan pengelolaan sampah kawasan berpengelola.
0: Apa tuh Kak?
3: Jadi untuk kawasan berpengelola atau bisa kita bilang komersil ya Kak, kayak Fasyankes, hotel, resto, kafe, sarana pendidikan, shopping center, itu kita memberikan pelayanan, fasilitas untuk didampingi. Nah didampingi dari sini tuh dalam artian kita door to door ke kawasan berpengelola sendiri untuk kita reminder, kita edukasi terkait dengan pemilahan sendiri. Nanti kita lihat nih potensi apa yang ada di kawasan ini. Misal di hotel A, oh ada lahannya, organiknya ternyata banyak juga daun ranting. Nanti kita ajarin tim teknisnya untuk melakukan pengomposan. Gitu. Kita monitoring tiap bulan, kita ajarin. Bahkan kalau misalkan hotel A ini butuh intens gitu ya, tim gardenernya diajarin, kita siap untuk memfasilitasi itu dari segi edukasi dan pendampingan sendiri.
0: Wow, gitu. Keren. Jadi terus didampingi sama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Betul. Ya, terutama untuk kawasan berpengelola yang tadi sudah disebutkan seperti hotel, resto, dan lain-lainnya ya. Nah, Kak Panira, aku juga sempat dengar, apakah ini masih berlaku atau sudah diberlakukan kalau sampah yang tidak dipilih tidak diangkut? Tidak dipilah, tidak diangkut. Apakah masih berlaku dan efektivitasnya seperti apa?
2: Per tahun ini sih sepertinya sudah tidak begitu. Jadi meskipun tidak dipilah, kita masih tetap melayani pengangkutan. Karena apa? Karena pada akhirnya itu akan menjadi tumpukan yang dibiarkan oleh masyarakat sendiri. Dan ujung-ujungnya siapa yang akan mengangkutnya? Kita juga gitu. Jadi lebih kepada kita masifnya di pendampingan. Selain tadi kan ada kawasan berpengelola, tentu rumah tangga pun kita dampingi. Mungkin beberapa dari kita sudah mendengar ada program kawasan bebas sampah, ada pendampingannya juga. Dan kalau ke masyarakat mungkin lebih keep in touch ya dari pemerintahnya juga. Nah untuk kawasan berpengelola sendiri kita juga hadirkan, meskipun memang pendampingannya ini masih terbatas karena hanya ada 3 orang Kak.
0: Aduh.
2: 3 orang yang mendampingi jumlah kawasan berpengelola itu yang cukup banyak, hampir ribuan lah kalau kita bedah satu persatu. Dan tapi apresiasi banget nih untuk tim kawasan berpengelola ini, yang 3 orang itu sudah berhasil mendampingi sekitar hampir 500 kawasan dengan kategori yang berbeda-beda gitu.
0: Keren loh.
2: Itulah yang kami upayakan gitu Kak. Tapi terkait tidak dipilah tidak diangkut, sepertinya di Kota Bandung belum siap untuk menerapkan kebijakan itu.
0: Oke, itu luar biasa loh. Para petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ini masih terus berjuang nih ya. Tinggal masyarakatnya aja mau bekerja sama ya, supaya segala tujuan, visi dan misi bisa tercapai untuk kenyamanan kita bersama di Kota Bandung ya. Wargi Dali, jangan kemana-mana, nanti kita masih bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Tetap pantengin di 101,5 Dahlia FM, Prung Ah Kukuku Kuyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.
4: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung Wargi Dahlia ya. Kalau langgam yang barusan ngena banget di hati Wargi Dahlia cerita tentang kehilangan. Nah, kita sebagai masyarakat Kota Bandung jangan sampai menyesal setelah ngerasa banyak banget keruginya kalau kita gak milah-milih sampah gitu ya. Sampahnya menumpuk di TPA, di lingkungan rumah. Mending mulai dari sekarang kita berubah pola pikirnya terkait sampah. Bener kata Kak Glory tadi ya, bukan lagi tentang buang sampah pada tempatnya, tapi apa Kak?
1: Simpan sampah sesuai kategorinya.
0: Nah, Kak Glory tadi kan sempat dibahas kalau kata Kak Fani itu memang sekarang sudah mulai tidak diberlakukan, tidak dipilah, tidak diangkut. Tapi ada program pendamping atau penggantinya enggak untuk bisa mengimbangi supaya masyarakat ini bisa patuh untuk bisa memilah-milih sampah dari sumbernya.
1: Ini yang menarik nih, sekarang mungkin udah banyak juga yang tahu ya. Jadi kita gak menerapkan lagi tidak dipilah tidak diangkut, tapi kita dukung dengan program gas lah. Petugas pemilah sama pengolah sampah Kak. Nah jadi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini udah ada satu orang satu RW ya. Untuk melakukan penarikan sampah yang sudah terpilah. Jadi organik yang dari rumah yang udah terpilah itu diambil. Udah gitu dimasukkan ke tempat pengolahan sampah di kewilayahannya masing-masing. Ini tujuannya apa? Yang pertama tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa sampah itu harus dipilah dari rumah. Bukan lagi memang sampah yang melakukan pemilahan itu di TPS gitu. Nah ketika sudah terpilah kita fasilitasi diangkut oleh petugas gas lah, baru dibawa ke tempat pengolahan terdekat di kewilayahannya supaya mengurangi sampah nih Kak, sampah-sampah organik supaya tidak tercampur dan terolah di kewilayahan. Nah sebetulnya gas lah ini punya target satu orang itu di 25 kilo minimal
2: satu RW.
1: Satu orang, satu RW, 25 kilo. Sebenarnya ini lebih Kak, sekarang petugas gas lah udah ngolah lebih banyak sampah lagi gitu. Jadi organiknya udah mulai terkelola, terolah, habis di kewilayahannya masing-masing. Sehingga udah mulai berkurang nih dari area pemukiman, organiknya udah mulai berkurang tercampur ke TPA Sarimukti kayak gitu.
0: Alhamdulillah, ya kabar baik ya ini ya. Tapi Kak Fani, ada hal sederhana gak yang sebenarnya bisa dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang rumah tangga gitu ya, supaya di pola pikir kita teh gak ribet harus misah-misahin sampah gitu. Benefitnya apa kalau misalkan kita memilah-milah sampah? Terus hal sederhana yang harus dilakukan supaya kita gak ngerasa ribet itu harus seperti apa di rumah?
2: Mindsetnya dulu. Afirmasi sih, afirmasi bahwa milah sampah itu mudah, milah sampah tuh gak susah. Pertama itu. Yang kedua, mungkin pernah dengar gak bahwa kebiasaan itu akan terbentuk ketika kita sudah melakukan paksaan 40 hari berturut-turut.
0: Iya benar.
2: Coba deh di rumahnya masing-masing dulu terapkan pilah sampah selama 40 hari berturut-turut, mulai dari organik dulu sama anorganik. Yang bisa dipilah gitu ya, yang dari dapur tuh bisa banget untuk kita mulai sortir gitu. Dan biasanya pelaku utama yang paling bisa melakukan ini adalah seorang ibu.
0: Iya.
2: Nah, ini kaitannya juga dengan peran seorang wanita di dalam pengolahan sampah. Ini segitu besarnya gitu, karena bagaimanapun ibu ya biasanya lebih banyak sering masak. Dan ibu juga yang membuat rules di dalam rumah tangga, betul? Meskipun kepala rumah tangga itu adalah seorang ayah, tapi tetap aturan itu dibuat oleh seorang ibu. Coba ibu, seluruh ibu di Kota Bandung yang mendengarkan hari ini, buat aturan di rumah masing-masing bahwa ada tempat sampah khusus organik, sederhana saja, mungkin bisa di plastik bekas terlebih dahulu gitu ya, kalau misalnya belum ada wadah, atau misalnya di ember kecil atau di gayung, karena volume sampah organik per hari itu juga per orang tidak akan lebih dari satu gayung sebetulnya. Gitu. Nanti dengan adanya gas lah ini, jadi nanti tinggal disetorkan aja ke pembuang sampah. Itu sederhana sekali sebetulnya. Karena yang bikin susah itu adalah mindset kita. Aduh, males.
0: Iya betul. Tapi Kak, misal ya, ada satu lingkungan yang dimana itu masih sampahnya bercampur diangkut sama pembuang sampah, tapi misalkan kita sudah menerapkan pemilahan itu gitu. Nah, kadang ada yang kebingungan, saya udah milah sampah tapi di lingkungan udah dicarampur gitu ya. Harus setor kemana gitu. Suka bingung, itu harus gimana Kak?
2: Sebetulnya sih jika di Kota Bandung nih, meskipun sudah disatukan, mungkin disatukannya itu hanya dalam satu kendaraan. Tapi faktanya di dalam kendaraan itu sudah terpilah, sudah disortir, nanti ini akan ditaruh di mana? Itu di pengolahan sampah organik gitu. Kalau misalnya anorganiknya dipilah lagi, disortir, akan diberikan kepada lapak atau bandar gitu. Sebetulnya meskipun terlihat dicarampur dicampurkan, tapi itu hanya dalam satu tempat armadanya saja.
0: Okay.
2: Tapi di dalam konsepnya Kota Bandung itu sudah menerapkan kemamang sampahnya itu udah dipilah. Karena kita belum ada armada yang memadai untuk mengangkut sampah secara terpilah.
0: Oke.
2: Okay, gitu. Okay. Jadi meskipun terlihatnya dicampurkan, tapi faktanya enggak kok. Faktanya kita akan memisahkannya lagi sesuai dengan pengolahan nanti yang akan kita lewati. Di Kota Bandung kan udah ada beberapa fasilitas pengolahan sampah skala kota, khusus organik di Gede Bage ada. Nah, tapi kan itu hanya yang flow gitu, yang mengalir ke kota.
0: Betul.
2: Faktanya di kewilayahan dimaksimalkan untuk selesai dulu gitu.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Glory ada tips enggak nih? Misal warga Dahlia ya ingin mengolah sampah organik sendiri di rumah yang nantinya bisa outputnya jadi komposting, maggot dan lain-lain gitu ya. Hal sederhana yang bisa dilakukan sama warga Dahlia apa nih untuk mengolah sampah organik di rumahnya?
1: Sebetulnya kalau kita bahas pengolahan di ke pemukiman gitu ya, sesimpel kita memang milah dulu Kak. Habis itu kita bisa cari tahu nih, misalkan oh kita ada kendala nih, kita gak tahu cara ngomposting seperti apa kayak gitu. Nah di Instagram DLH kebetulan sudah banyak Kak, ada beberapa wilayah yang melakukan pengolahan sampahnya. Bisa dilihat-lihat aja dulu dari IG DLH gimana sih caranya ngompos, gimana caranya bikin misalkan bata terawang atau komposting skala pakai galon bekas kayak gitu. Nah nanti ketika ada kendala lagi, ah kayaknya gak bisa nih sendiri, bisa dicari tahu ke RW-nya, ke wilayahnya, bisa ditanyakan ada tim pendampingnya enggak. Karena kita memang sudah ada tim pendamping kawasan bebas sampah. Nah nanti ketika kita mau lebih lagi gitu ya untuk ngolah sampah, bisa kita minta bantuan mereka untuk diajarkan gitu. Nah kebetulan saya sendiri kan pendamping kawasan berpengelola untuk yang di area komersil lah ya Kak. Nah di pemukiman juga ada juga gitu. Jadi kita memang dari edukasi, sosialisasi, pendampingan dan prakteknya itu kita sediakan, kita fasilitasi untuk masyarakat gitu.
0: Oke, berarti warga Dahlia jangan sampai ketinggalan untuk follow sosial medianya dari DLH Kota Bandung. Betul. Karena di sana banyak banget informasi bermanfaat. Betul, ya, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan kita nih warga Dahlia. Kak Glory, kalau misalkan sejauh ini untuk pengelolaan sampah di kawasan berpengelola di Kota Bandung, praktek apa yang paling bisa dibilang berhasil untuk bisa menekan angka sampah di Kota Bandung?
1: Kalau dari kawasan berpengelola sebenarnya beda-beda Kak. Cuman banyaknya itu di pakai pengolahan sampah organik magotisasi. Karena kan di kawasan berpengelola cukup banyak ya organiknya. Dan kalaupun itu misalkan terbuang ke TPA, itu buat kawasan berpengelola itu jadi biaya lagi. Jadi ketika kita melakukan pemilahan sampah untuk kawasan berpengelola, itu ada manfaat lain, benefit lain. Antara lainnya dia ada efisiensi dan reduksi biaya gitu. Kalau organik sendiri, saya bisa kasih beberapa contoh ya Kak.
0: Boleh.
1: Untuk di area rumah sakit itu semua sudah melakukan pengolahan sampah. Hampir semua sudah mengolah sampah, banyak yang menggunakan metode magotisasi, komposting daun, bata terawang, bahkan ada yang punya pakan lele, ternak lele gitu. Itu ada contohnya tuh di Grandia. Di Hotel Grandia itu mereka udah punya magotisasi, magotnya nanti dikasih ke pakan lele. Kayak gitu.
0: Nah, biasa. Terus?
1: Untuk di kawasan rumah sakit tadi ada RSHS, Halmahera juga dia punya magot. Karena magot itu memang paling cepat untuk mengurai sampah organik tadi sendiri gitu. Yang dari kategori hotel itu ada Grand Cokro, Grandia, Gino Ferrucci Braga. Itu dia udah melakukan pengolahan sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Untuk di mall ada PVJ, ada TSM, sarana pendidikan ada Unpar, Unisba, Yahya. Resto kafe itu ada di pabrik baju yang di Soekarno Hatta. Itu mereka di belakangnya itu menyediakan fasilitas magotisasi sama komposting. Gitu. Nanti hasil komposnya mereka pakai lagi untuk tanaman di area mereka kayak gitu. Nah, dari kantor sendiri di Dinkes udah ada, di geologi udah ada, di biofarma udah ada. Jadi udah
2: DLH
1: banyak nih. Di DLH juga udah
0: harus
1: ada.
0: Harus dong ya.
1: Harus. Kalau DLH mungkin kita yang awal.
0: Iya betul, pelopor harus ya. Menjadi contoh pelopor ya.
1: Di kita ada komposting, di sebelah kita juga ada bank sampah. Jadi tiap Jumat kita nabung sampah ke bank sampah.
0: Keren.
1: Kayak gitu. Jadi ini menekan sekali salah satu praktik baik ya. Yang tadi saya sebutkan adalah praktik baik. Kawasan berpengelola tuh mampu loh mengelola sampahnya. Melakukan pemilahan dan bahkan menyediakan menyediakan fasilitas olah sampah di kawasannya. Mm-hmm. Di mana manfaatnya ini tuh banyak banget, Kak. Yang pertama tuh jadi kawasan yang peduli lingkungan ya. Mm-hmm. Yang pertama, yang kedua ada manfaat sosialnya. Jadi meningkatkan kesadaran dari kebiasaan baik di kantornya, mm-hmm. di kawasannya itu bisa terbawa pulang ke rumah kayak mm-hmm. gitu. Udah gitu mendorong budaya pilah sampah dan tanggung jawab bersama, terus lebih tangguh nih Kak terhadap gangguan layanan. Jadi misalkan ada gangguan penarikan sampah nih, kawasan tuh udah tangguh, dia tuh gak akan bau karena dia udah melakukan pemilahan dan pengolahan. Jadi mm-hmm. otomatis yang di TPS-nya itu sisa sampah-sampah kering aja, residu mm-hmm. gitu, yang tinggal dibawa ke UPT, dibawa UPT untuk dibawa ke TPA. Kayak mm-hmm. gitu sih. Dan yang terakhir, manfaatnya untuk kawasan berpengelola, kenapa harus melakukan pengelolaan sampah, adalah efisiensi dan reduksi biaya tadi. Oh, kalau okay. kita nggak tahu sebagai hotel A, misal nggak tahu cara ngelola sampah, sampahnya 100 kilo, ya bayar 100 kilo. Tapi ternyata ketika dipilah yang bermanfaat, diolah yang organik, sampahnya hanya 20 kilo. Nah itulah yang kita bayar gitu.
0: Oh, okay.
1: Nyambungnya sampai sana kalau untuk kawasan berpengelola.
0: Oke, okay. Kalau kawasan berpengelola yang sekarang lagi dengerin Radio Dahlia FM nih, yang memang belum berhasil ataupun belum bisa berkomunikasi sama DLH, ingin mendapatkan pendampingan terkait pengelolaan sampah, itu apakah bisa langsung datang ke kantor DLH atau seperti apa cara menghubunginya?
1: Boleh sih Kak, datang ke kantor bisa. Kita juga sempat ada yang minta pendampingan melalui Instagram di DM. Mm-hmm. Itu nanti kita kasih aja nomornya, nanti kita reach out gitu.
0: Oke. Okay.
1: Banyak banget lah untuk apa ya? Untuk minta pendampingan itu banyak banget sih Kak sebetulnya caranya dan metodenya juga nanti kita ajarkan juga. Karena kita yang pertama kita lakukan adalah kita identifikasi. Kawasannya cocoknya ngapain ya? Gitu. Misalkan sampahnya banyaknya daun, berarti gak cocok dong ke magot. Jadi kita identifikasi dulu ke lapangan, baru kita ajarin kayak gitu.
0: Oh, bisa berdiskusi langsung ya pihak-pihak DLH ya. Tuh, bisa jadi banget. Jangan mager ya ini untuk kawasan berpengelola ya. Karena keuntungannya bukan buat DLH, tapi buat kawasan berpengelola tersebut ya. Luar biasa banget. Kalau dari Teh Vanira, terakhir mungkin ada ajakan untuk masyarakat, warga Dahlia, para pelaku usaha untuk bisa berpartisipasi aktif dalam mewujudkan Kota Bandung yang lebih bersih dan berkelanjutan.
2: Tapi sebelumnya aku mau reminder dulu.
0: Boleh ya?
2: Pendengar Dahlia, wargi Dahlia, mm-hmm. kawasan berpengelola itu apa sih? Kenapa sampai di
0: seserius itu, gitu ya?
2: Gitu. Jadi kalau di Kota Bandung itu kita membagi di dua kategori. Mm-hmm. Ada kawasan non berpengelola dan kawasan berpengelola. Kawasan non berpengelola itu tadi itu permukiman, rumah tangga yang mana sebetulnya seluruh pelayanan pengelolaan sampahnya menjadi tanggung jawab kami, tapi tentu saja dengan kerjasama dari masyarakat sendiri dengan pemilahan sampahnya gitu. Jadi simbiosis gitu. Tapi kalau untuk kawasan berpengelola sendiri, ini adalah kawasan yang memiliki manajerial di dalamnya. Dari dalam pengelolaan sistemnya itu ada mungkin ada manajer, ada kepala, ada ketua gitu ya. Mungkin seperti makanya tadi kita kategorikan ada resto, kafe, ada rumah sakit. Nah itu ada kategori-kategorinya. Yang mana mereka itu secara tertulis dalam Perda Pengelolaan Sampah Kota Bandung nomor 9 2018 itu memiliki kewajiban untuk mengelola sampahnya secara mandiri. Dari hulu ke hilir, dari mulai timbulannya sampai ke sampah yang dihasilkan itu harus dikemanakan, itu adalah tanggung jawab mereka. Namun kami juga paham gitu, namanya masyarakat itu memiliki keterbatasan. Akhirnya pemerintah Kota Bandung dari DLH sendiri itu memfasilitasi untuk bisa mendampingi itu agar mereka memiliki rencana apa yang terbaik untuk mengolah sampahnya begitu. Jadi sebetulnya tugas kami di sini adalah mendampingi begitu, dan fasilitas ini kami berikan sebagai bentuk program kepedulian kami terhadap pengelola sampah dari kawasan berpengelola begitu. Dan harapannya tentu saja ketika kami sudah memberikan fasilitas ini, maka wargi Bandung, wargi Dahlia untuk support kami dalam bentuk yuk pilah sampah, karena nggak susah kok, mudah sebetulnya, tergantung mindset kita dan do it gitu from now, jangan ditunda-tunda karena kalau sudah mulai dan terbiasa segala sesuatu juga menjadi kebiasaan kita, benefitnya juga untuk kita juga, Bandung bersih untuk kita, yuk kita buktikannya ke Bandung dengan milah sampah.
0: Kalau dari Kak Glory, terakhir pesan apa yang mau disampaikan untuk wargi Dahlia?
1: Oke, untuk wargi Dahlia terkhusus nih yang ada di kawasan berpengelola, sebelumnya terima kasih banyak karena udah banyak banget yang melakukan pengelolaan sampah. di kawasannya masing-masing. Jadi mari kita ambil lagi komitmen untuk para manajemen-manajemen. Kita ambil komitmen dari komitmen menuju implementasi pengelolaan sampah yang lebih baik gitu. Mm-hmm. Paling gitu aja. Makasih banyak untuk kawasan berpengelola yang sudah dan mau untuk melakukan pengelolaan sampah dan akan kami dampingi ke depannya. Mm-hmm. Sehat-sehat para pejuang pengelolaan sampah.
3: Keren,
1: amin. God lead and bless us.
2: Wih. Ada informasi tambahan. Jadi kalau untuk kawasan berpengelola yang sudah terintegrasi dari hulu ke hilir, kita fasilitasi juga dengan mengambilan gambar konten pengelolaan sampah di kawasannya. Keren. Sebagai bentuk
3: apresiasi ya?
2: Yang mana kan kawasan berpengelola akan perlu ya untuk proper.
3: Betul.
2: Yang akan disalaporkan ke KLHK. Dan ini juga bentuk apa ya, sebetulnya branding juga bahwa mereka adalah kawasan yang peduli terhadap lingkungannya. Ini benefit sebetulnya.
0: Keren sih ini Kota Bandung, bener ya. Kalau kolaborasi ini tetap terus terjalin dan jauh lebih baik lagi, ini pasti udah deh 5 tahun ke depan Kota Bandung itu akan menjadi kota yang nyaman.
2: Betul.
0: Tidak ada penumpukan sampah di mana-mana dan semuanya juga untuk kita lagi balik.
2: Betul,
0: lagi ya.
2: Banget.
0: Dan pastinya juga pesannya ini bukan hanya untuk kawasan berpengelola tapi untuk kawasan rumah tangga juga ya.
2: Betul, betul.
0: Untuk peduli sama sampah ya. Betul. Jangan sampai menyusahkan mang sampahnya harus pilih-pilih lagi, mendingan dipilih dari kita aja ya. Luar biasa sekali Kak Glory, Kak Panira, terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini, sudah memberikan informasi yang bermanfaat sekali. Salam untuk rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, tetap semangat gitu ya.
2: Semangat.
0: Mari kita lihat dia tadi bincang seru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung ya. Baby Alia juga sekalian pamit juga dari Dahlia Indonesia Pilihannya ya. Terima kasih banyak buat yang udah pada pantengin, sehat selalu buat kita semua. Dan kalau bukan kita yang jaga Bandung, mau siapa lagi Wargi Dahlia. Jadi mulai sekarang, yuk pilah sampah dari sumbernya Wargi Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prungah, kegugu, goyang.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
2: Muhammad Toha, Bandung.
1: Mohon Bandung, usia 53.
2: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
1: Sebelumnya, ya sakit mah, lambung. Udah kronis udah berapa tahun, nah 10 tahun.
2: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
1: Sakit, kayak ditusuk-tusuk.
2: Tusuk-tusuk jarum gitu?
1: Mohon. Terus? Setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah, ayo nama. Teu nyeri.
2: Rawasen.
1: Rawasen, mohon.
2: Tidak ada keluhan lagi ya?
1: Tidak.
2: Alhamdulillah.
1: Abdi, ini sekarang. Ayeuna meser deui.
2: Tuh, ayeuna sekarang. Untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, ya. Insya Allah. Hatur nuhun.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
4: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
5: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
5: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
5: Agak terang sekali. Terang gitu udah ngelihatnya. Oh. Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
5: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya, Bu ya, setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
5: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
4: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
6: Ating Torik Sebek Soreang.
4: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Dahlia Indonesia Pilihan.

Terima kasih buat Pergi Dahlia yang udah pantengin obrolan nasi kita pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan nasi kita lain waktu. Persembahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Radio Dahlia FM.

0: wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: Berhenti.
1: Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
2: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.
3: Memanggil. Saatnya seluruh rakyat Indonesia bersatu memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan JTV didukung oleh

0: berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya udah jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Satu jam non-stop dangdutan di Dahlia.
5: Satu jam non-stop dangdutan.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
0: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
0: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
0: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokona mah, stay tune.
5: Senin sampai Minggu
4: non-stop dandutan
5: hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Ada yang diamankan satu buah celurit tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
2: Ambilnya air itu 500 meteran, penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai dosen UPI Bandung diduga tipu perempuan 100 juta. Kekeringan melanda 3 desa di kawasan Gunung Salak Bogor dan wilayah Kecamatan Bojong Genteng Sukabumi. Masih MPLS pelajar tawuran satu diamankan nyaris di masa. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Anggota DPRD Kota Banjar berinisial ARM akhirnya ditangkap polisi di Jakarta. Ia menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai 243 juta rupiah dan telah berstatus DPO sejak Maret 2026.
4: Kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyeret nama anggota DPRD Kota Banjar, Arasyid Ridho Muhammad atau ARM, memasuki tahap baru. Kapolres Banjar AKP Didi Dewantoro menyampaikan tersangka berhasil dibekuk di wilayah Jakarta. Didi saat jumpa pers Kamis 16 Juli pagi menyebut, sebelumnya ARM sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang DPO sejak Maret 2020.

0: Hingga batas waktu yang dijanjikan, korban tidak menerima pengembalian modal maupun keuntungan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ARM dijerat pasal 492 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 5, serta pasal 486 tentang penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara atau denda kategori 4. Status keanggotaan diproses. Di sisi lain, Ketua DPRD Kota Banjar, Sutopo, menegaskan pihaknya telah menjalankan mekanisme pemberian sanksi terhadap ARM. Sutopo menambahkan pelanggaran utama ARM adalah ketidakhadiran dalam rapat paripurna lebih dari 6 kali berturut-turut. Saat ini, ARM dinyatakan tidak aktif selama proses di Badan Kehormatan. Jika partai tidak merespon surat pemberhentian, DPRD akan mengusulkan langsung ke Gubernur Jawa Barat melalui Wali Kota Banjar.
1: Dan sampai pada saat ini, ARM memang statusnya mungkin masih anggota DPRD. Tapi proses untuk etiknya sedang diproses. Kami sudah melakukan beberapa tahapan, tapi proses itu juga tidak terjadi sampai ke situ.
2: Masih terkait kasus penipuan, seorang oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan, hingga korban mengalami kerugian mencapai 100 juta rupiah.
3: Jagat maya dihebohkan dengan ulah oknum dosen Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung yang diduga melakukan penipuan terhadap seorang perempuan hingga 100 juta rupiah. Berdasarkan unggahan yang beredar, sosok dosen bergelar doktor dengan inisial DS ini mencuat setelah dibagikan oleh pengguna tweet @pl.byoc dan diunggah ulang oleh akun Instagram @kabarmahasiswa.id. Dalam unggahan tersebut, netizen diminta bantuannya untuk melacak keberadaan oknum dosen tersebut. Menyikapi kabar yang beredar, Kepala Kantor Komunikasi Universitas dan Pelayanan Publik Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Bandung, Fidi Sukmayadi mengatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan meneruskannya kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme internal kampus. Fidi menegaskan bahwa kampus akan memproses kasus ini dengan hati-hati dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak mengganggu proses penanganan.
4: Isu itu telah diterima oleh pimpinan dan langsung ditangani oleh Komisi Etik Universitas. Tentu kami akan menjalankan proses ini sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan juga integritas.
2: Kabel utilitas yang semrawut di sepanjang trotoar flyover Taman Raya Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dikeluhkan warga. Kondisi itu membuat ruang pejalan kaki atau pedestrian menyempit, sehingga banyak warga terpaksa turun ke badan jalan yang padat kendaraan demi bisa melintas.
5: Selain dipenuhi kabel, permukaan trotoar juga terlihat rusak dan pecah di sejumlah titik. Akibatnya pejalan kaki termasuk pengguna stasiun LRT Cikunir kesulitan melintas jalur pedestrian. Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pemanfaatan Ruang, Jalan, dan Taman Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air atau DBMSDA Kota Bekasi, Ronald Ahyar mengatakan pihaknya telah memanggil seluruh pemilik utilitas sejak Januari 2026 untuk membahas penataan kabel di kawasan flyover Caman. Namun penataan baru mulai ditindaklanjuti melalui survei lapangan bersama seluruh pemilik utilitas untuk menentukan skema relokasi kabel. Ia mengatakan setelah survei selesai, pemerintah Kota Bekasi akan berkoordinasi dengan para operator utilitas dan PLN untuk memperbaiki trotoar sekaligus menata jaringan kabel. Ronald menargetkan proses penataan berlangsung sekitar 1 bulan karena pekerjaan dilakukan secara bertahap.
6: Karena kabel-kabel ini untuk menunjang masyarakat maupun yang lainnya, hari ini kita akan melakukan penataan agar tidak terlihat berantakan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Bogor. 3 desa yakni Desa Gunung Mulia dan Desa Gunung Malang di Kecamatan Tenjolaya, serta Desa Purwasari di Kecamatan Dramaga mengalami kekeringan.
7: Ratusan hektar sawah terlihat kering kerontang karena kekurangan pasokan air baik dari curah hujan maupun saluran irigasi. Menurutnya debit air di saluran irigasi dan surutnya aliran Sungai Cideng yang selama ini menjadi sumber utama pengairan sawah membuat aktivitas pertanian terganggu. Kondisi ini

0: Ancam produksi padi dan tanaman palawija yang menjadi sumber penghasilan utama masyarakat di kawasan Gunung Salak. Selain berdampak terhadap pertanian, kekeringan juga mulai menyulitkan warga untuk mendapatkan air bersih. Pasokan air untuk kebutuhan mandi, mencuci, memasak, dan air minum semakin berkurang seiring surutnya sumber air di wilayah tersebut.
1: Terutama peran pemerintah dalam rangka mempertahankan sekaligus untuk meningkatkan bagaimana mempertahankan ketahanan pangan. Salah satunya petani membutuhkan yang sangat penting atau krusial adalah pertama air, yang kedua bibit atau benih yang baik.
0: Warga berharap pemerintah daerah segera memberikan bantuan pasokan air bersih serta melakukan penanganan terhadap jaringan irigasi yang mengalami kekurangan debit air.
2: Masih mengenai dampak kemarau, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan sumber air di lahan pertanian sayuran di Kampung Cipanengah, Kecamatan Bojong Genteng, Kabupaten Sukabumi mulai mengering. Akibatnya para petani terpaksa memikul air dari lokasi yang cukup jauh demi menyiram tanaman agar tidak layu dan mati.
3: Berdasarkan pantauan di lapangan, saluran irigasi dan parit penampung yang biasanya mengalirkan air kini tampak kering kerontang. Satu-satunya sumber air yang masih tersedia berada di aliran sungai yang letaknya sekitar 500 meter dari hamparan kebun sayur. Salah seorang petani, Badrudin, mengatakan biasanya air mengalir dekat, tinggal dialirkan ke lahan. Sekarang harus berjalan kaki, memikul ember berisi air sejauh 500 meter setiap kali mengambil air. Badan terasa pegal luar biasa, sementara waktu untuk mengurus tanaman banyak habis hanya untuk mengangkut air. Meski harus bekerja ekstra keras, air yang berhasil diangkut belum tentu mencukupi kebutuhan seluruh lahan. Para petani terpaksa menyiram tanaman secara bergantian. Namun kondisi tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga sebagian sayuran mulai tampak layu.
4: Ini kan ada bawang, ambilnya air itu dari kejauhannya 500 meteran. Penanaman padi ditunda dulu, ya nanam yang lain juga susah.
3: Para petani berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi segera memberikan bantuan, seperti pengiriman tangki air, pembangunan sumur bor, maupun pembuatan saluran irigasi darurat.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprassasandijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Masih MPLS, seorang pelajar di Kabupaten Cirebon justru terlibat tawuran di gang hingga ke jalan raya Rabu siang. Bahkan salah satu pelajar yang terjatuh usai terkena sabetan senjata tajam nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Selain mengamankan salah satu pelajar, petugas juga menyita satu buah celurit yang sempat digunakan untuk menyerang.
6: Tawuran terjadi di Jalan Fatahillah, Kecamatan Waru, Kabupaten Cirebon pada Rabu siang. Dalam video amatir yang ramai di media sosial, terlihat warga mengamankan salah satu pelajar yang terjatuh usai terlibat kejar-kejaran dan saling serang. Beruntung, petugas patroli dari Polsek Waru segera datang dan membawa pelajar ke Mapolsek Waru. Selain mengamankan satu pelajar, petugas juga menyita satu buah senjata tajam jenis celurit yang digunakan untuk menyerang. Petugas juga mengamankan jaket yang sobek milik pelajar. Namun demikian, petugas belum bisa memastikan kepemilikan celurit yang ditenggarai milik pelajar yang kabur.
7: SMK Mundu mengejar SMK Musawirin, terjadi kejar-kejaran Jalan Fatahillah. Akhirnya satu orang jatuh, terus diamankan sama warga, kemudian dibawa ke Polsek. Ada yang diamankan satu buah celurit, tapi belum tahu kepemilikannya karena tertinggal di TKP.
6: Sebagai efek jera terhadap pelajar yang diamankan, petugas memanggil orang tua maupun pihak sekolah. Petugas juga masih melakukan penyelidikan terkait kepemilikan celurit yang tertinggal di lokasi kejadian.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha darah mang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya, Dahlia tatar Sunda.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum wabarakatuh.
1: Abah dah
0: Alhamdulillah, Neng lo.
1: Alhamdulillah, abah bener asa tas mang tahun-tahunnya.
0: Oh, itu ya.
1: Orang teh tepat tepung lawung pak ampok jongok, abah.
0: Tidak, abah teh ada terlebih nguruskan warga. Ini kerisian sus, iya, statistik ekonomi, abah teh.
1: Aduh, nah abah ini jadi paku.
0: Like sensus, ngebantuan RT, abah teh jadi ini si kawarga.
1: Jadi ibu kader,
0: panggil teh. Bung kader, eta.
1: Abah nih kadean tong sok centil, abah.
0: Wah, abah mangan bantuan kawarga, iya, anu, iya, nanti ditanya-tanya aku abah teh. Ekonomi aku maha pendapatan sabaraha kitu abah teh keur sesus eta abah teh
1: emang abah rek mantuan
0: henteu
1: nanya we hungkul ada abah nih nanya
0: eta teh program si teh program eta teh ari ning beul masuk ka mana hungkul emang beu tara ditanyaan ku warga di bilek
1: cenepi tara abah da neneng mah nya cek batur mah geuna kan batur mah sok kadang mareun nang BL teh nu ka teh neneng mah geus tara mareun geus kapikir teh neneng mah beunghar
0: teh mah
1: tara ditanya tanya nu kararitu abah
0: soalna loba anu naripu eta neneng euy
1: nah dari kunaon
0: cenah papaehan cenah Pak Adi cenah ieu cenah atau gaduh habis macam gitu.
1: Daik disebut balang sangat ya. Banyak demi bantuannya.
0: Padahal agreng imana teneng.
1: Ges adat ya. Nah abah.
0: Kulkas ayat 13 nah itu teh.
1: Tapi nya sok hayang gitu disebut miskin tehnya banyak.
0: Tak gitu.
1: Abah liar aku mikiran nu kitu mah abah. Ayam mending we urang ari umong polong di dalia tatar Sunda.
0: Hiburan de nyenengnya. Bener.
1: Wah lapor kita lewat sana di antosa di mana abah?
0: Seperti biasa 08-222-0015.
1: Bari on air oge mah enggak di 7-3-2-8-7-3-11-10.
0: Itu wargi.
1: Bakal ya tamu bah.
0: Cai teh.
1: Engke pokona mah.
0: Aduh abah mage di baju tuh ah.
1: Nah,
0: mau ke baju kerja dinas RT
1: atau apa masuk? Kita kade awal tadi goda abah.
0: Mual abah yang ni
1: orang
0: kata era bis bau panon poe abah cakap. Mau
1: juga tuh?
0: Ohnya kedengar.
1: Kalau kau mana nanya masih tetap di dalam tatar Sunda.
0: Pantek radio.
1: Panang dalia.
0: Enak nak langgam.
1: Dalia.
0: Perung ah go.

0: wargi Dahlia anu satia tong ka mamana cenah ieu aya iklan aya iklan aya iklan
1: iklan heula sakedap cuk.

0: berbagi pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus?
1: Terus pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
2: Tesma ya? Iya. Tetes mata. Alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji habis maghrib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
1: alhamdulillah,
2: yang Tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran, depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
5: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
4: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalain sabarareuh.
5: Tos sabaraha lami, Bu?
4: 8 tahun.
5: Kumaha karaosna, Bu?
4: Nyeri saseuruh badan teh nyeri, telalindu biru-biru badan saseuruh badan.
5: Kumaha saatos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
4: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos nan biru-biru tes saya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitnya 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
5: Alhamdulillah.
4: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lawasna sehat. Alun-alun nggak damang. Kasahawai anu gaduh panyawat seperti abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: 107,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik wargi Dahlia masih tetap di Dahlia Tatar Sunda.
1: Tak gitu nih gitu. Abah teh karena nyeri cangkeng nih karena terlalu kurang semangat nih cing atau ya karena cangkeng teh abah terlalu genah nih terus kita abah ini.
0: Lain abah mah marion selana teh abah. Abah masuk jajan wae panggilannya.
1: Wah, itu dah abah kes nonton iya Piala Dunia abah teh jadi begadang.
0: Matang nabah ya abah, neneng gaduh iya si kecil mungil tapi manfaatnya banyak abah.
1: Nah wajah teh, si kecil mungil segala.
0: Iya abah.
1: Nanet ente, ngenah ente.
0: Enakan pisan abah. Pokoknya mah iya masai pisan headphone. Iya nanti patin krim abah. Iya mante cepah, ente ninggalkan tilas sarang ente ninggalkan tilas bodas oge di kulit sarang baju bah. Pokoknya patin krim mah cocok kanggo pemanasan sebelum olahraga. Sarang capek pegel setelah olahraga oge tiasa bah.
1: Bener.
0: Atos bersertifikat halal.
1: Halal.
0: Ingin top brand sebagai krim capek pegel anu seueur bisa digalak oleh konsumen abah. Tah ieu teh varian teh seueur bah.
1: Ayo
0: hotin krim original. Hotin krim strong, hotin krim aroma terapi, hotin DCL kanggo redakan rematik, keseleo nyeri otot sareng nyeri sendi bah.
1: Ayo
0: hotin koyo aroma terapi, hotin balsam extra hot, hotin goyang dilengkapi sareng aplikator sareng kepija. Aya hotin tub ukuran 30 gram anu anyar, travel size pangawasan mung 10 ribuan aja. Ayo hotin hot pre bah.
1: Aya teh
0: tinggal semprot saat pemanasan capek pegel kram langsung lengit bah. Terus ayo hotin cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks bah. Pokoknya mah siap gerak aktif maksimal dengan hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya ini sampai ke jero atas si capek pegel oge bah. Follow Instagramnya di @hotinkrim.id sareng TikToknya hotinkrim.id.
1: Ari abah teh ngalamun eta neng ngalamun eta hayang umroh eta teh cing atur dag ieu. Geun teh naon travel anu kamari mah abah teh pi omongeun heng euy. Pi omongeun travel teh mah.
0: Abah jeung neneng abah neneng oge mani. Hoyong istiqomah atuh bah. Neneng teh bah hoyong umroh oge. Nah kamari teh neneng teh ngadaungkeun di Rada Dahlia.
1: Aya iklanna.
2: Referensi abah
0: teh. Aya geuna Septi Travel.
1: Nya.
0: Komo aya teh nuju ngagelar umroh promo, umroh spesial bah.
1: Yeah.
0: Umroh Milad Akbar kuota cuman 400 jamaah dalam satu pesawat.
1: Siapa pesawatin?
0: Program umroh 10 dinten dengan diskon 4 juta rupiah, free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Thaif, free Tasreh Rodoh dan juga free Al Baik bah. Pokoknya lagi nasib di travel menggunakan pesawat Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, pembimbing yang bersertifikasi bus eksekutif sering kengingkan diskon 4 juta kuota terbatas bah.
1: Bener-bener.
0: Hubungi segera Ginasep Travel di Jalan Mamat Tohati 217 Bandung.
1: Bandung.
0: Telepon nanti di 522-8805 Atanapi di 520-5888 Iji. Atanapi kantor cabang kami di Jalan Raya Banjaran Genep 22. Ruko Kornes Residence nomor 15 Mangkubumi Tasikmalaya. Atanapi di agen-agen Gina Septi terdekat. Pokoknya mewujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina
1: Septi. Bah. Budak teh. Eta. Gwesya itu budak teh di bareta teh.
0: Abah budak teh meni. Meni. Megang. Ayo nama abah. Budak teh neneng teh yang curi. Gerabah.
1: Candi bareta.
2: Budak dah.
1: Abang
2: pang-pang
1: nama. Guys, maya resep kabeh geus dibejaan. Iya, budak lamun hayang rada rabu sih make ieu make naon teh biolisin pitahoni tah.
0: Emang saya
1: kitu. Ih, semaru kita gemoy budak teh ieu. Lamun misalkan orang geus nginum eta naon teh biolisin pitahoni nya. Eta budak jadi rampus, jadi dahar teh loh sagalupa, jadi wah jadi sesek awakna teh. Soalna biolisin pitahoni ieu ka uji klinis. Atawa ka uji ti madu asli jelengkepan ku ekstrak ikan gabus tanding ta. Didukung oge daya tahan tubuh awak teh jadi jag-jag sehat pokana memua gancang ngering tanding ta budak teh teh teh. Tah pokana musyakana urang hayang menangkeun biolisin pitahoni di apotek ikemaris lagi aya. Lajeng Benofarm official shop oge aya. Lah pokana mah biolisin pitahoni tentu biolisin vitamin ku
0: cek abah teh. Abang teh ku neneng teh lamun geus jag-jag ayeuna kan
1: dagang
0: pisang ge mun gemoy cek neneng tarik diajak ameng. Tapi baringung abah ieu mah rek ulin teh abang. Geus umpanas yang ke kebulan.
1: Geus zaman modern kieu mah komo lamun ieu teh lamun misalkeun wahana teh loba pisan amun bisa jang budak-budak teh beradrenalin tah. Rada beulah teh betah kitu ning teh. Bae ka Trans Studio Bandung neneng teh. Trans nya Rsud Bandung aya segala rupa acara-acara live show spektakuler gitu ta. Tah abah boga ieu website-na ieu. Sok tulis www.trustentertainment.com. Iya. Jadi lamun bisa orang kaitu teh diinget-inget we Trans Studio Bandung the unique world class indoor ten prakta. Sok ieu bejaga jeung abah.
0: Eh abah eh bawara bah.
1: Taun
0: zaman ayeuna geuningannya bantu kejahatan kejahatan penipuan teh meni asa.
1: Kejahatan.
0: Aduh, meni asa rupa-rupa, abah.
1: Kejahatan naon wae
0: atuh. Cai eta orang lebak abah.
1: Cai.
0: Tipu. 5 juta ker abah.
1: Nah naon angkat tipu iki sagala atuh.
0: Heeh, bah ayeuna makan sok aya. Nu mangatas namakan bea cukai geuningan, bah.
1: Bener.
0: Oh, sok aya nu ngomong sana. Aya paket atas nama
1: cai.
0: Cai gitu tentang di bea cukai. Pokona mah kena teh bah tungtungna teh mereka teh meminta mentransfer sejumlah uang, abah.
1: Atuh
0: atuh. Nah, kang wargi Dahlia nya ulah dugen ka kajantenan. Pokona mah upami wargi Dahlia nya ulah hilap ye harus ingat 3 poin ini. Anu kahiji, stop. Jangan panik dan tenang dalam mengambil tindakan.
1: Ya.
0: Jangan terpancing karena ada ancaman, bah.
1: Ya,
0: anu kaduana cek, pastikan kebenaran info melalui akun resmi Bea Cukai. Anu katiluna lapor, laporkan indikasi penipuan yang dialami lewat beacukai.go.id. Garis miring aman bersama.
1: Ya.
0: Pokoknya mah jangan panik dan langsung transfer ya wargi Dahlia. Apalagi wargi tidak ada riwayat membeli atau napi menerima kiriman dari luar negeri.
1: Luar negeri, aduh.
0: Langsung cek aja di Bea Cukai. cukai.go.id atau napi pilih barang kiriman untuk memastikan ya. Info ini disampaikan oleh kantor wilayah Direktur Jenderal Bea Cukai
1: Jawa Barat.
0: Abah,
1: woi.
0: Tadi kan Neng tos nyarios.
1: Naon atuh, Deng?
0: Dinten ayeuna bakal aya tamu spesial.
1: Oh, geus datang, Jan.
0: Pun teteh, abah ieu teh geulisna. Ah, teu beda jauh ajeng Neneng mah.
1: Ah, beulah mamah eta.
0: Neneng mah, tapi Neneng mah nya geulisna teh geulis kuda, abah.
1: Ari manehna tamu urang teh geulis naon?
0: Geunya ieu mah geulis.
1: Oh.
0: Ieu mah geulis kota,
1: geulis
0: kampung oge.
1: Ari beulah.
0: Ka jauhan ti kadeukeutan geulis, ari mah Neneng mah kan ti kajauhan geulis, ti kadeukeutan hayang numpak.
1: Daripada gelis kumah bunga ok.
0: Cepikin dulu dong awalnya.
1: Aduh. Adik Kaabah. Kaabah.
2: Kaabah mah. Kaabah mah kada jaga jarak. Upami sama wanita mah cepika-cepikin.
1: Kaduhung jadi lelaki gitu.
0: Kan awewe mah abah patepung pertama tanya cepika-cepikin. Itu yang ngobrol. Girl talk gitu.
1: Oh girl talk.
2: Celengok.
0: Abah mah nu celengok teh sok tau na.
1: Ya abah mah sok tau. Kok sok hayang transfer abah mah itu kau begitu.
2: Ojol-ojolnya.
1: Ya.
2: Ojol aya sinyal.
0: Menusok mata teteh neneng mau menusok air mun mawa si abah ka pasamuan teteh
1: awalnya bare cicing abah
2: Cicingan kolot mah. Namete gelis naon namete?
0: Neneng mah kalersan seueun nu nyarios teh nya. Para pejabat-pejabat teh nyarios neneng mah gelis kuda.
2: Oh gelis kuda. Gelis kuda teh kumaha?
0: Teh kajauhan gelis ti caketan hayang numpak.
1: Numpak kuda. Numpak kuda. Numpak kuda
2: eta teh. Nyana di Cisangkuy.
1: Numpak kuda eta.
0: Aduh. Ah, pokoknya ari teteh damang.
2: Oh. Damang itu sareng teh saha sok.
0: Eh, ya, suanten oge geus moal bireuk deui wargi
1: teh. Moal bireuk ciri khas.
2: Teh
1: eta. Ya, abah mah.
2: Dahlia ti 2004 eta we.
1: Abah mah aya. Lain dengekeun abah mah aya hiji lagu anu abah masih panyakitan ka teteh.
2: Ya, abah.
1: Lagu Kista
2: teh. Oh, teh Kista.
1: Ya.
2: Mista.
1: Oh, Mista geus ganti.
2: Mohon panu pengen mah.
1: Sudah sih, Jo. Jokista penyakit ieu lagu juga teh mah ola
0: sok aneh ieu
2: mah eta mah dioperasi
0: eta mah hampuraeun
2: teteh Gusta Gusta atuh
1: ada ratul
0: ola atuh
1: aduh sehat neng Ria Fitria sehat
2: alhamdulillah abah ayeuna kegiatan naon abah ti baliknya
0: oren
1: ieu abah teh
2: oren
1: keresepan padel abah
0: Ya, sok palaur ieu yeah. Si abah mah kudu mau PPO.
2: Iya. Ya kalau resan teh ria ieu sareng pun rai
0: teh. Pun rai.
2: Mun aya abdi na
0: ieu. Nu penyanyi rindu teh wargi Dahlia.
2: Rindu.
0: Apa namanya lagu teh ria yeah. Sareng lagu rindu
1: yeah.
0: Di Dahlia Tetan Sunda upami teu diputerkeun
2: teh afdol.
0: Gitu. Teu afdol.
1: Jadi ciri khas, ciri khasnya.
2: Ciri khasnya.
1: Abah oge lah ngadenge rindu jeung ngadenge anu dia pecah pecah sore esok hayang goreng sampe abah
0: ge. Lah jeung goreng sampe abah.
2: Jadi goreng sampe.
0: Abang kareng dibere marus kunaon.
1: Baru ampun teng ah.
0: Lainnya ya abah mah lain hayang kapuji ku penyanyian nya. Tiap putar teh alhamdulillah lebet tu hae.
2: Lain lain haja-haja.
0: Nya aya wae.
2: Aya aya penyanyian dream come true atuh ya dream come true berarti.
0: Lah emang emang banyak yang request.
2: Keren emang lagunya by Abdul Rahman ya.
1: Ariana deng Riani nyu sibuk naon masih kene kana ngaieum kiripik
0: sama. Mada wajib.
2: Tah kitu. Jangan ngahulang abi teh. Kada mah wajib, ngada mah wajib tapi kumaha
1: teh. Aduh. Lain abah teh bete rek dahar.
2: Ngada mah borondong.
1: Datang wajib. Datang riapit dia jadi poho rek dahar teh.
2: Jadi jantan terlapar, Bah.
1: Jadi wareg.
2: Oh, nah bet wareg da gemoy.
0: Lain mengandung sagu meureun. Oh, bener.
2: Aci ya ti.
1: Aci kumaha kumaha
2: nya. Duh, gara-gara aya abi nah ya di Abah jadi wareg.
0: Cik, urang ngobrol ye jeung abi.
2: Eta jawang mi ka dieu mana atuh.
0: Mana hiji bae. Tadi
1: mah sasarang ka dieu. Babarang-barang ieu eta eta aya ka kadangu meureun nya. Iya,
2: kadangu sabeulah ae. Ah,
1: ieu mah bias lah. Kadangu. Kadangu ka abi eta.
0: Kadang ulah santananya.
2: Abi damang.
3: Alhamdulillah pangestu. Neng Dedah damang, Neng Dedah.
0: Alhamdulillah.
3: Sononya kan Neng Dedah teh.
0: Gusti nu agung.
3: Terus 5 bulan tetepangnya.
0: Nya.
3: Kamari waktu launching lagu Rindu ku Neng Dedah di dibuka.
1: Dina Sabtu teh lain, dina Sabtunya.
0: Nya. Lain. Akang tengah waler, akang mah iya. Telat sih akang abi teh nu kamari teh. Telat teh abi
1: teh. Oh, telat. Telat. Badak teh datang-datang ka imah. Telat.
3: Mohon.
2: Lain iya telat sebenarnya. Atau Hamidah ya.
1: Ganti lain Hamidah ya mah.
0: Nggak kepencet, nggak sedikiret. Ayo nama kumak entet, kumak raji.
1: Dikiret.
0: Ayo gedok.
2: Nah, dikiret.
1: Aduh,
0: sanes ya, abi ya, Gusin.
3: Kulan,
0: langgam rindu teh meni.
3: Cok.
0: Booming pisan.
3: Ya, alhamdulillah.
0: Langgam wajib di Dahlia Tatar Sunda. Ya, langgam teh ria, teh ria. Geus teu kudu di ieu ieu deui nya. Langgam teh ria jeung langgam rindu lain beda ayeuna deket artisna nya. Tapi da emang bener abahnya.
3: Ya. Wani diriungkeun nya.
0: Wani diriungkeun.
3: Ciptaan anak Kang Abdul Rahman.
0: Kang Abdul Rahman
2: lain cana kasukan.
3: Musiknya yang apa? Yang melengkapi rasa di Kang Adi Gunawan.
1: Bisa gitu nya bagi
0: luar biasa.
3: Mau di Andy Studio.
1: Eta abah tuh ajarkan lagu salah lagu mah gitu jangan eta abah tuh dah yang lagu abah
0: teh beri apa. Siapa mang kewe sebujur bangka ya tuh.
1: Lain sadah yang karamat apa maksudnya.
0: Wah, siapa? Lain abah maninya musisi-musisi nantinya musisi-musisi keren di Tatar Sunda.
1: Kahotnya.
3: Bener.
0: Lain ya kumaha tah perasaan langgam rindu ieu booming terus pisan anu request. Seueur di acara Dahlia Tatar Sunda anu karaoke itu seueur pisan abah anu nyanyikeun si JJ turut mata si JJ.
3: Kumaha malih anu wargi Dahlia seueur ngadem Kang lagu dinono ya dicandakeun alhamdulillah. Jadi nang sekirim teh ngarasa eus pisan Neng Dedah
1: eus pisan kitu nya.
3: Alhamdulillah. Janten sim kuring tes langkung semangat kanggo berkarya.
1: Aduh. Kembali ke abah ke papa ke jeng si karya kembali ke abah teh.
3: Jangan saatos na lagu rindu teh. Ayah sabarat tembang, ayah 10 penginten. Saatos lagu rindu teh.
0: Tapi iya nah lagu nulis nama lagu anu melo nama rindu
1: hungkul.
0: Salian teh atau nurariwe. Nah iya maksudnya keluar jalur.
3: Anu ti omongan hungkul bagi tanya.
0: Adi teh riamanya lagu teh.
1: Iya. Juga ada mangah ngahaja berun
0: kuat.
1: Iya itu jadi jago nama abinya itu tanya.
2: Tapi rindu jantan kan
0: juara
2: kimbas ya. Jadi
0: jadi
2: dari yang
0: yeah.
2: Setelah itu viral. Jadi rindu juga jadi kepo orang.
0: Iya benar. Harus ketang. Tapi keluar jalur ieu kumaha saritana ieu teh. Kan dari teriama konsistennya keren. Pokoknya mah geus tidak di
2: ieu kan. Terus memang tempat lagunya Abdul Rahman menciptakan buat.
0: keren pisan pokoknya.
1: Kayak Kak Abdurrahman, abah rek request panjangin lagu judulnya kesel gitu.
0: Nah jangan kesel abah. Hah?
1: Kesel.
0: Kesel aku naon ari abah.
3: Jatan mohon yang deda, jadi 700 lagu rindu teh, karya-karya sing kuring teh, 100 lagu rindu teh, lagu dari wehungkul.
0: Dari wehungkul. Jadi lagu rindu, lagu leles sama hiji panggitannya nurindu.
1: Hiji wehungkul.
2: Iya, iya, iya. Apa meneng deda Kak Abdurrahman beda request?
1: Lah sok.
0: Neneng mah hoyong sesah dicolos.
2: Sesah dicolos.
1: Abah mah hayang request lagu hayang kasal judulnya
0: hayang kasal
1: kasal.
0: Oh, aki-aki mah yang ngaruh ukur
2: cing
0: barunya.
2: Kabayang lirik nama kesel. Paling eta musikna
0: kumaha? Eta we, musik nama tatalu barunya kitu wae.
1: Eta mah sarada hayang unggul hunadana teh rumpakana teh eta unggul kesel.
0: Tatalu make musik nama teh kudu make Adi Gunawan
1: ku tatalu. Kudu tuh panci we atuh.
0: Kudu panci eta tatalu we musik
2: nama. Alusan dah
1: henteu pantes. Pokana kesel we mah pek kadinya
3: pikiran. Jantan yang didah mah sasa jual swanten.
1: Tapi jual.
3: Jual body.
1: Juara.
0: Mau diibaratkan siga
2: Derby.
0: Sanes. Dada mas siga Mahalini. Dada mas Suwanten saya. Jantan nganggo gaun teh saya. Teteh dada mas.
1: Akhirnya jadi
0: mah. Tak ya codek codek tak ayah.
1: Lain bahaya maha beka.
2: Lain lilinian ya.
0: Mahalini neneng.
1: Oh jantan abinya teh kuor rindu teh jadi booming itu nya nih dadanya.
0: Booming
1: alhamdulillah nya bener-bener
0: luar biasa keren pisan.
1: Ari abah mah booming teh karita ke basa ti Tajong neng. Booming we teh jadi
0: pareureun.
1: Ayeuna rencana teh abinya teh gaduh lagu naon deui wae tah cing.
0: Anu anu eta mah ulah disebutkeunnya.
3: Ulah waka anu piomongeun.
0: Piomongeun ayeuna nu anyar pisannya piomongeun.
3: Satos lagu rindu. Aya Kunti Hideung Kunti Bodas.
0: Oh, ya, Kunti lain
3: sama diganti banyak. Aya lagu Kopo, aya lagu Cinta Teh Cilan, Cinta Aya Cilan Aya. Tah enjing anu bari launching tah judulna Centang Dua Tadi Bales Ari Online Meni Lila.
1: Tah eta kalakuan sih dah gitu tah.
0: Ada dan neneng mah.
1: Wah, di abang-abang mah di sinya.
2: Jadi
0: sok dingkekeun heula.
2: Oh. Kebit aja gitu.
1: Baca kabar kasih dedah saya teh artis.
0: Wih, saya tahu. Enggak
2: ada emang abang. Aminya
0: pun
2: ngawe
0: aja. Ya, entah ada emang Ari Abi makan seur bisnis nah gitu ya. Jadi kadang batu bara yang aku harus aku urus gitu. Berlian yang kadang aku kan suka bisnis parfum sama Ariana Grande gitu.
1: Yang batu hebel.
0: Aku suka congkak sama Whitney Houston. Eh, semangat kan.

0: Aku mah sama Maria Mar, sama Maria Mercedes suka sonda gitu. Ya, jadi
1: ya.
0: Aku mah
1: ya Maria Mercedes.
0: Ayah, makanya aku mah kalau ada yang WhatsApp teh suka ya nanti dulu gitu. Aduh, ya.
2: Si paling
0: bukannya enggak mau balas, balas tapi nanti dulu.
2: Gitu. Eta teh dina laguna Col Centang Beureut geus aya dina YouTube eta teh.
3: Kalerasan anjing liris, anjing primerna di YouTube channel Bandung Music.
2: Aduh.
3: Centang dua tadi balas.
0: Berarti akhir mah can waka di
2: sepil,
3: Enjing kumo transrentak.
2: Baca itu ciptaan anu tadi kene sahabat
3: Adi Gunawan. Centang dua tadi balas. Kelarasan itu ciptaan karya cipta di produser Simkuring.
2: Ya.
3: Bang Bonpis itu morang. Kelarasan salah sawios owner produser Bandung Musik.
2: Bandung Musik. Eta inspirasinya kumaha eta make jeung centang beureut teu dibales bang. Kebiasaan lah gitu.
0: Usum abah, ayeuna mah usum.
3: Jantan emang relate eta mah di kehidupan masyarakat.
2: Sapa poe nya heeh bener-bener teh Wetaria Fitria. Ceuk keur naon teh ya abah nyeri cangkeng cenah. Centang biru we lah teu dibales-bales
1: sapa. Apa tadi ya oge diceungceurikan ku Bandung Musik mah.
2: Eta teh.
1: Kapan laguna ge menangis
0: aduh, gusti ya dinah. Aya, eta ye oge ayeuna teh nuju aya langgam anu anyar,
2: Bang. Naon-naon?
0: Langgamna teh judulna teh Satadina.
2: Satadina.
0: Urang dangukeun atuh.
2: Ayeuna wae.
1: Teh bae Bandung
0: Musik. Bae Bandung
2: Musik. Masih kene eta teh?
0: Ciptaan saha ieu teh teh?
1: Ciptaannya ciptaan Bapak Abidi.
2: Abidi.
1: Benten nu kamari mah Abdurrahman.
2: Iya, iya.
1: Heeh. Apa channel-channel
2: Gasentra.
1: Kami sangat rindu.
0: Gasentra Pajampangan.
2: Saproduksi punya.
1: Akhirnya kita produksi deh sama Binaya.
0: Bandung Musik.
2: Abah mah produksi nggak produksi tahu Sumedang we.
0: Abah mah ke we atuh abah jeung urang ka Akar Media Production. Akar Media Production aja kusian makalah.
2: Eta Akar Media
0: ge mumunggaran.
2: Ya bener make selendang
0: gitu ku Om Tio jeung Mas Kucai. Orang lakukan apa? Pergi dari olah kemana nanya yang langgam anu terahnyar Teteh Dia Fitria.
2: Ya, Satadina.
0: Judulnya.
2: Satadina. Gitu, mau balik.
0: Pergi olah kemana nanya. Ya, bakal ayah beritahu ke 10 menitnya. Pokoknya cing sabar warga.
2: Ya, sabar ya.
0: Masa tetap di Dalia Tatar Sunda.
2: Panteng Radio.
0: Panteng Galia.
2: Anak-anak langgam. Berubah go.

0: Teras, teras ah.
1: Teras naon atuh Neng?
0: Teras panten Dahlia ya. Di Dahlia tak tersunda.
2: Dahlia FM Bandung goyang.
3: Testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Mbak Kambing, Tasikmalaya.
5: Keluhan panyawat, naon wae pak.
4: Rese bobo, vertigo, abis teh lambung, teras diabetes, sarang iya sampean bararaa, tinggal pret.
5: Tos sabaraha lami pak?
4: Ah, tos lami pak, ayah 10 tahunan mah. Tos ku herbal nusanes, tos dirawat, tos sabaraha dirawat lah. Aduh, gitu tuh, iya. Alhamdulillah, gitu ku ngalaget Alpa Propolis, gitu nya tuh, acan saya PJG, tos karawas lah, gitu hara rampang, gitu tuh. Sampean, ini teman tuh, bahal pisan, puyeng, telah karawas saya puyeng, yang nama gitu. Oh lambung, yang nama alhamdulillahnya ente mual wae sampean ente baal gitu talah sekatun sekedik deh lah gitunya keras tepuyeng wae kugah bobote gitu yang nama alhamdulillah harampang lah alhamdulillah ayah 70%an lah pengisian karawat gitu ke masyarakat anu ngagaduhan panjawat seperti sabi gitu mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu
5: alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR.

0: Pemerintah Kota Bandung terus mematangkan berbagai persiapan menyambut reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pemerintah Kota Bandung sedang mempersiapkan dua fokus utama, yaitu menghadirkan identitas khas Kota Bandung di kawasan bandara, serta menyiapkan layanan shuttle bagi penumpang. Menurutnya penyediaan shuttle perlu kajian yang matang, mulai dari penentuan operator, kapasitas armada hingga penentuan rute layanan, sehingga pemerintah Kota Bandung akan membuka peluang kerjasama dengan pihak swasta. Sedangkan untuk konsep branding, Farhan menginginkan setiap penumpang yang tiba di bandara, yang kini memiliki nama resmi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, langsung merasakan nuansa khas Kota Bandung sejak pertama kali menginjakan kaki di terminal.
1: Nah, kita sekarang tinggal memastikan dua hal dari Kota Bandung. Satu, desain branding Kota Bandung di bandara, dan juga kemungkinan kita untuk mencari mitra memberikan layanan shuttle. Shuttle itu kan banyak ya, ininya apa namanya, konsekuensinya gitu. Mulai dari siapa operatornya, berapa banyak, daya tampung, shuttle-nya kemana aja. Nah itu kan hal-hal yang perlu kita tawarkan dari kepada mitra-mitra swasta. Kalau desain branding mah nggak ada perubahan nama. Desain branding mah kayak mendarat di Kota Bandung, masuk ke bandara kan pengen lah suasana Bandung ya. Nah suasana Bandungnya itu lagi mau kita pikirkan. Resminya sekarang menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Nama resmi dari Angkasa Pura, dari Injerni, BUMN.
0: Angka pengangguran terbuka yang saat ini mencapai di atas 7,24% menjadi tantangan sektor ketenaga kerjaan di Kota Bandung. Tantangan lainnya adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang juga cukup tinggi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, meski begitu tingkat investasi Kota Bandung cukup tinggi dengan target tahun ini mencapai 12 triliun rupiah. Menurut Farhan, pemerintah kota sedang berupaya melakukan berbagai cara agar para pengusaha tidak mudah melakukan PHK. Namun di sisi lain, iklim usaha di Kota Bandung terus dipermudah, sedangkan peluang terbesar investasi di sektor pendidikan seiring dengan diaktifkannya kembali Bandara Husein Sastra Negara.
1: Tantangan ketenagakerjaan Kota Bandung adalah tingkat pengangguran terbuka kita lumayan tinggi, itu di atas 7%, tetapi pada saat bersamaan kita pun harus menghadapi kenyataan bahwa tingkat PHK di Kota Bandung ini lumayan tinggi, dan juga walaupun investasi cukup tinggi, target kita tahun ini 12 triliun, tapi memang jumlah orang luar yang datang ke Kota Bandung untuk mencari pekerjaan juga tinggi. Peluang terbesar sekarang untuk Kota Bandung investasinya adalah investasi dunia pendidikan. Kota Bandung sekarang ini sudah mendapatkan reaktivasi dari Bandara Husein. Nah, mudah-mudahan ini akan bisa menarik lebih banyak orang untuk mau bersekolah dan kuliah di Kota Bandung.
0: Kepala Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung, Yayan Ahmad Berliana mengatakan, kemungkinan gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK antara lain akibat dari naiknya nilai tukar dolar Amerika Serikat. Meski begitu, pihaknya terus melakukan berbagai langkah seperti meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Menurutnya, pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Selain itu, pihaknya akan meningkatkan padat karya sehingga dampaknya terasa ke berbagai lini.
2: Kemungkinan gelombang ini kan terus nih, karena naiknya harga dolar, Iran angges-angges, dan sebagainya ya. Nah, kita di Disnaker, satu, meningkatkan pelatihan yang berdasarkan kompetensi kebutuhan industri. Jadi, presisi pelatihannya kudu jelas, jangan sampai pelatihannya kemana, kebutuhannya kemana. Makanya, supaya jangan terjadi duplikasi pelatihan, kita menyerahkan pelatihan dasarnya ke masing-masing OPD. Pelatihan dasarnya pelatihan yang 10 hari, 7 hari, memasak, cukur, dan sebagainya. Pelatihan berbasis kompetensi yang dibutuhkan industri, itu hanya akan dilakukan oleh Disnaker. Yang kedua, padat karya tingkatkan. Tapi harus ada dampak dua, sebagai bumper dalam menghadapi PHK, tapi memberikan efek dampak terhadap penataan kota.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka berdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta pihak sekolah menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS terlebih dahulu dengan baik untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Jika masih terdapat kekurangan, pemerintah provinsi akan memberikan bantuan. Hal tersebut disampaikan Gubernur menanggapi

0: Gapi wacana diberlakukannya kembali sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP untuk jenjang SMA dan SMK negeri di Jawa Barat digulirkan oleh DPRD Jawa Barat. Gubernur mengaku menghormati adanya usulan tersebut, namun menilai belum perlu mengaktifkan kembali SPP karena harus melakukan pengkajian secara mendalam terlebih dahulu.
1: Kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Nanti kalau gubernur mengaktifkan SPP, nanti opininya beda lagi. Jadi tahap pertama sekarang. Biasanya kan kekurangannya fasilitas. Nah itu kita penuhin oleh provinsi. Tapi operasional sekolah itu dipenuhi dulu oleh PON. Jangan dulu membuka SMP. Saya menghormati bukan itu loh. Tetapi juga saya mempertimbangkan aspek politik.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara atau ASN yang terbukti terlibat lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Sanksinya mulai dari ringan hingga pemberhentian sebagai ASN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menyatakan, saat ini peraturan daerah atau perda tentang LGBT sedang dibahas di tingkat DPRD Jabar. Menurutnya langkah tersebut merupakan komitmen pemerintah provinsi dalam memerangi LGBT di wilayah Jawa Barat. Erwan juga menegaskan pemerintah daerah akan terus melakukan upaya pencegahan agar fenomena tersebut tidak semakin berkembang di masyarakat. Oleh karenanya masyarakat diminta berperan aktif memberikan laporan jika mengetahui adanya dugaan terkait LGBT, sehingga pemerintah bisa bergerak cepat melakukan penanganan.
2: Ini sedang dibahas dan saya berharap ini betul-betul bisa menyelesaikan permasalahan LGBT di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk memberantas seluruh praktik-praktik LGBT di Jawa Barat. Sudah sangat memprihatinkan karena ini sudah merambah semua kalangan ASN dan juga generasi-generasi muda kita. Saya berharap dengan keluarnya nanti perda tentang LGBT di Jawa Barat ini bisa menjadi acuan kita untuk melarang semua tempat di wilayah Jawa Barat tidak ada lagi ruang untuk LGBT.
0: Sebanyak 484 orang siswa baru mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 16 Bandung. Kegiatan hari pertama MPLS pada Rabu 15 Juli 2026 diawali dengan perkenalan para guru dan tenaga pengajar, lalu perwakilan dari jajaran TNI dan Polri yang memberikan pembekalan kepada para siswa baru. Kepala Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Iman Budiman, mengatakan pelaksanaan MPLS tahun ini dirancang untuk membentuk karakter, kreativitas, dan semangat belajar para peserta didik baru. Melalui MPLS, Iman berharap para peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat terhadap lingkungan baru, membangun hubungan yang baik dengan guru maupun teman, serta siap mengikuti proses pembelajaran secara optimal.
3: Ya, kita MPLS ramah gitu ya, secara globalnya begitu, tapi kita ambil tema untuk di SMA 16 Bandung sendiri itu berkarya, beradaptasi, dan berprestasi di 16 juara.
0: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah SMA Negeri 16 Bandung, Joko Sarjono, mengatakan pihaknya sangat mendukung kegiatan MPLS dan berharap kegiatan tersebut dapat membentuk para siswa baru untuk taat dan patuh pada aturan sekolah.
4: Sampurasun Wargi Bandung, setelah diawali oleh kemeriahan di awal Juli, masih ada deretan event menarik berikut ini yang sayang untuk dilewatkan. Tanggal 18 Juli ada festival di lapangan Wiradika Secapa Ade, sebuah festival musik dan budaya pop khas Jawa Barat untuk semua generasi. Tanggal 24 hingga 26 Juli, di sekitar area Jalan Braga dan Cikapundung River Spot, hadir Bandung Arts Festival, perayaan seni multikultural dari seniman lokal hingga mancanegara. Tanggal 25 hingga 26 Juli, ada juga Patra Komala Coffee Club X Game Dev Play Biz Connect di Balai Kota Bandung. Dan spesial untuk pencinta kopi, ada Kopi Fest Indonesia di 23 Pascal Shopping Center, 8 hingga 12 Juli 2026. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Manung ko yang sekas.
1: Beres tadi warta yang ya
0: laras.
1: Masih sedangkan sedang sim kuring Jeremy.
0: Teti. Sedang sim kuring Angelina Sonda.
2: Sedang sim kuring Siti Nurhaliza.
1: Siti Nurhaliza. Jadi saya. Bebas jadi mana?
3: Iwan Palas.
1: Halus. Ya teteh.
2: Bongkar.
1: Dia mah bebas, dia mah bani jadi sah, oke. Abah teh, bebas sih dia mah.
2: Hari ieu palas na, apa
0: gara-gara? Sumbang na, marini mah.
3: Iya mah palas banten na, sim kuring mah.
0: Aduh. Sanesta, abah kan tadi teh, urang yeah. Tos ngedaungkan sesarengannya, langgam teranyar ti Teria Fitria satadina. Yeah. Urang guar, abah sekedik-sekedik ngabah.
1: Abah, tisu bisa cerik, sok cerik dia mah. Tisu.
0: Neneng mah soku elap, abah. Oh, soku elap tisu mah datang.
1: Oh. Abah mau kan nebo erek.
0: Mau apa nana masuk kadang nganggo oto, mau kamar oto.
1: Sok cing.
0: Dari ya, ya. Orang ulangi deh ini ya teh ciptaan Sami Abdurrahman.
2: Abidin.
0: Ima bentarnya.
1: Iya teh. Inspirasi di mana itu inspirasi teh?
2: Nah, iya teh salah resnama iya teh. Lagu teh sudah terpendam 1 tahun.
1: Jerawatan
2: sudah terpendam 1 tahun. Malih lalakon cinta heula teras air nusanesna oge nya nanging sate acan Abinaya Rindu oge tos aya salaras lagu ieu
0: tos ditos didamelkeun
2: udah ada filenya ada kirang langkung 10 lagu panginten Bandung Musik ngajakin rekaman nanging nuju 2025 mah nuju sasarangan sareng Deka Production. Ya, nuju lagu apa ya? Papisah. Pak Haji Didin, mohon. Ada di Dahlia juga ada. Nah, terpending lah dari situ ada lagu berikutnya. Lepas ngajajap iya Abinaya. Nah, itu channel lagu 1 tahun sudah terpendam.
1: Iya,
2: terus jantan jerawat.
1: Waduh, ete.
0: Akhirnya alhamdulillah.
2: Diguar, mohon diguar.
1: Jantan doi.
2: Upami Abdi makan freelance ya gitu. Mm-hmm, jadi kalau misalnya tidak ada kontrak, silahkan aja gitu ya.
1: Bebas.
2: Untuk pencipta lagu, untuk label musik gitu ya. Untuk channel juga kalau dulu kan label, sekarang banyak channel musik yang memang berkualitas, berkuantitas untuk para seniman wadah untuk para seniman Sunda atau napi Jawa Barat bentuk musik. Industri musik apapun
1: industri
2: gitu.
1: Musik.
2: Nah, alhamdulillah tiasa kerjasama serang penyanyi, pencipta lagu, arranger musik, alhamdulillah.
1: Jadi terikat nengnya namanya.
2: Terikat Kapungkur. Tapi selarasna upami nuju Kapungkur kan MNC, ngawitan Panama Record.
1: Panama
2: teh lami. Oh, itu kan Bogoh Kasaha, Hujan Cimata dan lain sebagainya.
1: Mohon.
2: 6 tahun kira
1: langsung. 6 tahun. Hari bubul direkontrak ku rekaman ngomong.
2: Mohon akar mede produk.
1: Masih kena
2: akarannya tuh.
1: Terus kita begitu kan kayak gitu. Hayang jadi piramal berenang saya tete.
0: Tapi akhirnya mah terima jantan terikat ku label pangintannya jantan akhirnya mah.
2: Free nanti. 7 tahun ayana hungkul.
0: Oh tahun ayana hungkul.
2: 7 sata acana. Atau Teh Riyama. MNC TV 12 tahun. Terus proaktif. Terus HP musik.
0: Resep menikah ianya. Ya. Menikah ucelaan.
2: Jantan sahawe nu ngajak.
0: Coba lebih banyak.
2: IMR. Alhamdulillah upami masyarakat masih urang tiasa berkarya. Lari, masyarakat ngupingkeun katampi. Alhamdulillah. Tapi teh jantan makin semangat
0: berkarya tehnya. Tapi teteh salami berkarya gitu nya. Aya naonnya?
1: Kendala gitu
0: nya. Kendala, Bah. Lebih ke naon sih anu teu acan kacapai gitu dalam berkarya gitu teh.
2: Belum kecapai sama Teh Ria.
1: Naon cing?
2: Apa ya? Lagu house musik.
1: Contoh aja abah ke minggu harup abah rek meeting. Urang asupan kana Karang Taruna. Bek berkarya.
0: Abah berarti emang kudu duetan jeung Ed Sangra meureunnya kafe Dut meureun ieu mah abah.
1: Oh, halus ya teh bisa gitu. Ed
0: Sangra ieu mah
2: jauh. Abah teh
1: real mun house musik meureunan. Atau engke mah
0: Erni Abe.
1: Erni Abe.
0: Iya mah Gusti jeung
1: atuh. Engke mah Leuwi Wibowo
0: engke. Tah kitu.
1: Lain cerik ge mah lain nyicirikan hate engke mah jadi ngebebunga hate we. Engke hate teh kabayan.
2: Lisa keong racun teh.
0: Lisa, Lisa keong racun. Teh Lisa, ngorek hadiah si Teh Lisa teh baleng.
1: Eta ari neng
2: dia. Eta yang belum tercapai.
1: Ari lagu ieu anu satayna ieu teh sabaraha lami proses ieu teh rekaman
2: lah. Sakedap. Dari rekaman sampai ke syuting mung saminggon.
1: Aduh,
0: saminggon atuh da bae
1: setahun
0: teh mah jadi
1: geus teh hese deui ngapalkeun. Ya pan geus ngabaga we jeung
2: ngarti nya. Ngapalkeun
1: teu dah henteu. Alus, alus, alus
0: sisi mahnya banyak.
1: Ai urang mah euy nyata pohon. Camoret poho we kabeh teh.
2: Jantan tadi ya mah kieu pamerekaman.
1: Kumaha bae?
2: Kudu hafal belum.
1: Oh, kitu juga
2: guru. Nyanyi lirik, nu penting mah notasi na we atas
1: apa. Ada
0: tiasa nyanyi bari maca we panginten
2: kitunya.
1: Dari si dadah mah nyanyi tuh lain gitu. Ngapakan lagu hula si dadah mah. Goyang lah diapakan sih.
2: Apa itu guruna ya Edo?
0: Mung apa? Pengaruh buruk eta mah sih.
2: Ayo mah pengaruh buruk.
1: Pengaruh buruk.
2: Dadah. Oh gitu. Salah jantan guru vokal.
1: Lain.
0: Lamun abis tebalik teh bah. Mun abis salah
1: gitu nya. Ya bener.
0: Sok siasan dicabak. Saya dicabak. Dicabak.
1: Diantam. Diantam.
0: Saya tambah ibadah produser mesum.
2: Alin, oke nyabak. Produser
0: mesum. Tapi tadi ya video klip atas ayah.
2: Atas. Di channel Bandung Musik.
1: Bandung Musik.
0: Tadi harapannya tak kanggo langgam saat tadi nak iya.
2: Harapannya bisa diterima masyarakat. Biasa ditampi ku masyarakat Jawa Barat.
1: Ya.
2: Sepertos langgam-langgam Teh Ria, lagu-lagu Teh Ria anu sata acana.
1: Laras.
2: Sujan Cimata, Bogoh Kasaha itu abadi ya.
1: Bener.
2: Pokoknya kahandapna oge kan naon lepatna.
1: Nista.
2: Nista. Jalir Janji, terus ya. Ngantosan.
0: Ngantosan.
2: Tega.
1: Tega.
2: Nah, itu kan ya. Sadayana alhamdulillah.
1: Batagor goreng
2: gitu. Batagor goreng, batagor kuah.
1: Batagor ayah aja mah
2: eta. Ayah.
0: Salah dibere Marus.
1: Ya kamari saha aja nih. Salah wae.
2: Mama-mama tersaliwangnya.
0: Si abah mah yang ngeserah selang-seling. Kadang sok
2: bari gengetan. Kalau katen bat
1: abah. Wah abah mah sok kayak kencah sabalah.
2: Canak jaket orang ke dokter. Canak
0: jaket. Ya abah reka mana rek ditanya.
2: Oh
0: nyanyi.
2: Oh mau Pepsi.
1: Hayang nalian habe beuteung. Oh alhamdulillah tuh nya mudah-mudahan ne kahayang abah mah kitu nya lamun lagu-lagu ditampi ku masyarakat nya neng nya. Atuh artinya merintang tetap aduh kata.
0: Nah nama.
1: Eta bukan nama lah.
0: Si abah geus
2: pun. Mudah-mudahan sadayana mugi-mugi sadayana masyarakat biasa nampi.
1: Amin.
2: Sagala rupi karya anu dikaluarkeun ku seniman.
1: Karya eta karya.
2: Karya.
1: Karya.
2: Karya.
1: Karya.
2: Karya siapapun itu. Karena memang karya itu berharga,
1: Laris.
2: Mahal, pikirannya juga kan kalau mau buat lagu juga harus berpikir, mau buat musik juga lama.
0: Tersagawaya,
2: jantan sadayana ya, kanggo regenerasi sadayana, pecinta Sunda, teras berkarya, tong bosen-bosen kanggo masyarakat menyuguhi alunan-alunan lagu.
1: Alunan-alunan.
0: Pokoknya ulah hilap pengennya request teras langgam-langgam.
2: Laras.
0: Ya, tekadah dititah oge. Ya, langgam Teria Fitria mah enggeus.
2: Alhamdulillah.
1: Enggeus repeat order wargi di Aliyah mah.
0: Itu ora rata gitu.
2: Eta teh 2004.
0: Geus berapa puluh tahun.
1: Ya, puluhan tahun
2: itu mah. Wisan ya.
1: Bogoh kasah. Bogoh
0: kade kerok
1: mereka.
0: Cek ayeuna abah urang. Urang ngobrol jeung junior.
1: Junior.
2: Ini junior saya yang memang luar biasa juga berkarya ini dari 2010.
1: Bener. Aduh, langsung.
2: Dari 2010. Kapungkur zaman Bandung Musik, Taecan Bandung Musik, Kapungkur MM Production. Karya juga ada karyanya Kapungkur. Dari zaman MM Production. Makanya sekarang repeat ulang berkarya,
1: berkarya lagi. Berkarya doi, alhamdulillah.
2: Sok Abinaya,
1: Abinaya.
2: Abinaya.
1: Abinaya.
0: Abinaya tak, kan ayo nanti bade. Nanti nanti bade. Non rilis langgam anu teranyar
1: ya, apa? Ya,
0: anjar. Spil-spil sekedik.
1: Spil sudah dah, sok.
3: Dihalangin sekedik.
0: Ya, sekedik dah. Soalnya kan rindu mah atos.
1: Ya.
0: Di acara na Abi.
3: Ayo, nak.
1: Sok.
0: Ah, bade. Pake tau ge, iya bade tawan harap. Ya, yang di korowat, inya yang di leong. Gak, duduk kan sepuluh, nak, gerak.

0: aduh.
1: Apaan anjing launching nanti?
0: Oh, anjing.
1: Aduh. Tapi bae ayeuna cari
0: kon bae.
1: Urang guar ayeuna seutik nya.
0: Kunaon make jeung eta kitu?
1: Nah judulna teh kala Centang 2
0: teu dibales.
1: Teu dibales. Ieu teh nyaritakeun tentang kahirupan sapopoe.
0: Ieu mah pokona relate pisan tina kahirupan masyarakat. Zaman kiwari.
2: Biasa ada jeung kitu mah nya.
0: Kadang teh pernah pun di dieu sorangan sih sabernama da lagu eta teh. Urangnya kadang sok Korea maca WhatsApp atuh teh jujur sarua teu.
1: Ya bener. Paling sok dina popa poe hungkul angke deui we.
3: Tapi
0: dadah mau pemain
3: anu
0: kaset mah. Iya. Omong mun abi daya nu WA nama langsung apa babes dah.
1: Teteh. Abi mun anu kaset nu kaset teh mun anu ngawa sok de bete bete anu bae
2: pangambung. Mata pangambung meh mata meh buka mata buka telinga di bete bete.
1: Di bete bete. Heeh.
3: Langsung dibales.
2: Abah mah lamun lawan.
1: Sok ditanya
2: lamun abi nayang WA abah mah sok neangan Panji abah teh.
1: Yang naon
2: abah? Jarojot nyen mie ka dapur.
0: Ah, kabari ning abi ngawe abah abah teh mana beda lain kitu.
1: Berau cita.
0: Bibi si Eranda sna. Abah apa japri sna.
2: Eh ulah kitu atuh ulah bebek.
1: Bae abah
2: itu ngadenge ka teh loba do.
1: Gua bae sa warga dah Eranda teh.
2: Lain si abi nayang mah teh bisa dikolingan.
0: Oh mohon. Salam spesial ka hatur kanggo Bapak Nateria, mugia sehat saterasna Bapak. Mohon.
2: Harita ngawe ka Abah teh Bapak Nateria mane ranginang ka Abah kamari. Abah cenah taranginang satoros gitu. Ah oh, sok nyokot teh. Henteu teu.
0: Henteu. Tenepi.
1: Sanes, abi hari ieu proses pembuatanna kanggo langgam si centang 2 teh sabaraha lami?
0: Hari abi mah kerasa selama musik teh kejar tayang wayanya tehnya.
2: Aduh,
0: kena tayang. Dua hari sehari gitu tah.
1: Target. Tapi eta aya kesulitan teu kanggo proses produksina?
0: Iya. Teu aya sih.
1: Teu aya.
0: Da babang. Aya da paling nya sa pertos kriteria diutarakeun jeneng aya lagu mah teu apal lirik nama nanging pami sesi tek vokalnya paling maca lirik nu penting mah notasi we di
2: bae. Gitu nya bisa gitu. Gitu. Oh ya tuh dan geus promo atuh neneng da didinya mah teu ngapakeun lagu hese ngapakeun nada hese didinya mah 100 MBG.
0: Tuh, MBG
1: kopo. Oh, kopo
0: nya. Kopo, alhamdulillah.
1: Kunti.
0: Oh, kunti hideung kunti bodas.
2: Gitu itu umumnya.
0: Jantan-jantan tembang teh Sim Kuring mah alhamdulillah dikapasi kepercetanan ku Bandung Musik teh. Sapalantos lagu Kunti Hideung Kunti Bodas teh, saat lagu Selalu Rindu teh. Akhirnya mah sabulan hiji, sabulan dua paling seueur teh keluar.
2: Waduh.
1: Nih rasa jadi kayak next na lagu naon deui?
0: Seueur pisan, masih dirahasiakan.
1: Lain tapi ieu teh lagu anu leuleus mah hiji we rindu mah balik deka anu leuleus.
0: Duh kayaknya ada
1: pangintan.
0: Alasan produsernya Pangitan punya alasan tersendiri Pangitan. Kunaon lagu-lagu nu karar itu di ka Abinayakeun gitu.
2: Kumaha produser eta banya?
3: Abinaya mah artis.
1: Artis segala bisa multi talenta.
2: Tah gitu. Ke Abah dipoto ah sugan ning kada itu.
0: Tah dina awal si Agustus bade keluar deui Abinaya featuring Mamah Bungsu Bandung.
1: Tuh aya deui.
2: Ucu. Si Minantu.
1: Ada video klipnya tos ayah.
0: Kang kalau mana?
1: Anu terakhir anu centang biru.
0: Besok primer tayang di Bandung Musik. Tabu hiji siang.
2: Siap.
0: Parantos Jumatan.
1: Ajakan wargi Dahlia sok mangga.
0: Siap. Pokona wargi Dahlia di Banewe Ayana. Di Bumina Sewang-Sewangan. Ulah lali. Besok urang nonton sasarengan. Primerna tembang Sim Kuring Nu Anyar. Centang dua dibalas di channel YouTube Bandung Musik.
2: Bandung Musik.
1: Harapana kanggo langgam eta naon?
0: Harapana mugia aya hujatan. Atos tidak ada kontroversi nya gitu. Pokona mah langkung melekat langkung ditampi ku lapisan masyarakat Jawa Barat.
1: Amin.
0: Khususna nu muka cita teman-teman pop Sunda. Ya, bener. Di hujat wae mah atuh dages bener
1: lah. Bener naon ieu kan aya dua abahnya untuk menuju puncak
2: teh
1: jalur prestasi, jalur sensasi nya. Ieu jalur sensasi teh naon mana di mana?
2: Aya paribasa keun di hujat nu penting orang teh era gitu
0: heula.
1: Teria mungkin aya petuah-petuah kanggo Abinaya mangga.
0: Cok. Sebagai senior.
1: sebagai mama
3: pangin ya. Berkarya mah bebas apa aja. Beres. Insya Allah ada tag and give ya mungkin. Beres. Untuk para produser atau yang punya channel manapun.
2: Gitu. Ya.
3: Tapi misalnya untuk yang mau kontroversi, ya mudah-mudahan bisa mempertanggungjawabkan kontroversialnya. Jangan sampai penyanyinya menjadi korban. Nah, tapi mungkin ada di sisi positifnya, si orang tersebut menjadi famous.
2: Terkenal.
3: Apapun itu bentuknya. Mudah-mudahan Abinaya, Adi Simkuring, Bun Rai, mudah-mudahan Kapayuna tiasa naik dengan hal-hal yang positif.
1: Amin.
3: Judul-judul yang positif yang bisa membanggakan Jawa Barat.
1: Amin.
3: Yang bisa mengangkat Jawa Barat, yang bisa mengangkat seniman-senimawati Jawa Barat.
2: Bener.
3: Sehingga regenerasi-regenerasi menjadi contoh.
2: Amin.
3: Jadi semua untuk ini berlaku untuk semuanya. Regenerasi ya. Berkaryalah dengan pada porsinya.
2: Nah.
3: Jadi kalau misalnya Jawa Barat disukainya dengan seperti
2: Jawa
3: ini
2: Barat.
3: Ya sebagai seniman-senimawati yang baik. Gitu ya, dengan posisi mudah-mudahan tidak ada kontroversial lagi dan mudah-mudahan Abinaya juga naik dengan sendirinya dengan lagu yang memang positif.
2: Amin
3: ya Rabbal Alamin. Gimana produsernya itu Maya? hanya petuah-petuah saja.
2: Pepeling itu mah.
1: Pepeling, panginget abah.
2: Panginget.
1: Kan kuda ogenya kuda aya les abah.
2: Ya,
3: karena memang di enggak juga memang Jawa Barat mah masih silih asa silih asu. Kerasa uyunan. Kalau misalnya ada kontroversi kan jantan teh sauyunan.
2: Iya, benar.
3: Jantan urang teh kedah ngaon teh? Kedah ngabina, kedah segala rupina, kedah silaturahim dengan baik kan berkaitan media, artis, pencipta lagu, arranger musik ya semuanya kan berkaitan. Nah jadi kan media juga tidak akan bisa tidak akan semua bisa masuk.
2: Bener.
3: Ya kan kecuali kan medsos. Kalau medsos ya bisa.
2: Bisa
3: kan kalau media-media nggak akan semua bisa masuk. Media TV, media radio kan banyak media-media lain.
2: Segmentednya.
3: Iya betul.
1: Ada pokoknya memang luar biasa. Apa? Kumargi waktu. Ya, ada yang mau disampaikan terakhir kanggo Teriahela.
3: Ya tadi kan.
1: Maksudnya ajakan.
3: Kanggo wargi Dahlia khususnya, kanggo wargi Dahlia, panteng teras Dahlia. Apapun itu karyanya semuanya hargai karya-karya musik yang dikeluarkan oleh penyanyi, pencipta lagu baik arranger musik. Mudah-mudahan sadayana apapun yang dikeluarkan oleh Radio Dahlia itu sadayana di request laguna.
2: Amin.
3: Baik yang senior maupun junior itu semuanya karya terbaik.
2: Karya terbaik
3: dari semua seniman-senimawati Jawa Barat. Mudah-mudahan semua warga Dahlia sehat, banyak rezekinya dan semua kru Dahlia juga keluarga besar Dahlia 101,5 FM Bandung semakin jaya di udara, semakin sukses sadayana. Pokoknya mah rezekinya dari arah manapun seluas-luasnya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Kanggo Abi mangga ada yang mau disampaikan ajakan oge
0: Simkuring pria beras mah tangtos tanya kanggo kaparuge Dahlia anu di manewa ayana ulah lali di kuwes tamang tebam Simkuring di Dareda Dahlia nya tangtosna enjing tah panginten tanya aya tembang centang dua teu dibalas teh dah.
2: Centang dua.
0: Tos tiasa langsung request di Radio Dahlia.
2: Siap.
0: Kita hatur nuhun.
2: Siap. Aduh.
1: Pokoknya sing sukses kanggo Abina ya.
2: Amin.
1: Kanggo Teria oge sing sukses. Ulah hilap upami aya langgam-langgam teranyar deui upami bade nonte namina teh lonceng-lonceng
2: deui.
1: Langgam teranyar ulah hilap sumping ka Dahlia.
2: Amin. Hatur
1: nuhun. Atuh dong kanggo Teria sukses sekali.
2: Nuhun Abidana Abina ya nuhun oge ah.
3: Heeh.
2: Nuhun apa
3: nang
2: sabi-sabi.
3: Dahlia tata sunah hatur nuhun.
2: Sabi-sabi ya gitu ya.
1: Wan gua sama mananya masih tetap di Dahlia
2: tetap sudah pantek radio.
1: Pantek Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM. Panteng na sarang abdi, Ria Fitria Kadite ya. Dijamin asik lah, bro ah. Go go go go goyang. Dahlia
1: datang goyang sik asik.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, nggak ngelihat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
4: Ngeres-ngeres.
3: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-mm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-mm. Sekarang udah alhamdulillah.
4: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
3: Agak terang sekali.
4: Agak terang sekali.
3: Agak terang gitu udah ngelihatnya.
4: Oh.
3: Ngeres-ngeresnya keluar.
4: Iya.
3: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
4: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan sekarang udah mulai enggak ada ya.
3: Udah enggak kayak awan.
4: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
5: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Ibu Teteh Rohma
7: di Garut.
8: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
8: Kumaha kaosna, Bu?
6: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus pamit ka kitu teh sampean teh leuleus, jantung mah geder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
8: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
6: Alpa Propolis, alhamdulillah. Yakin Allah nu nyembuhkeun, alhamdulillah. Terus rewet gitu, ayeuna mah. Terus sakaraos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Nah, eta alhamdulillah sampe tilu dinten, mata ka tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung henteu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge, janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Warga-warga anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpa Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
9: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
9: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
10: Dan akan terus ada.
12: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: aliran mata air alami. Wah, sekarang mah sapi Abah kelihatan serehat pisan ya.
1: Iya atuh. Pokoknya mah resepnya cuma satu.
0: Naon eta teh, Bah?
1: Wajib banteng. Obrolan asik di Radio Dahlia bersama Frisian Flag Indonesia.
0: Oh.
1: Ih, pokoknya mah wajib pisan buat wargi para peternak sapi perah, dijamin bermanfaat pisan. Tong hilap, panteng Jumat ini ya.
0: Nya, Bah.
1: Jumat ini.
0: Nya, Bah.
1: Mulai jam 8 malam di 101,5 Radio Dahlia FM. Ingat.
2: Persembahan Frisian Flag.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah ayeuna mah teu nyeri.
5: Ayeuna mah teu nyeri. Raoseun.
4: Raoseun, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah. Ini
4: di ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli Tesman ya, ya. Insyaallah hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Kang, teras. Teras ah.
7: Teras naon atuh, Neng?
6: Teras panteng Dahlia ya. Di Dahlia tak tersunda.
8: Asik.
9: Dahlia FM dan Bandung Goyang.
8: Asik. Dahlia.
10: Pagi, Bu.
11: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
10: Udah dong, Bu.
12: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
10: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
11: Siapa dulu dong ibunya?
10: Iya, Ibu memang paling hebat.
12: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
10: Pastinya dong.
11: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
12: Oke, Ibu.
2: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
13: Biolisin Vitamin.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang
1: lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
5: Wih, mau dong mau.
4: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
5: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
6: Dahlia.
7: Tongka mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
8: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
10: Apa parjat
11: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
10: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timu jalpret sareng sok aya riot itulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah santosna abdi meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh dina mah nemesa botol abdi ge ada meser deui dan kitu kang ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateu acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, teras darah tinggi atau nepi kolesterol misalna sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tetangga istilahna mah nu sok kunang ieu ka ieu mah teu kunang ieu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae de rawuh teu kana mam resep pisan gitu.
6: untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Hai.
1: Emo tanda ya bah kang orang kita leno bade tamasya.
0: Tamasya gampang itu mah. Katra Studio Bandung wae. Mumpung ayah program-program bisa macu ada lain www.trustentertainment.com taneneng ta. Bukan nama Trans Studio Bandung di unique world class indoor terpak itu taneneng ta.
1: Tegarawasan kita lainnya di atas sana atas rengse.
0: Geningan.
1: Atau nonor kita atas parantang atas ngawasa atas telepon oke atur. Entah kita nyetop. Pokoknya mah mudah-mudahan anjing tiasa petepung lawung Pak Amrok jok deh abahnya.
0: Insyaallah orang kami taneneng ya.
1: Yaudah kita berdua pamit bah.
0: Assalamualaikum Panteng Radio.
1: Panteng Dali.
0: Enak ada kelanggam lah.
1: Dali ya.
0: Rungah go go go.
1: Goyang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten wargi Dahlia. Wargi dongeng sunat tidak Dahlia. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung amprok yong hok deung ngalakuan 101.5 radio Dahlia Pem Bandung dina dongeng sunat tidak Dahlia. Urang lajarengkeun jejer carios si Kanceleng atau serial si Kanceleng anu dinten kamari ka teuna dina dongeng sunat tidak Dahlia. Wilujeng ngadangukeun kanggo sadayana. Tentang radio, tentang Dahlia. Enak-enak kalangannya Dahlia Perunggah. Go, go, go.

0: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung udah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin.
2: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
1: Udah tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat, sembuh.
1: Sehat, sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih, sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Kepangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kuma karaos teh penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya ngi teh terasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di istiarkeun nganggo landung naon, Pak? Alpha Propolis, alhamdulillah karaos lambung mah teh aya beres. Ayeuna tos F seberapa botol? Atuh abi 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing ngeneup tes, siang ngelup tes, senten ngelup tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karawasnya ya enak itu ta, meser, meser tilu gitu karawas karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloas candens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbal tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 38.

0: Tetap memberi dukungan terbaik untuk perjuangan Garuda di ASEAN Hyundai Cup. Setiap gol dan setiap kemenangan akan menjadi kebanggaan kita bersama. Jangan lewatkan perjuangan timnas Indonesia menghadapi para rival terbaik Asia Tenggara. Indonesia versus Kamboja. Senin 27 Juli jam 19.00. Indonesia versus Timor Leste. Jumat 31 Juli jam 16.00. Indonesia versus Vietnam. Senin 3 Agustus jam 19.00. Indonesia versus Singapura. Jumat 7 Agustus jam 19.00. Mari dukung Garuda. Satukan doa dan nyalakan semangat untuk timnas. Ikuti setiap perjuangan Garuda menuju kejayaan di ASEAN Hyundai Cup 2026 mulai 24 Juli sampai 26 Agustus live di RCTI dan GTV didukung oleh
1: saya penggemar podcast ya.
2: Tahu.
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul Bang, saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis, gak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin aroma terapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

Dina Teacher Terior. Si Konceleng. Wilujeng ngadangukeun.

Anjaya bener-bener bingung ningali tilu rupa serangan anu datang bareng sekaligus. Ngan dina waktu anu ngan sakicep mata, Gancang dan Anjaya ngayakeun tindakan kalawan pinuh ku itung. Munding bule sandigul Gancang metakeun tandukna anu rubak nakis datangna serangan ti Sipunan. Ku tandukna sedengkeun peso badi pusaka Adaranjaya nakis datangna kacrik sakti Bahranji. Ngan dengan katuhu si jelenga molos langsung ngadagor karena sirah Dananjaya anu langsung ngajamret karemong bodas anu ngabengket arang Dananjaya. Hiu plos plos hebat siu trak blutrak plos duang zibrot danghak Dananjaya ngadanghak sirahna leng liur bumi alam asa muter lantaran sirahna kadagor kulengen katuhu si jelenga anu sakitu bulet jeng badagna jeng ngandung kekuatan anu rosak.

0: janji ke anu ngabedal kudana hayang milu ngabinasa danan jaya. Nyakitu deh si jelengga anu ngegeblik lempang setengah lumpat. Loba batu anu ngegulutuk lantaran kadupa kusukuna lagrag kalebah lantaran si jelengga anu naik gunung. Ugu kita karasa waktu teh hari dipake tarung mah. Danan Jaya kakarak sadar karena kayaan. Waktu muning bule sandigul geus meh tepi ka puncak gunung Papandayan. Hari tabalebat geus mimiti nembongan. Sedengken kesang jeng getih geus ngebaseuhan dina sakujur awak Danan Jaya. Musuh anu ngudag ngobrot Danan Jaya oge geus pada tepi ka tempat Danan Jaya. Opat urang soldadu jeng tilu anggota barisan lainnya maju ka hareup bari ngabar pakarangna sewang-sewangan.
1: Waktosna geuning teu karaos diwae. Tos teu nyekapan diwae. Duh, hanya kal pisan ieu. Penasaran kumaha nasib Danan Jayanya. Unda waktosna geuna enjing nya urang baladah deui. Urang lajengkeun deui. Kumaha kinten-kinten nasib Danan Jaya.
0: Nuhun anu tos mararanco dina live TikTok sim guring live TikTok Dahlia atuh nuhun anu manco dina radio nasewang-sewangan dina live streaming atuh nuhun Kang Tis sugan we isukan mah aya nu nulungan leuleuh leres Danu karek jol Danu. Siap Danu, ame semangat atuh Danu sok naon atuh kopi naon atuh lah. Kang Tis atuh nuhun. Aduh, nuhun nuhun nuhun. Teras atuh nuhun ranca ekek manco. Aci-aci atuh nuhun, teras atuh player atuh nuhun. Kang Tis, na nembe ka mana aci-aci nuhun. Teras oge Danu, ini awak kopi-kopi acan ye. Tah gitu atuh jeung gorengana Danu. Lah, semangat Danu, sehat-sehat. Teras oge Kasnorati salam baktos. Akhir seru waktosna. Kintun-kintun nah kanggo komeng si MD. Nuhun Danu kopina katampi. Alah. Budah Iman Iki Ilis Aroni Bagas sareng anu sanesna nuhun. Teras oge via streaming di rolling. Siap atuh nuhun aci-aci. Sehat-sehat. Asa karek sakremeo. Maco nanti. Aci-aci nuhun. Lah namut laskahna lah. Sana urang baca gara lah penasaran. Emang enggak ya. Ya. Nah ditamutan gue Andi. Teh Ati atuh nuhun. Teh Ani atuh nuhun. Leuweung Datar hadir Mang Epen hatur nuhun. Ge Bu Haja Yoyo kumatos damang pabrik kerupuk Sarina. Sareng karyawan-karyawatina sadayana sarerehat ah mohon lancar. Aiwan pabrik kerupuk Sarina Cileunyi. Salam baktos. Rengrengan ador 27 ge wilajeng santan. Leneng nu aya dibaca kabeh sadayana mah. Emang leres. Terus oge Teh Tatat Kang Uum Kang Oyon sareng Teh Nia Warung Dahlia Mas Gus hatur nuhun. Teh Ati hatur nuhun tos tetep layar. Terus oge Kake Cibo Teh Cucu Gerlong Teh Ati Batu Lawang Bunda Yangse Angger ngadongeng teh cenah. Nambah 10 menit ketawarin hadir Oma Lili Siwidey Jang Uli Bojong Sayang Ciao Karapitan atur nuhun Kang Yus Istiba Istidago Wauci Teh Yati Kopo Suryadi ayo kira nganap Neng Dona Sadayana nuhun. Aduh dah kumah atau siapun ten we ya ka sadayana nya abdi ge panasaran teu apal kumaha salajengna.
1: Nah, kena anjing banyak orang kerja. Ayo kena waktu. Insyaallah, mudah-mudahan sarehat sedayana.
0: Nuhun sadayana anu mararanco ngalakukan radio, ngalakukan live streaming, ngalakukan live TikTok atau nuhun sadayana di Tokyo, parijal Tokyo tah kumaha damang watasi katur nuhun rasa oge saya itu teh wajah oo nuhun Idul Latif Teh Ria Fitria nuhun alhamdulillah tiasa tepang dinten ieu nuhun sehat-sehat sukses Teh Ria. Sadayana sagola wargi ditasi kadir diriteret meh awet Kang siap cikala ider lah teras oge okay, omawikan di dalali Pak Sony SMBC Burangrang mohon sareng SMBC Lengkong watasi katon nuhun pisan kagegelanan katampi sadayana nuhun nu teras ngarojong karena dongeng sunda tidak lia apunten samudaya kekirangan kelapatan simburing undur pamit. Insyaallah anjing tepang deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana.
2: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagkeun heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios si Kongcleng. Kongcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun permios.

0: lambang dahlia kembang dan goyang.
1: Lampurasun
0: wangi jamur di dahlia dan goyang gemila.
2: Karaoke minggu dahlia.
0: KIP dahlia.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah. Ayo, pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar. Semakin juara.

0: Nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Mbak Ipa. Saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa, Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba. Karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya?
1: Terus sekali. Karena biar iri dulu, nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya? Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain,

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tes rai raudah, free al baik berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustaz Muslihudin, Ustaz Ambia Abu Patin, Ustaz Agung Wibowo, Ustaz Ade Bunyamin, Ustaz Kadar Ramdhani, Ustaz Fahrul Jamal dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke tanah suci bersama Gina Safety.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Eits, tongkama mana heula? Saatos dongeng Sunda tidak liat, bakal aya yang digoyang-yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
1: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
5: Pak Tambing, Tasikmalaya.
6: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
6: Tos ngalami, Pak?
5: Tos ngalami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis, kitunya teh acan saya PJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, teu puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh katun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae gugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70%an lah pangisian karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti sabi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
1: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

nemenin wargi Dahlia lagi nih. Senangnya hatiku Ayang Minul nih wargi Dahlia. Siap ngegoyang wargi Dahlia selama 2 jam. Yang digoyang-digoyang, yang menanti wargi Dahlia semuanya. Mau langgam apa wargi Dahlia? Ayo dong ya, request langgamnya. Nanti dipuyin sama Ayang Minul, kita goyangin berjamaah wargi Dahlia ya. Di 0811-222-1015. Telepon 73028, lagi 73111. Pokoknya mah arah renteng bergoyang, yang pasti bakalan senang dan bahagia wargi Dahlia. Beneran, sumpah deh wargi Dahlia, susu tumpah. Alhamdulillah banyak banget sudah nge-WA. Nuhun, prung ah, goyang.

warahmatullahi wabarakatuh. Di Permata Biru hadir ngegoyang madu 3. Gocinya buat yang lagi ulang tahun hari ini, Kang Eden. Oh, Kang Eden ulang tahun. Semoga sehat selalu, amin. Oh, nyata gak genep belasnya.

Cihampelas request langgam ya tajamnya karang gocenya buat semua warga Dahlia. Oke. Hai Tante Cia, apa kabar Tante sayang? Tante Cia selalu panteng Dahlia gocen buat warga Dahlia. Sami-sami, hatur nuhun. Alhamdulillah, aman abadi, apa kabar Jatinangor pun bergoyang. Goyangannya buat semua warga Dahlia gocenya buat Octavia Cibiru Asri. Semoga cepat sembuh, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sararakit sehat kembali ya wargi Dahlia kesayangan ayang. Edban nungguin radio sampai maghrib, jadi pendengar yang baik. Gagonya buat semua wargi Dahlia, gocinya buat ayang Minal aja, terima kasih banyak sayang. Lukman dapat salam dari Lucky. Lukman, aku sudah menemukan Lucky. Ya aku udah ngomong sama kamu, titah nengok ke TikTok Dahlia, sehat sama kamarinya. Lukman Pasar Baru hadir sambil usaha hayang on air. No, sok atulah ya. Sok atuh niat ges tek, niat ges loba, ges loba niat ges buletnya sok tah burukan ya. Santan juga. Wah, ijar si tukang bola ubi kok kamu tahu sih? Di toel laku ijar, aku di toel ijar deh menitiis. Di depan warga hayunya bola ubinya tuh wargi Dahlia yang di Jawastra sana sok atau wargi Dahlia tak cobain bola ubina anu ijad punya wargi Dahlia. Gurih enak ya, bayangin buat yang lagi pada jualan dan dengerin Dahlia aja. Betul, laris manis Tanjung Pinang anu gelis kan iya keur ngagoyang. Bener gak sih Kang Tatang Saranten? Kang Tatang Cisaranten selamat sore, goyangin buat semua wargi Dahlia ingin langgamnya.

hatur nuhunnya Kang Tatang. Ada Miss Toyaman Cicadas juga ngegoyang buat semua wargi Dahlia New.

Rajar, Batu Rajar lagi, Batu Zazar, Abimaha yang on air atunya. Sok atuh saha nu ngalarang silahkan di 73087311710 ya. Wilujeng Sunten juga, kura-kura dalam perahu Lesti, Kang Heru, Sukar Rahmat di Gunung Puntang hadir. Terima kasih banyak, hatur nyuhun. Waalaikumsalam, Teh Hera Cisangkan hadir, langgamnya si Kribo, goyangin buat semuanya aja. Oke deh, apa sih yang gak buat wargi Dahlia? Dilanjut sama Mama Helda, apa kabar di Ubar sana lagi bergoyang. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan tonya. Ada Kang Deden juga, terima kasih Kang Deden. Kang Deden pun harus sehat ya. Ngegogo buat semua wargi Dahlia, gocinya buat Hetty Cahum aja. Tata.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
6: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
5: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
6: Kok tahu?
5: Aromanya Hotin banget.
6: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
5: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
6: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
5: Akur, Bang.
6: Hotin itu banyak variannya.
5: Oh, iya.
6: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
5: Iya.
6: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
5: Betul banget.
6: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
5: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
6: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
5: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
6: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
7: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

yang digoyang, yang sudah gabung, alhamdulillah. Yang belum, baru gabung, baru tahu, Wargi Dahlia, perkenalkan aku Ayang Minul, dan selamat bergabung di dunia goyang yang digoyang, digoyang yang. Banyak langkah masih yang Wargi Dahlia suka, yang Wargi Dahlia puihin. Aku puihin, Wargi Dahlia pilihin, Wargi Dahlia. Wow.

deal. Jadi setiap pembelian mobil dari hasil periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026, warga Dahlia tuh berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification ya. Gak cuma itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah, tukar tambah juga bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Dan setiap pembelian Daihatsu Wargi bisa dapat konsultasi gratis ya. Konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Healthytech hingga 3,2 juta rupiah ya. Info lengkapnya langsung hubungi Daihatsu Akses di 15898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Yeay!

0: 0812-1015 ya. Safa, aku melihatmu, Safa sayangku, cintaku. Hatur nuhun, terima kasih banyak kamu sudah hadir di TikTok Dahlia ya. Anang Jagat ID juga, anak bungsu Iwan Sumiati juga. Terima kasih Safa sayang, aku kangen sama kamu loh. Udah lama kamu, udah beberapa hari ini kemana saja sayang? Kalau sehat dan baik-baik saja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena sibuk mungkin ya. Laba-laba hitam, aku juga melihatmu, kau yang dari Kalimantan Barat itu kan ya sayang. Terima kasih banyak hatur nuhun pisan sudah datang memenuhi undangan di sore hari ini. Pakai jalur VIP ya. Yuhu. Yang digoyang. Halo.
1: Dahlia asik atuh, Bro. Ah. Go.
0: Goyang. Digogo langsung ya. Sama siapa ya. Ini?
1: Kang Cibaduyut.
0: Oh iya, well done ya, sok. Oke. Okay.

0: siapa?
1: Di God yang buat dari luar cara banyak rezeki banyak jobnya.
0: Amin.
1: Buat Mama Alpen, Mama Bayu, Aldo Nana, Tena, Aldo, Bunda Yansi.

0: Oke deh, gocin pasti apa, Shay?
1: Gocinnya buat dari siaran aja lah. Aku mah jomblo.
0: Panteng radio, aku gak nanya. Jomblo, rek. Buntutan, emang gue pikirin. Sapa, selamat sore. Bunda juga, apa kabarnya? Waalaikumsalam, Bunda sayang. Bunda Rumaisha, ya kan? Betul kan, Bun? Bunda, terima kasih banyak. Dahlia, sok silakan nanti dipuihin sama Ayang Minol. Perlu nggak? Go, go, go, go, ya.

0: Gonha!
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
2: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
2: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
2: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
2: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Pagi, Bu.
2: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
6: Adik juga udah siap. Makan masakan ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
2: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
6: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
2: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
6: Oke, ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Beno Farm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0800 7311710. Teh Pucuk belum disapa sama aku ya. Nda Ndo jaga apa kabar sore hari ini. Kang Deden tuh orang Batu Jajar ya. Baskoro, terima kasih banyak hatur nuhun pisan sudah mampir ke TikTok Dahlia di sore hari ini. Jangan lupa di follow akun Minul. Asik, asik, asik, asik, asik, asik.

0: mah, Deden mah. Oh. Oh, Cimahi. Oh, Teh Pucuk Cimahi.
1: Baskoro sayang, terima kasih banyak sayang. Jangan lupa gifnya buat Minum.

0: Kemarin kedua, sekarang kedua, runner up di sore hari ini. Ini dia.
1: Oke lah.
0: Isar Sengkle.

0: suara motor segala ya. Iya,
1: lah mending gandeng ya motor tadi.
0: Gimana? Iya, ker di mana? Ker ngebasonya yakin dan percaya, mutu percaya. Oh, buruan saha, buruan batur. Ada uang ku naon, aya naon aya masalah? Awas, tong coba-coba ya. Jadinya ya kebon cabe kan? Kagak gulantung di kebon cabe.
1: Aya tangga cabe ya hiji.
0: Iji oke, hari pinuh ku cabe terus kan gosok-gosok kena mata sok cobaan gereisan?
1: Pasti perem. Cabe nama hiji, tangkal nama hiji, tapi obuh daunan awus tanaonan tangkal nama hongkol.
0: Jadi kumaha tuh?
1: Gitu ya, moyan.
0: Kurang naon atau teh?
1: Kurang duit.
0: Ah, Isar.
1: Naon?
0: Eh, nunggah heroan.
1: Saha?
0: Catbon.
1: Naon catbon, tartosna?
0: Cat bontenya, cat kan ucing, lain, lain ada bonteng nganjuk, ucing nganjuk.
1: Ucing mentah pulsa. Sayang,
0: oi.
1: Benci ku sangka sayang ya.
0: Hah?
1: Ada Astrid.
0: Naon?
1: Benci ku sangka sayang.
0: Benci ku sangka sayang? Nu kumaha teh?
1: Teuing poh deui.
0: Oh, nu aya bebelku kanan.
1: Asa
0: etik. Oh, asa etik.
1: Rasa kalah gedai.
0: Oh, ya udah tuh. Sok buat siapa?
1: Buat ayang duluannya.
0: Yuk.
1: Sehat selalunya.
0: Amin.
1: Buat Pak Uci. Dan webe nu tadi teh saha.
0: Gimana?
1: Arnold.

0: ember?
1: Gue cina kanggo wargi Dahlia seraya namanya.
0: Lain ongko cina kanggo ayang cina gue cina ayah buat wargi Dahlia nu bener nu mana ya teh? Sentuhkan pilihanmu di sore hari ini.
1: Buat ayang gue atuh.
0: Panteng radio.
1: Salam wargi Dahlia. Panteng Dahlia anak-anak langgarnya. Dahlia produk kukuku yang nada ayang.

nih, apalagi buat wargi Dahlia yang merasa kesepian sendirian. Wargi Dahlia, kita goyang lagi. Wuhuuuy.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan

0: eksploitasi buruh, upah rendah, dan ketiadaan jaminan kesehatan. Aktivitas industri tersebut juga berdampak buruk pada lingkungan dan resiko bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan pendataan pekerja sebelum mengambil tindakan tegas. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan 101,5.

Rangga memperlakukan. Besti, kamu lagi dengerin aku di mana? Hai Dodi, terima kasih banyak Dodi. Oh, kami nolak tuh. Nah,

Wargi Dahlia, mewujudkan mimpi Wargi Dahlia yang pusing gitu ya. Tiap tahun tuh selalu ada aja desain-desain mobil, kenyamanan mobil. Tapi aku mah lebih percaya sama Daihatsu Wargi Dahlia ya. Sini geras, sini merapat ya. Ayang Minul kasih tahu kalau mau beli mobil, beli aja Daihatsu. Soalnya ya selain nyaman itu dia tadi Wargi Dahlia, ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil nih ya, jadi setiap pembelian mobil Daihatsu ini periode 1 Mei sampai 31 Juli 2026 ini Wargi Dahlia ya. Ini kita berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla Special Modification. Dan gak cuma itu, ada juga Wargi Dahlia hadiah 8 unit motor dan 16 motor.

ada Wargi Dahlia. Zaman. Waalaikumsalam. Ada Sunar Boy Abrang 99 Tarawangan Nanjung hadir. Terima kasih banyak sudah gayangin WhatsApp Dahlia di 0811222 1015. Aku terharu sekali. Jul juga apa kabar Jul? Reca Sagatan hadir. Sama sore-sore diselamatkan. Terima kasih banyak Jul. Tayati jamu moro terus no. Wow, keren banget. Ada Misro, ada Comro. Ayo, mereka berantem gak? Atau mereka saling berpelukan? Ayang, ya Bu Memes. Terima kasih banyak loh Bu Memes. Sudah goyangin WhatsApp Dahlia ya. Hatur nuhun. Terus kita lihat di TikTok Dahlia Gifar variasi. Wah, Anda sudah pergi begitu saja. Terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Zaman masih ada. Cak-cak, hai, terima kasih sayang.

0: Lukman.
1: Apa
0: salam ya? Dari Lucky.
1: Lucky siapa? Oh iya tahu.
0: Yang mana?
1: Salam Lucky.
0: Aha. Nanti kita ngopi-ngopi cantik.
1: Yuk.
0: Bareng Nugalis.
1: Rioni ya.
0: Ya siap.
1: Siap.
0: Yang gak satu hari gitu manya. Nun ya. Assalamualaikum. Rek naun. Dan
1: nyanyi orang nyanyi. Nyanyi lah tuh.
0: Emang gak nahan edinya?
1: Alhamdulillah.
0: Hanya saya katanya.
1: Saingan lah. Saingan dengan si TSHJ. Saingan dengan
0: TSHJ. Yang digoyang.

0: Alhamdulillah.
1: Kamu yang langgam naon, Lukman?
0: Alah, aku ikutan aja.
1: Enggak, kamu harus minta langgam. Sok langgamnya apa, cepetan?
0: Selendang biru.
1: Selendang biru, boleh. Goyangkan buat siapa?
0: Oke. Goyangnya buat Yayang Minul, 3 tahunan. Lu kahit di Cigondewa, ayak kene, Nul.
1: Cuk saha.
0: Eta ayak, nanti ya minta nomor teleponnya ya. Eta nomor kagak dihapus mana, Nul?
1: Enggak, di bereku sayanya. Terang, ya. Kalem.
0: Ya, Nul ya. Buat Mama Lulayu, Kak Janu, Kak Genta, Punain, Tai Sibe, buat Pak Uci, Tai Isar, buat Mas Edi, Grosir, Pasar Barot. Buat Teh Ayu Sugi, Pak Irman Sah, buat Kang Suherman.
1: Ya.
0: Buat Teh Nado, Kang Pak Nana, Kang Wawan Ngampra, Kang Yus, Nenek Putri, Doreng Jebret, Bunda Yangke, Kang Ski, buat Erni Katapang, Bu Haji Yaya, Julia Katapang, buat Cugar, Heri Pasko, buat Kang Deden Cipteng, terus buat Abah Iwan, Kaili Pada Larang, Arno, Baik Kopin, Dal Kopin, buat Wayat Jamu, Mama Ika, Teh Ratna, Mama Haji, buat Teh Elis, buat Kang Suwana, Kang Tatak, Bunuh Jiwidai, buat Taririn, Tarani, buat Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Pak Kanul Banjang, Bu Enjoy, Santi Popo, Tiara Desa, Pak Nanar, buat teman kamu tunggu, Kang Jajang Jalan, Mami Erdek, Kang Deden Cipteng, Dewan Dari, buat yang jadi cita Eka, buat yang Rokin, Mama Ampet, Mama Joda, Mami Nasgor, buat Ibu Bati, buat semuanya aja loh, buat Ibu Lista. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Panteng Radio. Si Borok Kokok. Tuh, kurang kumaha, kumabaiknya. Prung, gayang.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
1: Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
1: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, check out. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi gimana?
5: Alhamdulillah sangat luar biasa, nyaman, sangat difasilitasi baik untuk penginapan, akomodasi, konsumsi. Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Septi Travel. Gina Septi Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-baik. Berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Septi. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Septi. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Septi Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Septi terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Septi.

sana tuh udah ada yang minta wargi Dahlia. Lucky, salam buat yang kenal sama aku Cina. Lukman, Merenya, Kang Oyib juga Bang Oyib barengan Nelisnya juga. Ya kan Lucky nu bener ya Lucky nu Lucky Bahlila kan itu. Masih ada Nilam Gi juga, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan cek cek hai juga ya. Hatur nuhun, terima kasih. Tamani hese Ica masih ada di sana.

0877 3028 1710. Siti Azizah, langgam kesukaanmu sudah dipuyin sama aku tadi di jam pertama sayang. Malaysia pun bergoyang sore hari ini ya. Atur nuhun, terima kasih banyak loh. Terus juga Rati, sok mau nelpon boleh. Teh Rati, kenapa enggak? Umi Yuna, Tirah, Ayang, Arnold Junet jadi Wildan. Tuh ingat udah si eta mah hayang we ganti ngaran, batur nganti garan, ngayang ganti ngaran gerak. Kudu nama ganti banget ya. Gita, cantik sayangku Gita Garut, apa kabarnya, kamu kemana aja? Sudah melihatmu ya di TikTok, dah lihat, terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Ai Sugi, aku melihatmu Ai, silahkan duduk yang rapi dan tenang ya, berjajar berbaris gitu dan sambil bergoyang lihat Ai yang baik-baik.

0: sare juga ke
1: mah. Lah mau minta sare ya.
0: Aduh, apa yang kau lakukan sore-sore? Ya, kudu nama Cici. Jadinya teh. Ileung-leum kudu nama ye. Aduh, Gusti.
1: Kunaon jari-jari batang?
0: Nyeri huntung.
1: Duh. Gampang jari huntung mah ye.
0: Naon?
1: Dicabut.
0: Kunaon?
1: Gue takut cabut.
0: Dicabut kutang.
1: Kugeget.
0: Oh, sugante kutang.

0: Ngadak-ngadak nyeri sirah Gusti.
1: Lain ngadak-ngadak.
0: Nabi maka hayang tehnya. Pas begitu closing teh menang nu alus, menang nu aduh gitu nya.
1: Oh, ada lagi anu asup teh anu ieu hungkul sengklek hungkul.
0: Eh, kacing calang.
1: Oh, ada penyiaran kacing calang. Kacing
0: naon kacing cang, naon kacing cang.
1: Kacing cang, patatan.
0: Ah, guys, ah, panteng radio. Nah, rek naon.
1: Hah? Langon mana kene?
0: Aya hiji.
1: Kenaon?
0: Aya mau beja-beja.
1: Kenaon atuh guru?
0: Ah, kumaha uing mah?
1: Kumaha uing? Uing kumaha?
0: Kumaha uing? Kumaha? Uru, ah,
1: jadi ya. Kalau nu tadi tos marasupnya, Teh Isar, Arno, terus di Mandiung, Bandung. Terus tadi tes hadi apa orang sadayana wargi dahlianya.
0: Mendingan poho alus.
1: Karena ya dek loting atuh ya.
0: Alus pemadegan teh poho.
1: Tawai tadi teh masuk teh ya eta nu arasupnya.
0: Bisa teh teng hahuhu.
1: Kadang kena seri ya.
0: Geus ya.
1: Eta ngongo.
0: Dinya nu ngongo.
1: Lamun alek teh leuwih preuk yeuh tah ari di beungeut teh kaahana geura ge yeuh teh. Nah, lamun galak katingali teh si beungeut teh anu layarna.
0: Beungeut saha?
1: Beungeut dinya.
0: Geus ya. Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak lancar Dahlia Brungan. Gak.
0: Jangan salahkan aku ketika sore hari ini wargi Dahlia sudah berniat ingin melakukan on air di 73028, 7311, 710. Tapi karena durasi dihabiskan sama Danu, yaitu kesalahan Danu bukan kesalahan saya ya. Kalau mau marah, marah aja ke Danu ya. Karena saya mau closing, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan ya wargi Dahlia ya. Yang di TikTok Dahlia, aku tidak bisa melihatmu karena aku malu. Terima kasih banyak yang sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Terima kasih juga buat Opal yang sudah menemani Ayang Minul di sore hari ini. Hatur nuhun juga Kang Diwan dan semuanya. Prung aga.

bagi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

1.5 dari Bandung Goyang si Kasih Juli di Dahlia J-nya apa? Juara bikin Bandung Goyang. Hai, apa kabar? Ricky Leven muncul lagi di Dahlia Indonesia Asik 2 jam. Ada langgam-langgam Papua Indonesia favoritnya wargi Dahlia yang nemenin wargi sampai jam 8 malam nanti. Selamat pantengin. Go, go, go, goyang. Nah.

Jajanya apa? Juara-juara bikin Bandung bergoyang. Halo. Yes, wargi Dahlia Ricky Luven masih di gelaran Dahlia Indonesia Asik. Ya, sekarang waktunya Ricky Luven mengundangin wargi untuk request langgam-langgam Papua Indonesia pengen dikupingin hari ini, today 16 Juli 2026, wargi Dahlia ya. Yang itu apa namanya? Line requestnya di 0811-222-1015 udah bisa dipakai. Boleh kirimin via chat WhatsApp-nya atau juga boleh kirimin via line telepon nanti bakal dibuka, oke? Okay? Atau juga di 73028 dan 7311710 juga bisa. Yang pengen datang sendiri ke Jalan Burara nomor 28 Bandung juga bisa, wargi Dahlia. Baiklah, request ke sini mungkin juga wargi Dahlia pengen kasih tahu keadaan lalu lintas sekitarnya wargi atau mungkin keadaan-keadaan sekelilingnya wargi Dahlia ya. Ini ada yang ngirimin Ricky, wargi Dahlia, keadaan kondisi Sungai Citepus di Dayakolot yang mulai mengering dan juga dipenuhi banyak sekali sampah. Oh my God. Ini mah suka susah dibilangin, wargi Dahlia ya. Jangan buang sampah sembarangan teh anggar we gitu. Alasannya adalah ada muakanya hewan pasti gitu. Tapi kalau ada begini kan jadi sarang penyakit ya, sarang nyamuk, sarang lalat, sarang penyakit. Dan yang kena siapa ya? Kita-kita juga, wargi Dahlia. Mulai dari sekarang ayo Ricky mengajak wargi Dahlia untuk jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya, apalagi kalau bisa ada penanganan buat sampah sendiri di rumah begitu ya. Bisa ada buat jadi pupuk kompos, wargi Dahlia, kalau sawah apa namanya sampah-sampah yang basah, sampah-sampah bekas makanan gitu bisa jadi pupuk kompos buat tanaman-tanaman kita, itu lebih bagus ya daripada numpuk, wargi Dahlia. Membantu juga pembuangan sampah lebih optimal, wargi Dahlia. Ya sudah, kalau gitu Ricky tunggu requestnya wargi atau juga info-infonya wargi Dahlia, tentunya kesini barengan sama Ricky Luven sampai jam 8 malam nanti yang bakal puterin langgam-langgam Pop Indonesia favoritnya wargi Dahlia. Prung ah, go go go go ya.

Terima kasih banyak masih stay tune di Gelaran Dahlia Indonesia Asik bareng sama Ricky Lovan di dengan masih kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecir bagaikan batu pualam bertahtakan tiada kecintaan seberjubahkannya menerawang. Oh tidak. Dan sekarang waktunya kita mau bacain request yang udah pada masuk lewat aplikasi WhatsApp. Langsung aja kita baca. Selamat malam Ricky Lovan buat Erini Otik si hidung minimalis rancai Indonesia Kecamatan Swedia hadir halo. Terus ada Kang Suhana di Permata Biru. Pengen request langgamnya buat yang lagi ulang tahun Kang Adit Lagja dan semoga sehat selalu. Terus ada ya, Misterius pengen gesek cinta dan bencinya buat Misterius 3 huruf yang mudah diingat sana buat Maji Eha Kang Genta Pak Hasan Pandang Bu Endang buat semenung gak berdua panjang aja kalau disebutin sebuang mie akan waktu batur ya. Selamat malam assalamualaikum cina selamat malam Ariki Izul Rancis Sagatan Abseni katanya salamnya buat Aiki aja terima kasih. Terus ada Teati di Batu Lawang Ciwide pengen Nina belum bobonya boleh ditunggu buat Ricky Lovan duluan buat semua warga Dahlia super gocin buat Ricky Lovan semoga sehat selalu dan juga banyak rezekinya amin doa yang sama juga buat dirimu ya. Assalamualaikum waalaikumsalam ada Mbak Aisy Bay katanya Kamis manis jangan lupa berubah lupa jangan lupa berubah jadi lele dumbo bukan aku ya kalau yang jadi lele dumbo itu si Kang Danu ya kalau Ricky Lovan bukan berubah jadi lele dumbo tapi jadi kucing antrisnya bertahtakan tiara kucingnya terasa berjubahkan yang menerawang. Oh tidak di gocinnya katanya buat yang merasa aku miliki aja. Oh, siapakah itu? Siapakah itu? Itu. Ariki selamat malam. Teh Tatat hadir lagi pantengin di depan. Cenang gitu katanya. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana wargi ya. Karena ntar di depan kita bakal buka line teleponnya. Siap-siap aja di depan line teleponnya. Oke. Okay?

0: Masih live on air dari studio satunya Radu Dahlia di kawasan Burangrang nomor 28 Bandung. Dan sekarang waktunya kita mau angkat line telepon. Udah pada siap belum? 73028 dan 73117710 atau juga di WhatsApp call-nya. Kita mau angkat line telepon, kira-kira di depan ada siap pose. Halo Dahlia Indonesia asik. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. Meow. Halo.
1: Halo,
0: Dede Gumus. Halo juga, apa kabar yang di Banjaran?
1: Iya.
0: Mau. Itu ada suara siapa di belakang, coba?
1: Ini cucu-cucu aku.
0: Oh, cucu-cucunya bolehkah dimasukkan ke dalam kresek? Aku mau pesan di opor satu ya. Alah. Kesannya monster banget ya.
1: Seperti nate nahannya,
0: ini kami balan kita. Saya sih bukan kami balan, karena kan aku mah alien loh, Nenek Ica.
1: Oh iya, betul. Dan seperti nyamanya, udah bosan tidur di kasur-kasur empuk teh. Melihatnya tidurnya teh di emperan itu
0: terase. Ah, meong cangkok. Salah ya. Kalau aku tuh tidurnya adalah di kawah-kawah gunung berapi, Nenek Ica.
1: Ih, menia abang alien,
0: ya
1: jadi kuat
0: kenapa? Ember, gak tahu alien, gak tahu siapa namanya, Mak Lampir. Bener. Baiklah, kalau gitu hari ini mau request langgam apa nih?
1: Pengen langgamnya dari Kesa Leveronca ya.
0: Yang mana?
1: Yang apa itu teh?
0: Yang tak ingin usai? Atau bukan, yang pelarian?
1: Tak itu.
0: Oke, boleh-boleh.

0: Ya tercinta aja deh.
1: Oke, baiklah, terima kasih banyak. Yes.
0: Selalu deh buat kesayangan sama cinta Nenek Ica ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama Dede Gumul, sehat-sehat selalu ya.
1: Amin, dirimu juga panteng radio. Iya.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak kalau namanya Dahlia. Go yang ala-ala ini.
1: Terima kasih banyak. Oke, sebelum ditutup nih wargi Dahlia, aku mengasuh jangan lupa nanti masih ada kuis Hydro Koko yang berhadiah Rp100.000 di jam kedua. Dan pertanyaan hari ini akan aku spill ya, akan aku kasih bocoran ya. Jadi laga semifinal kedua antara Inggris versus Argentina telah selesai dilaksanakan dini hari tadi ya. Pertanyaannya, sebutkan skor antara Inggris versus Argentina dalam laga semifinal dan negara mana yang otomatis masuk ke babak final untuk melawan Spanyol nanti. Jawabannya dikirim ke 08 11 222 1015, ketik nama spasi alamat spasi jawaban, dan yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang di kuis Don't Stop No edisi sebelumnya. Ditunggu jawabannya.

0: Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Sekarang wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Barang Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman rawa. Oh tidak.

0: Margo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah?
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

0: Sekarang jam 7 malam.
1: Goyang, asik. Radio Asik, Radio Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Jalan Lewi Panjang. Merantau sejak 2001, seorang ibu bernama Oneng Murbayanti, TKW asal Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dikabarkan tertahan dan tidak bisa pulang dari Suhaj, Mesir, setelah merantau selama 25 tahun. Oneng terhambat karena dirinya tidak lagi mengantongi dokumen identitas resmi

0: Salat Isya berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah setengah malam. Dan barang siapa salat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan salat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh

doanya Ricky sih semua yang lagi pada pantengin Radio Dahlia, semuanya pada bahagia selalu wargi Dahlia. Kita ketemuan dulu sama request lagi ya, yang pada masuk lewat aplikasi WhatsAppnya. Dibaca lagi, sejalan kaca piring, pengen langgamnya buat kru Dahlia agak dikit ini Kang Tatang TLI Teister buat semua nunggu berdua panjang. Tayani di pasar Sadang Serang, pengen langgam dawanya boleh ditunggu. Buat Ricky Lufendulan, thank you. Super gocinya buat suamiku tercinta aja, oke. Assalamualaikum dari Ricky Gemas, waalaikumsalam. Katanya wow, cuci di jalan suci hadir. Goyangnya buat Isar Ibu Danu Aisugi Cucu Gerlong Santi Kopi Arno Dewi Pasko. Buat semua nunggu berdua panjang, thank you. Kang Aman Abadi di Jatinangor, goyangnya buat semua wargi Dahlia. Gocin, buat Octavia Cibiru aja. Terus udah gitu, hey, ini siapa ya? Ngirimin WhatsApp tapi ditarik lagi, di-delete lagi, dicabut lagi, dihapus lagi WhatsAppnya ya.

0: Sabar Bu ah. Teranti di Jalan Tin Batu Jajar hadir, selamat malam Jumat. Udah gitu juga ada Kang Lukma di Pasar Baros hadir absen. Thank you juga buat Tera di Cipagelo Girang. Aku berjanjinya dari Fabio buat Ricky Luven, Teom, Teyang Sa, Ajeng Karisma Santi Thomas buat semua nunggu berujung panjang. Terima kasih banyak. Jangan kemana-mana karena nanti abis Galaksi di depan kita bakal buka line telepon. Siap-siap aja.
1: Galaksi, titik galanggam, dan asyik.

0: Galaxy. Titi Galanggam. Dan Asyik.
1: Baiklah wargi Dahlia, tadi kita udah sama-sama kupingin Galaxy 3 langgam komplit dan asik gimana enak-enak langgamnya, ya iya dong. Yang diputar Radu Dahlia pasti enak-enak langgamnya. Dan sekarang Riki mau angkat lagi satu orang penelpon di jam ini. Kira-kira ada siapa yang bakal Riki angkat ya? Coba. Halo Dahlia Indonesia asik. Ada suara apa ini? Suara-suara burung tekukur? Selamat malam Teh Isar.
2: Selamat malam pagi sore siang dan selamat dan sukses kucing.
1: Bisa,
2: namanya
1: bisa.
2: Kucing Antariksa.
1: Meong jongkok kucing Antariksa. Dari planet Pluto. Apakah dirimu juga dari planet Pluto atau mungkin dari planet Neptunus?
2: Aku planet yang belum pernah ada.
1: Ya dirimu semacam makhluk gaib kalau gitu dong.
2: Gaib banget. Karena ada suara, nggak ada jirimnya.
1: Oh, iya. Jadi semacam radiasi nuklir mungkin begitu ya.
2: Nanti bisa meledak.
1: Telinga-telingamu
2: dan bulu-bulumu. Nanti jadi ronkel.
1: Aku tidak punya bulu. Aku kan lenang bulunya. Baiklah, udah makan belum Teh Isar malam ini?
2: Udah, atuh tadi.
1: Sama ini apa,
2: Cina? Ini meninjau tunduk.
1: Tunduk makan sama apa emang tadi? Sama musang?
2: Makan orok.
1: Iya. Aku lupakan dirimu memakai gombel ya.
2: Sayang, bukan lagi.
1: Baiklah, kalau gitu sambil menemani tunduk-tunduknya Teh Isar, pengen request langgam apa hari ini?
2: Kelak. Naon langgam nanya?
1: Naon, Cik?
2: Tak ingin sendiri aja.
1: Dari mana itu Teh? Bagindas. Oke, boleh. Mau digoyang-goyangnya buat siapa?
2: Buat kucing Antariksa. Sehat selalu, sukses selalunya. Sama foto itu telinga-telinga yang utek-utekannya. Itu konten barunya itu Teh, kenapa akhirnya ketawa-ketawa?
1: Karena kan kita semuanya sudah tervirusi oleh jeprut-jeprut entertainment tentunya.
2: Udah terjangkit jeprut semuanya.
1: Bukan
2: nama kita wanya.
1: M.
2: Uci dan RB Kang Genta, Bah Iwan, Kang Deden, Mbak Yati, Teh Eli, Teh Santi, pokok nama Mimi, semua wargi Dahlia tercinta aja ya.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Sama-sama.
1: Panteng Radio.
2: Panteng Radio. Enak ini
1: kelengkapnya
2: Dahlia,
1: kok goyang. Goyang banget. Jadi Teh Isar sebenarnya ya, dia tuh lagi meriang, mungkin lagi meriang ya. Oke, jangan kemana-mana, karena nanti di depan kita bakal buka line, bukan telepon, tapi kita bakal ketemuan sama kuis yang berhadiah 100 ribu rupiah. Jangan kemana-mana.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Selama Piala Dunia berlangsung, Hidrokoko bakal kasih 100.000 rupiah. Caranya gampang, Margi Dalia. Kita ikutan di gelaran kuis Hidrokoko spesial Piala Dunia Don't Stop Now. Setiap harinya akan dipilih satu orang yang beruntung yang akan mendapatkan 100.000 rupiah. Oke? Jadi pertanyaan untuk hari ini buat Wargi jawab adalah, dengarkan baik-baik ya. Laga semifinal kedua antara Inggris versus Argentina telah selesai dilaksanakan dini hari tadi ya. Sebutkan skor antara Inggris versus Argentina dalam laga semifinal dan negara mana yang otomatis masuk ke babak final untuk melawan Spanyol nanti. Dan jawabannya dikirim via WhatsApp ke 0811-222-1015. Ketik nama, spasi alamat, spasi jawaban, oke? Yang boleh ikutan adalah yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Ada passwordnya, kalau nanti Ricky telepon, Wargi harus sebutin ya. Kalau Ricky sebutin kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia, Wargi sebutinnya Hidrokoko seger pisan, Don't Stop Now. Dan sekarang kita akan mencoba untuk menelpon. Apakah dia akan mengangkat teleponnya aku? Apakah akan diangkat? Halo, kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
2: Aduh, Koko, seger pisan,
1: Don't Stop Now.
2: Don't Stop Now.
1: Oke, selamat malam sama Ibu Eni. Ini di Cisupan.
2: Ya.
1: Oke, Bu Eni, kalau pengen dapat hadiah, jawab lagi pertanyaan aku. Sebutkan skor antara Inggris versus Argentina dalam laga semifinal dan negara mana yang otomatis masuk ke babak final untuk melawan Spanyol nanti. Dan jawabannya adalah,
2: skornya 2-1. Masuk final Argentina lawan Spanyol.
1: Mantap sekali. Kalau gitu tolong dong sebutin kata gol sesemangat mungkin. 1, 2, 3. Selamat kalau gitu dirimu dapetin 100.000 rupiah ya.
2: Ya, makasih.
1: Sama-sama, jangan lupa nanti diambil hadiahnya di Radio Dahlia di jam dan hari kantor. Jangan lupa juga membawa identitas asli dan satu buah bungkus kosong Hidrokoko varian apa saja. Dan pengambilan hadiah tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Selamat buat Ibu Eni ya. Panteng radio.
2: Panteng radio Dahlia, kenang legamnya Dahlia, bunga goyang.
1: Goyang balik, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak untuk Hidrokoko.
3: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now. Dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hidrokoko.
0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanyaman ralang. Oh tidak.

0: Secapa adik akan ada Hindia Bermania.
1: Kita buat menyenangkan
0: Raisa. Masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu baru dah, jangan sampai kehabisan.

0: Setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau.

maafin harus dipotong ya. Ricky Lovenya mau pamit nih. Sebelum pamit, terima kasih banyak buat Kakek Pak Jangga. Udah gitu Mama Fiandi, selamat malam. Thank you juga buat Teh Santi di Kopo. Ada Tenor Siam di Kopo. Terima kasih buat Mang Nanar. Ada Kang Dadang di Garut. Ada Toyo Yulianti. Ada Kakak Zakaria. Ada Kang Hasan Majalaya. Ada Kang Oni Nasgol, apa kabar? Ada Kaprita, ada Nenonda Manja, ada Teh Siti Ajija di Malaysia hadir, terima kasih. Ada Juran Cesagatan, ada Ibu Cendadu di Cimahi, terima kasih banget. Ada Kang Arnold, gak sempat masuk ya, terima kasih banyak ya. Bayati lagi bikin susu bunga telang, mantap. Arifin Ilham, salam kenal dariku ya. Ricky Luven, bukan Lukman ya, Luven. Kang Amek di Cimahi, terima kasih banyak. Ada Kang Dang Cahya si Kasep, ada Terati Jelantir juga, terima kasih banyak ya. Ricky Luven pamit dulu, sampai kita ketemu lagi hari Sabtu. Oke, soalnya besok akunya harus MC dulu. Terima kasih sekali lagi yang lagi terbaring sakit di kiri cepat sembuh, yang lagi punya masalah jabat jalan keluar, yang belum dapat pekerjaan, pekerjaan terbaik. Oke, okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go, go, go, go, ya. Yeah.

0: Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Pantengin lagi ya, karena Juli di Dahlia J-nya apa? Juara dong, juaranya bikin Bandung goyang. Masih lanjut goyang lagi, masih langgam-langgam pop Indonesia. Tinggal turun on airin aja wargi semua. Requestin langgamnya pada ngehits, biar langsung digoyangin ya. Sampai jam 10 bareng sama Riri di KIP Dahlia.

0815 untuk request WhatsApp sama nomor request WhatsApp ownernya. Atau warga bisa telepon ke nomor 73228 sama 73111710 ya. Kita absen dulu yang udah pada masuk. Jajah di Pasco, selamat malam Jajah. Terus juga ada lagi Will dan Shiba Doyur pengen langgamnya apa? Leto, boleh deh tungguin aja. Boy Kacuk-cuk muah-muah di Cimahi, langgamnya juga digoyangin buat Riri aja. Ruk.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: 1,5
2: ayo pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
3: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Mau tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Sini aja Hotel Cream Wargi ya. Hotel Cream ini ampuh banget buat redakan capek, bagal, dan nyeri otot. Variannya juga banyak banget. Wargi bisa pilih nih sesuai kebutuhan. Ada Hotel Cream Original, Hotel Cream Strong, Hotel Cream Aromaterapi, Hotel DCL untuk redakan rematik, Koseleo, nyeri otot dan nyeri sendi, terus juga Hotel Koyu Aromaterapi, Hotel Balsam yang ekstra hot, Hotel Go yang ada aplikator dan kepijat, dan Hotel Tube ukuran 30 gram harganya 10 ribuan aja. Ada juga Hotel Hot Spray yang cocok banget dipakai disemprot saat pemanasan, capek pegal kram langsung hilang, dan Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya ya di @hotincream.id dan TikToknya juga di hotincream.id. Sekarang kita cek on air, ada siapa malam hari ini penglaris kita? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Chandra dari Riri.
0: Chandra di Tiracayakek, pengen langgam apa?
1: Langgamnya The Aryan, semuanya pergi.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Goyangnya buat semua teman-teman aku aja di House of Smith Official Bandung. Terus buat semua teman-teman aja deh yang kenal sama Chandra Oi semuanya.
0: Udah gitu aja?
1: Gocinnya buat kita berdua aja deh.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Makasih Terry.
0: Sama-sama Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia.
0: Enak-enak lagamnya.
1: Rumah goyang.
0: Belakang Chandra ada siapa lagi? Yuk, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Arang Yunus ya, Cibaduyo.
0: Lagamnya apa, Arno?
2: Pengen dari Kangen Band.
0: Yang mana?
2: Yang mana aja bebas.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocin buat Teriri, yang selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan pergocinya buat orang Marso aja.
0: Udah gitu aja?
2: Udah gitu aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Sama-sama, Panteng Radio, enak-enak langgamnya dari kubuk-kubuk.

0: diangkut, di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada
2: dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: 100% mata air alami.
1: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade, akan ada Hindia, Bermania,
2: kita buat menyenangkan,
1: Raisa, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan.

0: Serius udah ya menangis semalamnya. Terus juga ada Surya di Banjaran, Hoyong Langgamnya digoyangin buat Riri aja. Ada lagi siapa ini, Kang Edet yang kemarin ulang tahun nih ya, gue sini buat Riri aja. Terus ada Enda di Cijerah, Langgamnya digoyangin buat teman satu perjuangan. Kita ini perintis bukan pewaris. Salam satu jarum saik. Honor lagi KIP Dahlia. Sama siapa ini? Kang Heri kemana aja?
1: Ah, ada aja selalu dengerin Teteh.
0: Ah sok sibuk Kang Heri mah ya. Pengen digoyangin langgam apa?
1: Ah dukung aja Teteh.
0: Dukung aja digocin langsung?
1: Ah gocinnya buat orang gerong aja Teteh.
0: Udah gitu aja.
1: Aja Teteh.
0: Atau nun Kang Heri pandang radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia pun goyang.
0: Belakang Kang Heri ada siapa lagi yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Erni, kata apa?
0: Teh Erni pengen apa?
2: Lagamnya dukung aja.
0: Dukung aja, digocin?
2: Digocinnya buat keluarga tercinta aja.
0: Udah gitu aja?
2: Udah gitu aja.
0: Makasih Teh Erni, Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Terung ah, tunggu-tunggu ya.

0: Biasa, Panteng Radio, Panteng Dahlia. Yeah.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut. Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascendens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wusworo, Brunes 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya? Iya. Tetes mata alami. Terus?
3: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
4: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
3: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata? Pakai
3: kalau ngaji habis marim tuh, yasinan ya.
4: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya?
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus
3: alhamdulillah,
4: yang tesma.
3: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
1: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
1: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
7: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
1: Goyang, sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
8: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

Kali Panjang. Merantau sejak 2001, seorang ibu bernama Oneng Murbayanti, TKW asal Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dikabarkan tertahan dan tidak bisa pulang dari Suhaj, Mesir, setelah merantau selama 25 tahun. Oneng terhambat karena dirinya tidak lagi mengantongi dokumen identitas resmi

0: 2026. Spanyololo setelah menumbangkan Prancis 2-0. Sementara Argentina menyusul usai menaklukkan Inggris 2-1 melalui comeback dramatis di Atlanta. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 1

0: bibir.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
1: Nantikan.

0: beberapa juara-juaranya bikin Bandung goyang. Yang satu ini juga bikin wargi semua bergoyang ya. Yang pengen seru-seruan ngilangin stres, tahun ini festivalin hadir lagi nih dengan line up yang keren abis. Mulai dari Raisa, Hindia, Bernadia, Fitsa Besari, Perunggu, DJ Brevi, dan masih banyak keren-keren lainnya. Yang keren-keren hari Sabtu 18 Juli di lapangan Wiradika Secapa Ade ya. Belum yang buat wargi yang belum dapat tiketnya, langsung beli aja sekarang juga. Info pembelian tiket kepoin aja Instagramnya di @festivalin ya. Jangan lupa juga nih buat kepoin Trans Studio Bandung, karena wargi bisa ngilangin stres juga di sana. Pengen seru-seruan, teriak-teriak, pengen naik wahana yang memacu adrenalin, atau mau nonton live show yang spektakuler, tinggal pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique workplace indoor theme park. Kita oke, sekarang kita akan counter lagi. Aduh belibet, dijamin kedua ada siapa yuk? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Reza.
0: Siapa?
1: Reza.
0: Reza di? Di mana?
1: Kopo.
0: Di Kopo, pengen lengkap apa Reza?
1: Cakrakan bisa gak?
0: Apa?
1: Cakraga.
0: Cakrakan? Yang mana?
1: Ya. Gak yang...
0: Halo? Kayaknya di atas genteng teleponnya ya. Coba lagi cari sinyal yang bagus wargi. Kita angkatin lagi coba ya pada telepon yang lain. Halo? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
2: Sama Jajang di jalan.
0: Langgamnya apa Jajang?
2: Langgamnya pengendari padi aja.
0: Yang mana?
2: Semua sama.
0: Digocin buat siapa?
2: Digocinnya buat wargi Dahlia tercinta. Super gocinnya buat Nani Memori aja.
0: Terima kasih Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak lagam Dahlia. Prung, abogok, goyang.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat, ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma, ya, Bu, ya? Nah, waktu itu kan nyoba herbal tesma, ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma, ya, Bu, ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cilenyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burang Rang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Yang lagi sakit Ridho Ain pokoknya cepat sembuh deh ya, biar cepat sehat lagi, cepat aktivitas lagi, bisa cepat juga nih siap-siap berangkat umroh atau haji pakai Gina Safety Travel ya. Karena Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar dengan kuota cuma 400 jamaah dalam satu pesawat, dapetin juga diskon 4 juta.

0: Dinas nomor 15 Mangku Bumi Tasikmalaya atau ke agen-agen Gina Septi terdekat wargi. Wujudkan api ke tanah suci bersama Gina Septi. Abah Ayo di Bojongkoneng Rancamanyar, selamat malam ya. Terus juga ada Asep Saepudin di majalah Hai, selamat malam lagi. Buat Tes Santi di Kopo Langgamnya, buat anakku tercinta. Abah di Bekasi, terima kasih. Kita angkat lagi ownernya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Supri di Nagrek.
0: Langgamnya apa, Supri?
1: Di Pasipangan di Lema.
0: Teri di Gocin buat siapa?
1: Teri buat Togi Dahlia aja semua.
0: Udah gitu aja?
1: Enggak.
0: Makasih Supri, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak tagamnya. Dahlia, bunga, kogo, goya.

0: Follow
1: Instagram dan Twitter Dahlia FM di @1015dahliafm.
2: Hey Barudak, Festivalin kembali hadir 2026 di lapangan Secapa Ade. Akan ada Hindia, Bernadia,
3: kita buat menyerang,
2: Raisa,
3: Berunggu,
2: Brevi, dan masih banyak artis lainnya yang siap mengguncang Bandung. Dapatkan tiketnya sekarang di Tixland atau Yes Please. Follow Instagram @festivalin biar nggak ketinggalan info menarik lainnya. Hayu Barudak, jangan sampai kehabisan. Festivalin, festival musik orang Bandung.
4: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
6: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
6: Ya.
5: Sakit lambung udah parah, Pak.
6: Oh, adik kandung ya.
5: Adik kandung namanya Sahidin.
6: Sahidin. Jadi lambungnya udah parah.
5: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
6: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
6: Sehat sembuh.
5: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
6: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
6: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
7: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
1: 101,5 Radio Dahlia FM.
8: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
9: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Topi Risandi, man malam ya. Tadi walinya udah buat Dede Kaila aja. Terus ada di Bimba, makasih banyak. Dari di Kircon, wali juga udah. Yuli di Soreang, langgamnya buat Dede Ajeng lagi siaran. Terus ada lagi Mas Bro di Maroko Ciampelas, sama Mama Fiandi, Amalia. Terus ketemuan lagi sama Bungsu. Terus Kang Suhana di Permata Biru, Mama Irma, Kang Dang Cahya, ayo coba lagi onernya. Tapi sebelum itu, Dede ingetin dulu, ingat mulai sekarang kalau butuh kapas buat-buat kecil atau cotton buds, belinya di CBR Retail aja. Soalnya di CBR Retail ada kapas buat kambium yang terbuat dari kapas, pilihan praktis dan bersih. Ada juga cotton buds Harmony dengan dua ukuran pack yang bisa wargi pilih. Dan kalau wargi beli cotton buds Harmony-nya sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton buds. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja ke CBR Retail di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, Kopo Bihbul 38, Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat kotan dan perlengkapan kesehatan. Satu orang terakhir on air-nya. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Sama Mbak Yati dari Riri.
0: Mbak Yati pengen apa?
1: Kalau posesif dari Naim, kenceng banget gak?
0: Selain itu apa?
1: Selain itu dari Aksis.
0: Yang mana?
1: Tentang rasa.
0: Boleh tiga cin buat siapa?
1: Tiga cin buat Kak Riri cantik aja. Makasih Kak Riri.
0: Sama-sama Panang Radio.
1: Panteng Dahlia, enak kita kelengangnya pun. Ah, dulu-dulu ya.
0: Kang Hasan Majalaya, makasih ya. Ibu Cendani di Cimahi. Mama Ika Cinta Asih, Teh Elis di mana nih? Di Cilengkrang Uber juga makasih banyak. Emma Icadas juga makasih banyak WhatsApp-nya. Prungah.

0: Indonesia Pop akan ada Mandi Madu Dahlia. Selama 2 jam, siap bergoyang lagi yuk.
1: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuman di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.

0: Margi Dahlia, kami
1: Republik
0: Mantang terus 101,5
1: Dahlia.
2: Terati di Jalan Tir, makasih ya Riki di Mekar Rahayu, Telis di Peta, Mama Aji, Jen, Kakek Agus, terus juga sama Igut di Kopo. Besok ketemuan lagi jam 8 sampai jam 10 di KIP-nya. Sekarangnya Riki pamit dulu ya, Patang Radio, Patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go go go, go ya.

101,5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Juli di Dahlia, J-nya apa? Benar, juara. Juaranya bikin Bandung goyang warga Dahlia ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Bandung. Apa kabar malam hari ini? Hari Kamis, hari ke-16 di bulan Juli 2026. Kembali Andri Vivi temanin wargi bareng OPP Tommy sampai jam 12 malam nanti ya. Ditungguin wargi Dahlia semua. Untuk absennya dulu, ada siapa aja Jumat. Kamis malam Jumat ini, ada siapa aja sih? Di 0811-2221-015. Prung ah! Go, go, go, go, goyang!

Upin, sehat ya kabarnya? Anda lagi di mana nih? Lagi di rumah apa lembur? Mama Ika, terima kasih Mama Ika sudah hadir. Saya selalu ya Mama Ika ya. Buat Cep Soma juga di Cipayet, terima kasih. Selamat malam. Ada Erni Nurhayati. Erni Katabang, terima kasih. Selamat malam ya. Hai Budi

dan Supratman Mas Anam. Makasih Mas Anam sudah hadir ya di Mandi Madu malam hari ini. Buat para gadis malam semuanya. Gadis balikku, prung aku.

0: pengalaman berikut ini.
1: Saya Mbak Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama ya. Air bambu.

0: iseng loh.
1: Tesma ya Bu ya?
0: Pakainya Tesma.
1: Iya.
0: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
1: ke mukanya.
0: Terus sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
1: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
0: salap-salap udah dipakai.
1: Hasilnya?
0: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
1: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
0: Malah kering.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
2: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
5: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
1: Ya.
5: Ada kabar dari adik.
1: Ya.
5: Sakit lambung, udah parah Pak.
1: Oh, adik kandung ya?
5: Adik kandung namanya Sahidin.
1: Sahidin. Kejar. Jadi lambungnya udah parah?
5: Udah tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara, dibawa ke dokter biasa obat. Namun nggak ada itu ya Pak?
1: Reaksi apa-apa.
5: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis Pak. Adik saya sehat.
1: Sehat sembuh
5: itu obat itu satu bom.
1: Tidak lebih sehat.
5: Sehat sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
4: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
2: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
6: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
7: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
7: Kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal.
7: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
6: nganggo Alpa Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, tinggletor pesu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleser Alpa Propolis, margi pesu paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, kitu kantun jagi-jagi.
2: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Deli FM Bandung goyang asik-asik. Tahu nggak sih warga Deli ya, kalau pada usia 50 tahun, yang namanya berat badan itu lebih susah turun. Kenapa? Karena warga Delia, metabolisme tubuh melambat secara alami. Nah, hal ini diperparah oleh penurunan massa otot, perubahan hormonal seperti menopause, penurunan kualitas tidur, dan stres kronis yang membuat tubuh lebih mudah menyimpan lemak. Terus apa aja sih faktor utama yang membuat penurunan berat badan lebih menantang di usia parubaya? Yang pertama ada metabolisme yang melambat warga Delia. Karena seiring bertambahnya usia, pembakaran kalori harian secara istirahat atau BMR itu semakin menurun. Terus yang kedua adalah penyusutan massa otot. Nah warga Delia, massa otot berkurang yang berarti jumlah kalori yang dibakar tubuh saat beraktivitas maupun beristirahat menjadi lebih sedikit. Terus pada usia 50 tahun juga ada perubahan hormon ya. Ini adalah penurunan estrogen pada wanita dan testosteron pada pria yang memicu penurunan

dan tubuh tidak lagi merespon diet ekstrim seperti di usia muda. Untuk mensiasatinya, wargi disarankan tentunya untuk lebih fokus pada latihan beban untuk usia 50 tahun. Gunanya itu untuk membangun kembali massa otot, serta menjaga asupan nutrisi, porsi, dan pola makanan sia dengan gizi yang seimbang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep. Seduh! Syukur ngejejek karena dada si jelek.
2: Tangguhkan teras, si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Mungkur di Radio Dahlia FM Bandung. Sakit.

0: aman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
5: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
5: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: 10 tahunan.
5: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu daman. Atos ieu wae ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
5: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
4: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada atin tep oge. Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

101,5 Dahlia FM Bandung Gayang Sik Asik. Masih di Mandi Madu Dahlia, masih bareng Andri sampai jam 12 malam nanti ya. Terima kasih buat yang udah gabung di TikTok Dahlia. Ada Hasbilah, ada Kakang. Kakang ini di mana Kakang? Hai Raihan di

Sore yang Hendra juga. Terus ada siapa ini? Ada Kakang Jatinangor. Kakang di Jatinangor, makasih. Adi Gim juga makasih banget di situ Gunting ya. Abang Fatir di Tangerang, selamat malam. Makasih banget. Ada

Pipi. Ih Pipi tadi goyangannya ih menia meresahkan. Jaba malam Jumaah Pipi. Kade jauh we teh yati ngajak balik gancang-gancang. Ya jangan mau ya Pipi ya. Nanti aja kalau udah tutup gitu Pih ya. Makanya goyangnya jangan terlalu brutal atau Pipi. Goyang-goyang tipis aja. Bu Cucu selamat malam yang ada di Bojongkoneng Rancamanyar. Terima kasih. Iya Widi sama-sama Widi. Terima kasih Teh Dewi Pasco juga. Teteh sehat Teteh ya. Ciao di Karapitan buat Wargi Dahlia aja gocin ya. Mama Irma di Sumedang juga terima kasih. Mas Anam yang ada di Baso Malang Pusdai saat malam ya. Hai buat Igut di Kopo juga. Makasih banget air jahatnya.

0: yang semanis Teh Andre. Digonya buat Robert Simatupang sarang Bos Yana. Sanggup ya, ini teh penambah semangat aja teteh. Iya boleh, nanti disemangatin sama aku ya, dicau ya. Bu Memes juga terima kasih. Langgamnya buat siapa di Gatsuni, buat Ibu Arpan, Ibu Eha, Ibu Endang, Nenek Putri, Pak Dirman, sama Agus Cibot, Teh Ilah, Kang Genta, Kang Deddy, Cicalengga juga ya. Teh Elis di Jalan Petang terima kasih. Langgamnya digoengnya buat Andri Duan, semua orang Gidalia, Gocir buat Kang Edet yang lagi ulang tahun terbaik. Kan gak seulang tahun lah kamari atau mangkuk. Nah Kang Edet teh, ya Kang Agus Tener bener tersih. Buat Ade Hasana terima kasih di Balai Endah Mulia Sari 19. Dito Cibiru juga terima kasih. Selamat malam Dito. Apa kabar buat Dito yang ada di Cibiru ya, terima kasih. Ini siapa yang ada di Tanjung Sari ya, dengar ti tulisan Nana. Halo Mandi Madu Dalia, selamat malam.
1: Halo Mandi Madu, mantap di hati musiknya dangdut, purung ah goyang goyang.

0: batas di hati mestinya. Aduh, perungah gogo ya.
1: Asik, siapa nih?
0: Sama Jajang di jalan.
1: Kang Jajang digoyang gue siapa malam ini?
0: Digoyangnya buat Tiara Desa ya.
1: Hey. Emang ayah kene Tiara Desa?
0: Ayah beren.
1: Nah dikiriman atuh bisa
0: baik bukan apa tahlil ya terus buat kita Garut Agus Ote buat Ismet
1: labari Kang Jajang labari ngorong atuh ngomong nah biasa wae
0: buat kata ya di sedang teh dua jebret ya.
1: Kang Jajang ayah salam ti Hendra di TKI cina tuh
0: ayah salam ke Hendra ya. Terus buat sebuah wargi dari aja.
1: Gocin yang sah Kang Jajang.
0: Gocinnya buat Nani Memori aja.
1: Tapi nggak ketemu anjing Nani Memori teh.
0: Ya udah.
1: Asik. Udah ketemu berapa kali?
0: Ya baru satu kali.
1: Terus udah nembak?
0: Oh nembak aku udah dari dulu.
1: Oh kumaha cing bar eta teh kumaha nembakna kan Nani Memori teh? Heeh kumaha atuh udah meni hayang apal?
0: Ditembakna.
1: Heeh.
0: Dor.
1: Hey. Panteng radio.
0: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia pun wagogoko ya.
1: Asik, terima kasih Kang Jajang ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam Mandi Madu Dahlia.
1: Ya. Mantap di hati.
2: Mantap di hati musik candang dulu prung wagogoko ya.
1: Asik. Adi goyang sayang.
2: Digoyang saya.
1: Basah.
2: Basah, basah, basah. Seluruh tubuh
1: hasbilah makasih Kang Doni kunaon Kang Doni siga anu diseret ari Kang Doni nana
2: ya diseret ku obeng
1: aduh meni rewas ari Kang Doni sehat Kang Doni
2: golis teh gugup teh
1: nah atuh nyepengan
2: utang kana setang.
1: Aduh Kang Doni sehat tapi Kang Doni teh sehat
2: alhamdulillah sedikit mendesu.
1: Aduh kenapa mendesu
2: ditinggalin sama kekasih.
1: Aduh jangan atuh masa seganteng Kang Doni ditinggalin sama kekasih.

0: Jangan atuh ah, masa ditinggalin seganteng Kang Doni, berani-beraninya ninggalin ya.
1: Yalah, biarin aja lah.
0: Ya biarin lah, masih banyak kok yang lainnya juga.
1: Iya,
0: masih itu. Masih ada Ibu Enjoy, masih ada Haji Eha, masih ada Ibu Memes tuh. Sok atuh digoyang yang saha Kang Doni.
1: Salamnya buat anak-anak BK Tunggal Jaya yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, buat Mang Omar, buat Mas Saidin, buat Ujang Jang Sararea, buat Haji Munir.
0: Ujang Sararea, cendang. Ugu, udah botram.
1: Buat yang barusan itu Jajang Jalak ya.
0: Iya.
1: Buat Arnold, buat Umi Nila.
0: Umi Lila atau lain Umi Nila?
1: Oh, Umi Lila.
0: Teh Om Ai ya
1: merupakan. Buat siapa ya? Oh, buat Ratu Engang yang selalu ada di Dahlia.
0: Gocin.
1: Gocinnya buat para janda yang ada di depan aja lah.
0: Aduh, lain didudut atau eta para janda anu di depan.
1: Iya begitu teteh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia kurung agogo.
0: Asik. Air jahat tuh di Dahlia.

Harap aja lagi dengerin gak? Salam manis manja grup. Wargi Dahlia, gimana? Masih pengen liburan? Yuk kita liburan Wargi Dahlia bareng aku, mau gak ke Trans Studio Bandung?

www.transentertainment.com ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Ada yang hitam manis nggak di sini? Hai Reni Herawati, waalaikumsalam. Ada Hey Joy, selamat malam. Terima kasih juga buat Al. Siapa ini? Siapa ini? Bentar-bentar siapa ini? Buat

Landewi Panjang. Merantau sejak 2001, seorang ibu bernama Oneng Murbayanti, TKW asal Desa Karanganyar, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, dikabarkan tertahan dan tidak bisa pulang dari Suhaj, Mesir, setelah merantau selama 25 tahun. Oneng terhambat karena dirinya tidak lagi mengantongi dokumen identitas resmi seperti

0: Mudik Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Wargi lagi dengerin Mandi Madu Dahlia.
5: Request langgam langsung goyang.

0: angkat telepon dulu ya, bentar-bentar ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam Mandi Madu Dahlia.
1: Mantap di musiknya dangdut.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang.
0: As. Basah. Seluruh tubuh. Asik. Kak Agus, gimana kabarnya, sehat?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sepertinya kayak yang lagi flu, suaranya agak bindeng, kenapa?
1: Lagi biasa nih, banyak angin gitu.
0: Banyak apa?
1: Banyak angin.
0: Banyak angin, kirain teh banyak nangis gitu. Banyak angin, kenapa banyak angin? Lagi nyari apa sih?
1: Biasa di posko aja, liwat-liwat gitu.
0: Oh gitu, siapa itulah mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Ya digoyangnya buat duluan sama madam aja ya.
0: Iya, kenapa kok grogi sih Kang Agus? Sambil lihat dong ngomongnya, sambil lihat atuh ngomongnya, biar nggak grogi. Lihat ke sini dong.

0: Iya.
1: Enak-enak langgamnya.
0: Enaknya langgamnya.
1: Prung ah.
0: Prung ah.
1: Go go go. Goyang. Terima kasih Kang Agus Kepbon ya, yang ada Cibaduyut buat Abah. Iwan Mozzarella juga selamat malam ya. Hey, terima kasih, selamat malam ntar ya. Dibacain dulu requestnya ya. Kang Dang Cahya Wede. Ya sudah hadir, terima kasih ya. Buat malam Kak Talenta nih, makasih Talenta. Langgamnya buat Rian yang tadi nikahan. Aduh, pas banget atuh ya di unboxing. Obat budak sore gendela. Hey, Anda ya. Terima kasih Talenta ya. Ada siapa ini? Ada Jenong. Halo Teteh Jenong, apa kabar? Sekarang tuh lagi musim loh, ya kan? Apalagi artis-artis Korea pada jenong itu semakin jenong, semakin seksi dan cantik. Teteh Jenong, terima kasih ya sudah hadir malam hari ini ya. Buat Lukman Baros juga terima kasih, selamat malam sok atau buruk kendaraan on air ya. Kayak ini gemes di Pasar Sadang Serang juga makasih banget, selamat malam. Langgam juga buat Andri aja, mudah-mudahan kegoyang langgamnya ya sayang ya. Iya, terima kasih buat Ratih juga ya. Mama Arul di Pusdai, makasih buat Nenek Putri, Kang Gius, buat Teh Isar, semua warga Dahlia aja ya. Terima kasih. Aduh, ada siapa ini? Ece Bilal, terima kasih Bilal. Makasih banget Bilal, lagi digoyang ya malam ini ya. Lagi digoyang ya, Bu. Apa ini?
2: Hey, digoyang sayang.
1: Insyaallah sabar kau hati. Aduh sakit. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
3: Halo malam, Besti. Mantap hati musiknya dangdut prung a go go go go. Goyang.
1: Digoyang sayang.
3: Goyang sayang.
1: Mbak.
3: Basah, seluruh tubuh.
1: Iya, mau kudu ditolak dulu. Kakarak basah. Tuh,
3: basah. Madu, mantap ya tuh mesti kedanggut. Bro, ah, go, go, go.
0: Goyang.
1: Sing sadar atuh dirinya teh itu malam Jumat. Ah, ya, jangan suka aja mengundang hal-hal yang diinginkan.
3: Iya.
1: Gak ada harapan. Minggu kemarin gak ada harapan. Sekarang gak ada harapan lagi, iya.
3: Iya, tahu lah. Aduh. Wanita seperti itu kadang-kadang semuanya. Tapi Betty mah enggak
1: dong, aku mah asa-asa gepok kue, asa-asa gepok kue nu bareum hungkul aku mah.
3: Tah, kurang aman. Oke, awewe bang, pasti karena duit.
1: Ya iya tuh, dengerin nih Mas Lukman, cewek mah sudah kodratnya, cewek matre. Karena cewek itu realistis yang dilihat ya, bukan harapan, tahu enggak? Emang.
3: Makanya dalam rumah tangga itu ada dua hal yang bikin rumah tangga sejahtera itu.
1: Apa tuh?
3: Kalau suami tidak kurang diranjang, kalau istri tidak kurang uang.
1: Asik. Lalaki mah ada gitu, lalaki mau loba duit di tayangan teh awewe, tapi mau awewe mau loba duit, gak perlu tuh yang namanya laki.
3: Pasti, memang. Cuma kelemahan wanita itu adalah uang, kelemahan lalaki itu adalah wanita. Wanita kalau udah pintar cari duit, udah gak butuh lelaki.
1: Ya iyalah. Ya iyalah.
3: Tetapi lelaki kalau banyak duit, pingin wanita lagi.
1: Nah itu dia, itulah benar. Hawoknya seorang lelaki wargi Dahlia ya. Matakulah percaya kalau lelaki meloba duit mah. Bener ah. Mending nu satia, kasep, bager, terus loyal. Saya mah etawe, unggul saya mah tena naon.
3: Tipe Abah Iwan Pisan etawe.
1: Sosok buru ah digoyang jang saha Om Lukman, Mas Lukman.
3: Kanggo Andin buat Mama Bayu, Kang Danu, Kang Genta, Bu Nain. Buat Bu Nain kemana wainya?
1: Bu Nain gimana kabarnya, sehat?
3: Ya semoga sehat ya Bu Naya.
1: Benar.
3: Ya buat Tai Tibai, buat Pak Uci, Tai Isar, buat Tai Sugi, buat Pak Dirmansah, buat Kang Sur Herman, buat Suryadi, buat Teh Nado, buat Mang Nana, Kang Wawan Ngampra, buat Kang Yus, Nenek Putri, Dua Neng Jebret, buat Bunda Yangse, Mamski, Erni Katapang, buat Jaya Haya, buat Ibu Lia Katapang, Cuger, Heri Pasko, buat Deden Cipteng, Abah Iwan, buat Teh Heli Padalarang, Arnold, Bekopin, Dagopin, buat Bayati Jamu, Mama Ika, Teh Ratna, buat Mama Aji, Teh Elis, buat Kang Suhana, Kang Tatang, Mimi Ciwidaya, Teh Ririn, Teh Reni, Bunda Imut, buat Pak Aman Abadi, buat Mas Tanto Lui Panjang, Bu Enjoy, Santi Kopo, Tiara Desa, buat Mang Nanar, tidur dulu bentar besti. Buat
1: sok sing jong-jong.
3: Buat Iman ERB, Kang Deddy Cicalengka, Bebep Dari, Kang Rokib, buat Mama Ape, buat Mama Joda.
1: Sigenu Araya, weh, dikirim mantainya.
3: Buat Iman Majalaya, Kang Hasan Kos, Ibu Lesna, buat semuanya aja besti ya.
1: Gocin buat siapa besti?
3: Besti aja yang paling cantik sendiri besti, yang baik hati tidak sombong, rajin menabung.
1: Aw. Salam kenal Cana Tuti Kang Rahmat Puntang buat Mas Lukman.
3: Hai Kang Rahmat.

0: Nggak usah, pantang radio.
1: Pantang radio, pantang radio. Hanya kena kelanggan mabruk. Go, go, go, go. Goyang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Buat teman-teman di Kombi Par pada larang, selamat malam semuanya ya. Aduh, apa kabar semuanya? Saya selalu ya, pada kangen ya teman-teman di Kombi Par. Sini dong main atuh Kudalia ya. Rehan masih ada ya, Kang Rahmat juga terima kasih. Kau tercipta bukan untukku, tapi buat siapa dong terciptanya? Ya buat istrinya dong, buat pacarnya, buat pasangan yang syah tentunya. Perung ah, go, go, go, go ya.

0: Metode. Masih bersama Andre V.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Ibu Nasriya.
3: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah. Ari wengi teras tiasa sare.
3: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
3: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
2: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa. Ada juga orkidalia Cotton Buds Harmony yang cocok untuk badan dewasa dengan do ukuran pack yang wargi bisa pilih. Jadi kalau wargi beli Cotton Buds Harmony sekarang di CBR Retail, wargi bisa dapat hadiah pinset dan wadah cotton budsnya. Belinya kemana? Langsung aja ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Pasir Kaliki 205C, ada di Kopo Bibul 38, ada di Ahmad Yani 158, dan ada di Jan Buah Batu 151C. CBR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Andri baca dulu yang masuk dulu ya, wargi Dahlia ya, yang udah WhatsApp nih belum dibacain. Teh Ratna, terima kasih. Teteh tuh kirimnya jangan banyak-banyak. Makasih ya di Kopo Immanuel ya. Pokoknya buat semua wargi Dahlia aja ya, yang lagi dengerin dapat kiriman salam dari Teh Ratna yang ada di Kopo Immanuel ya. Hey,

0: Kapitan makasih ya buat Mama Irma, Kang Dondon juga. Nanti takutnya belum ada yang kebaca nih Wargi Dahlia. Udah ini mah udah ya, sudah ya, sudah. Terima kasih buat siapa ini? Ajis di Pangandaran, teman-teman di Pangandaran semuanya selamat malam ya. Elfatan Fatan terima kasih. Altaf juga terima kasih. Digoyang lagi Altaf ya. Di ini dong di posting ulang sama selebnya ya. Wawan Junior juga makasih banget. Dari Ajis di Pangandaran langgamnya buat teman-teman mahasiswa apa ini STITNU Al-Farabi Pangandaran. Keluarga besar Intisari Grup Cigugur dan Barudak Ciku ya semuanya. Pesen ya, karena sekarang malam Jumat, Rika selanggamnya bikin suasana makin seru dan badan ikut bergoyang. Semoga bisa menemani malam Jumat kalian bersama Dahlia FM. Salam hangat buat semuanya. Ih, bagus banget kamu. Bagus banget. Udah kayak penyiar aja ini, Teh ya. Halo, Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo. Mantap di hati musiknya, Kak Dut.
0: Yep.
1: Rungah, go-go, goyang.
0: Yuk, digoyang, sayang.
1: Digoyang, sayang.

0: Ika, Teratna, Kak Agus, Ketbon, anu sok ngagogo wae abi. Apa Iwan, Telisti Jiran, Mamski, Mama Apep, Teratih nu hoyong digogo teh deui. Semua wargi Mahaji Eha. Sama Ambu Enjoy. Ya, tah hilap wae.
1: Oke deh, Gocin.
0: Gocin mah tetep buat Teh Andri. Mugi sehat selalu.
1: Amin.
0: Sama Teh Heti Cicaheum.
1: Oke deh, panteng radio.
0: Panteng radio anak-anak anggapnya dale asik atuh rumah go go ya.
1: Asik, terima kasih buat Kang Deden Cipteng ya. Buat Altaf juga terima kasih, selamat malam Altaf. Kang Uye, makasih banget udah follow TikToknya Delia Kang Uye ya. Buat Abu Fahad juga makasih banget. Aduh, jadi inget tahun 90-an, suka request masa. Pak Awin juga terima kasih. Ada orang Purwokerto hadir, terima kasih Alfiansyah, makasih banget ya. Buat Baskoro juga terima kasih sudah hadir. Elfatan Fatan juga makasih. Terima kasih sudah hadir malam hari ini ya. Abu Fahad, salam dari Arab Saudi. Salam kembali buat teman-teman yang ada di Arab Saudi. Ada yang pengen meluk malam hari ini? Seperti langgam berikut ini wargi Dahlia. Pas banget malam Jumat. Buat yang udah punya pasangan yang syah, ya saling berpelukan dong ya. Biar ada gak anget wargi Dahlia. Bobonya biar anget. Kalau sama yang syah, apalagi yang udah halal, aduh nikmat banget ya. Bisa bobo bareng sama mama, sama papa tersayang. Berengah, goyang.

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V digoyang sayang.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Syukur akan cecek karena dada si jelek
2: kamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore wungkur di Radio Dahlia FM Bandung sakit dulu kami atur.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Purnas.
2: Keluhan penyebab nama ibu.
1: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
2: Tapa jawa terus berhalam ibu.
1: Lami terus ulasan tahun.
2: Ibu, ayana nuju diikhtiarkan nganggu naon bu.
1: Alpha Propolis.
2: Ya ibu kumaha karosnas.
1: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus ngirangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
2: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
1: Lebih hiji
2: alhamdulillah.
1: Kedua sereng bade ayana.
2: Lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatnya bu nya.
1: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tilu kali teh janten 18 tetes. Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

101.5 FM Bandung Goyang Sik Asik. Asmara di menit yang ke-44 lepas dari jam 11 malam di bagian yang kedua. Wargi Deli emang bener ya. Melepaskan bukan berarti wargi gak mencintai lagi. Tapi kamu sadar bahwa kebahagiaan kamu tuh lebih penting loh daripada memaksakan kehendak ya. Kalau memang sudah tidak berjodoh, ikhlaskan saja Wargi Deli. Karena mungkin Allah punya rencana yang lebih baik dan indah pada saatnya nanti. Benar gak? Dong. Ari Wongso, terima kasih di Tegal ya. Terima kasih Sinta di Jati Handap juga sudah hadir malam hari ini. Hai Kang Suhana, aduh sorry baru kebaca Kang Suhana. Anggapnya buat Wargi Deli tercinta aja, spesialnya buat seorang yang selalu dekat di hati.

0: aja ya.
1: Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
0: Halo. Halo, selamat malam. Yuk, Mandi Madu Dahlia. Asik. Basah. Seluruh tubuh.
2: Mandi madu.
0: Aduh, Mas Ion, lagi di mana ini?
2: Di tepi jalan.
0: Pantesan, ada suara apa itu ya? Cicit-cicit-cuit. Asa ini, ini tuh malam Jumat, terus denger yang itu ya. Agak merinding-merinding disco aku dengernya, Mas Ion. Lagi di mana ini? Daerah mana?
2: Di daerah ini, di pasar kotanya.
0: Oh, di mana?
2: Di pasar kota.
0: Di mana itu?
2: Pacitan lah.
0: Oh, Pacitan. Cuma lagi di jalan gitu loh Mas Ion sekarang ya. Oke deh. Siap, hati-hati aja Mas Ion ya. Selalu semangat ya. Mau digoyang buat siapa, Mas?
2: Ya digoyangnya yang udah pada masuk semua. Ada siapa ya?
0: Ada siapa dong?
2: Iya. Atau cipul cipul nasi. Terus Milila, Nana Putri, Kang Yus, Mas Tanto, Pak Jermanta, Pak Wawan, terus Kang Deddy, Teh Heli, ya buat Sadayana ada.
0: Oke deh, Gocin buat siapa?
2: Gocinnya buat sekarang dia aja yang lebih siap. Semoga selalu sehat, selalu sukses.
0: Amin. Sama, doa yang sama juga buat Mas Ion sekeluarga ya. Mas, panteng radio Mas.
2: Panteng Dahlia, enak-enak banget Dahlia pro,
0: asik. Terima kasih Mas Ion yang ada di Pacitan ya. Ari sama Andy yang ada di Martabak Ovo Margayu.

0: Tentu dari Aceh kata gogol goyang.
1: Oke, digoyang buat siapa, Pak Haji?
0: Nah, dibuatnya, digoyangnya buat Teh Andri itu duluan.
1: Yo, ya. Makasih.
0: Semoga ada rahmatan insya Allah, bikinnya berkah. Buat yang barusan, Mas Yono, Mas Yon di Pacitan, waktu disuruh sangat. Buat Danu, Nada Dolar, Umi Lila, YHH, Mia Pasur, Bu Memes, Bu Bibi, Bu Iko, Mangwani Nasgor, Buah Batu, Mangiri Si Sumurni, Aceh Balon, Aceh Mamen, Lukman Pasar Balas, buat Kokom di Olis, Tiara Desa, Danu, buat Mangiri Si Sumurni, buat semua aja, Pak Wawan Ngampla,
1: Okay. Siap, Pantang Radio.
0: Gocin, gocin, gocin buat Madem Tian, baik hatinya. Tentu nol, Pateng Radio, Pateng Galia, Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, jika itu, pokoknya.
1: Setelah berikut ini, yang menceritakan sebuah kepasrahan seseorang. Karena mau dibully, mau diomongin, mau diapa-apain, ya. Gak apa-apa katanya. Kurang. Ingat Orkidalia, ketenangan datang bukan dari keadaan ya, tapi dari cara kita menerima keadaan.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan!
1: Wargi Dahlia, sayang sekali kebersamaan Andri bareng wargi di acaranya Mandi Madu harus berakhir. Insya Allah besok Mandi Madu, Jumat, Sabtu, Minggu ada Ido yang bakal temenin wargi semua ya. Abis ini jangan kemana-mana wargi Dahlia, lanjutkan terus wargi Dahlia ya. Pantengin di 101,5 Dahlia FM Bandung yang si asiknya. Karena abis ini ada acara begadang sampai jam 3 pagi nanti bareng AJP. Bareng Jaya Pucung yang bakal temenin wargi lewat langgam-langgam dangdutnya ya. Makasih buat yang sudah WhatsApp, terima kasih, mohon maaf banget ya. Kalau ada langgam yang gak sempat diputerin, kalau ada salah-salah kata, sikap dan omongan yang ngenakin buat wargi semua ya. Andri pamit, ketemu lagi minggu depan ya, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan hari Sabtu nanti nih wargi Dahlia dicari jodoh Dahlia ya, jam 4 sore sampai jam 6 sorenya. Malam semuanya, selamat menikmati suasana Kamis malam Jumat ini. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya, prungah, go, go, go, goyang. Wassalamualaikum.

0: tidur nih.
1: Kenapa tuh Aa? Nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sogra setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 dari Pemadung Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dali, begadang Dalinya dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Semuanya merapat ke sini wargi Dalia, bapak-bapak, ibu-ibu, teteh-teteh, mama muda. Seperti satu langgam ini, ada mama muda sampai jam 3 pagi merapat ke sini yang kesepian. Prung ah, goy.

Hal, jangan hianati aku wargi Daria ya. Jangan hianati aku. Pokoknya mas sampai jam 3 pagi di begadang Darianya. Satu langgam, jangan hianati aku. Spesial buat Teh Andri yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Buat Tetehku, jangan melamun ya di jalannya ya. Semoga langgam ini bisa mengobati rindu. Rindu sama AJP. Namun senanya. Kan baik sekali-kali mah rindu tehnya ke sesama penyiar. Rindu teh ke adi sorangan gitu tanya. 101,5 dari FM Pendengar yang sikasik. Juli di Dahlia J-nya apa? Juara. Ya, kalau di hati Tehida siapa? Jaya. Juaranya bikin Bandung goyang wargi Daria ya. Go goyang. Di 73.000, 28.713, 11.710 nya yang mau telepon boleh banget wargi Daria ya. Boleh. Ditunggu tapi nanti wargi Daria ya. WhatsApp-nya juga ini udah murudul banget wargi Daria. Murudul seperti ketombe wargi Daria luar biasa ya. Selamat pagi Ciau Karapitan buat si Mister Alagenah malam Jumat Alagenah. Gacutnya buat wargi Dalia aja nukasep torok berem. Wildan Cibaduyut juga hadir pengen gadis Kalimantan. Ayagi gadis Cibaduyut ya. Gacutnya buat orang Pasco. Gusti nges ganti deui wae si Wildan mah. Ada Doni Rijal juga dicaringin hadir aja pelangamnya pengen apa ini yang mana? Jol versi Wali we. Apa judulnya? Ujuk-ujuk versi Wali ya. Buat Abah Iwan, Abah Wawan ya. Gocinya buat AJP dan juga Abah-Abah ya, pokoknya namanya sukses selalu. Tarajal cucu deh ibu cucu, ibu cucu paling mana? Ibu cucu, ibu cucu paling mana? Pedadang, hey, dadang Belgia, Cikajang, Garut, hadir. Kicomania. Biar semangat yang lagi kerja, yang lagi lembur, wargi Dale, walaupun malam Jumat, hari Rizky, cenanya, atuh aku teh pengen ada pelukanmu, cenanya, oh tidak ya. Hadir Ibu Memes, kemana Bu Memes, sehat Bu Memes yang ada di Gatsu AJP, lagi ngecat rambut, cenanya teh, rambut siapa ini, sayang. Biar rapi cenanya AJP ya. Digoyangnya pokoknya buat semua warga dari aja. Biar aja be tambah muda atuh sok senaka dieu. Keren pokoknya mah. Enggak usah ragu-ragu. Au. Ngeresep Ibu Memes nanti saya kesana tahun depannya.

0: Begadang Dahlia di dia ye bareng Jaya Pucuk.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeui sakilat sapasang lengan si konsleng disodorkeun ka arah. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, seduh,
2: kamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu.

0: lihat yang Bali
1: yang kita lihat. Vampura suruh
2: lagi. Banyak mau kita lihat yang kita lihat.
0: Karoke, Minggu, Jolia,
2: Kaki Beda.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara, 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Aku percaya naon cenah AJP telang gamyang tapi anu versi walita terus digoyang ku AJP spesial ya teh kanggo sahabat Doni Rijal cenah tuh Kang Doni katampi Kang Doni ieu langgamna Kang Doni nuju naon Kang Doni teh meni dicaplok kabe ieu tulisanana Gusti meni dicaplok ieu teh kabaca ku abi mah masih kada kaos kaos di 73.000 8.7.11.7.10 nya hei belia kata apa yang selalu setia buat AJP no kasep tuarak bareng bagi sehat selalu amin doa yang sama juga ya Mas Tanto yang lagi kokosehan pengen telepon ya cenah dua lalaki ayah

0: Boro, halo. Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, Bro. Go.
0: Abah, ini jaringan apa? Asal juga robot, Bah. Jaringan.
1: Iya, jaringan lah, bagus ya.
0: Tos, atas saya, ayo nama. Tos saya.
1: Ayo.
0: Siap. Abah Iwan Cibaduyut.

0: Agamemnon.
1: Agamemnon hoyong gibah.
0: Jam kedua, Wios.
1: Jam kedua, hiji dua kilo.
0: Siapa tuh? Jam kedua tuh
1: berarti tabuh satu wenya.
0: Nya, jam kedua tuh berarti jam satu langkung 10 menit lah.
1: Oh, siapa diantos ha?
0: Ya, digoyang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Wati Payunya mau kicing sehat, tami rejekina.
0: Amin.
1: Terus Kang Bos Aris, Aboy, Rambo, Epo, Agus, Kebon, Benot, Mang Oni Cisepang, terus si Noi, Mamski, Mama Anjani, Cai Noi, Kang Gentar, Acu Glowing, Daco, Wenjo, Dewi Pasko, Eci Dago, Cai Isa, Kang Suhana, Kang Suherman, Umi Lila, Agus Tondor, Yaya Cijamu, Ayi Sugir, Teras Rini, Kang Tatang, Bunda Dinda, Mimi Dewi, Mama Lili, Seli, Teras Bu Ani, Lukman Baros, Kang Wawan, Ciwan, Bulia, Rama CBR, Rama Namadi, Nenek Putri, Kang Sadanya.
0: Nangkung.
1: Mas Tanto, Danu Iman, Dang Cahya, Mama Ika, Epul, Kemal, Adul, Tayo, Duwai, Deden Cipteng, Maeha, Bunda Yansu, Pani Nasko, Reni Ketapang, Parijal, Makabut, Jenong, Jenri, Andin, Sinado.
0: Ojin.
1: Kau cina makan WJP-nya begitu sehat, tapi rejekina.
0: Amin.
1: Kang Bos Aris.
0: Atau non
1: panteng meledak.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, anak-anak lagangnya Dahlia Prunga Gogo.
0: Kuya. Di belakangnya Abah Iwan, wargi Dahlia ada siapa lagi? Halo, begadang Dahlia.
2: Asik, asik, Prunga.
0: Kenaon?
2: Isin ah.
0: Sehat. Kenaon? Rut isin gaduh naon atau gaduh? Iya. Gaduh hutang atau kuma? Jol isin isin ana itu dinya. Sarang saha itu bayi taros ku AJP
2: bilih
0: bilih lapat abis JPT. Sa.
2: Cukil nasi.
0: Cukil.
2: Nasi.
0: Cukil nasi. Iya nu digigir, nu digigirana saha?
2: Duka-duka
0: sahai. Halo, Begadang Dahlia.
3: Asik atuh.
0: Prung ah.
3: Gugu-gugu ya.
0: Ah, apal tuh cukil nasi ya saha?
2: Kela, suaranya sahapa?
3: Sahanya.
0: Sahanya, Cik.
2: Kela.
0: Cepat nyari asli. Kang Agus, sehat Kang Agus.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, tetangi gini.
0: Tetangi di mana, cukil?
2: Di kena Kang Agus. Ketbon kan?
0: Sanes, footwear. Cika Mandela. Gini ngapalkan ya didinya. Gustin lagu. Nya. Silaturahmi. Ya kamu teh kudu biar tidak putus ya. Kuma damang sana cukil.
2: Alhamdulillah. Kuma siapa lerna.
0: Damang Kang Agus. Ngan sana.
3: Alhamdulillah.
0: Ngan namut 100. We biar gak putus silaturahmi.
3: AJP
0: Kulan
3: di Canak Enggal nawenya Bima.
0: Nah.
3: Ayam diputer lagu.
0: Nah, tumanya jol puter lagu di sana es begadang lapar.
2: Kalau
0: mau ya, itu nih juga nuboga dosa. Ya, Bapak ngijeng cukel nasi, kumaha.
2: Waktu masih
0: panjang. Orang gogoh lawenya.
3: Siap.
0: Kudu barengan ya. Kudu kompak ya. Ya, komodasi sadaerah tegera kompak, kudu rukun, sauyunan ya.

0: Coba yang di belakang, mana suaranya? Kang Agus, oyong langgam naon?
1: Oyong nama etawe, anu ti elmo ya, seperti mati lampu.
0: Seperti mati lampu, versi Jaya Pucung ya tamanya.
1: Oke, aduh.
0: Hari iya,
1: bukan.
0: Hari iya, Kang Cukil Nasi.
2: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan. Anu DJ, anu biasa koplo.
2: Anu mana ya, bebas lah. Seperti oh, mah, etawe.
0: Siap, sok digoyang dulu Kang Agus, buat siapa?
1: Ya, semua pergi Dahlia, ya, kalau AJP,
0: siap,
1: dipayun, sing sehatnya AJP-nya,
0: amin,
1: Cina,
0: amin,
1: jobna,
0: amin, doa yang samanya, sok cukil,
1: kang jantung,
0: kang saha, cukil nasi di dia mah, ya, etama sabula. Ayo nama gentos, gentos deh jadi, ayo nama gentos deh jadi Arnold cina. Muntah Arnold hiji deh Wildan, ayo nama. Tahu Wildan?
1: Ya tahu.
0: Wildan. Wildan teh wanita idaman yang.
1: Tak kenal, tepang kenal bete.
0: Oh iya, tajan.
1: Nunjuk di lagaran sanes.
0: Nah, gitu ya pokok namanya.
1: Ah iya,
2: tuh. Oh neta.
0: Nonya Wildan, nonya Kang Agus, gocin. Gocin. Nonya, siapa tuh non? Panteng radio.
1: Panteng Dahlia ya.
2: Enak-enak.
1: Enak-enak lagamnya pro, mah. Goyang.
0: Goyang. Tuh kan, ayo doaan marame dah. Masih kena dulur. Masih kena sa uyunan. Masih kene sawargi didinya kene gitu ya. Ayo kalewat dengan iya Kang Agus itu kayak ayah Ojan, ayah Herman, ayah Sugi, cenanya Umilila, Cuisar, Tayati, Bunda Ratu, Bala-Bala, iya Bunda Engang, cenah Bunda Imut, Erni, iya hiji deh cenanya Panggol Zendri, ajeng kakak JJ, aw, kemana atuh kakak JJ? Sade di belakang nanti sekali jadi 7 3 0 8 7 3 11 7 10 nya. Ha ha halo begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
2: Asik atuh goyang.
0: Pak Dirman Sadi go-go.

0: Mang Irin, Koko, Mang Lukman Pasal Baros, Mas Santo, Mas Ion di Pacitan, Nenek Putri sama Kang Iyu sudah ya, Pak Wawan di Ngampra, milik aku. Buat semua warga Dahlia aja.
1: Gocinnya.
0: Gocin buat Kang Jaya Pucung, anu kasep si orang berumur serala jenah.
1: Hatur nuhun, Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia. Dahlia enak-enak lagunya. Dahlia sih itu goyang.
1: Goyang, terima kasih Pak Jermansa. Kembali WhatsApp-nya ada Pandang Cahya JP. Motor kita lihat tercinta langkahnya dari Bang Haji Roma Irama. Pengen Ani, Ani, Ani. Kocinya buat anakku yang lagi ada di Jerman. Sedangnya SMA cucuku. Sok digoyang ya. Ada Ius 3 huruf juga hadir aja. Goyang domret aja ya. Digoyangnya pokoknya buat Maji Eho, Eho, Eho. Buat Teh Imas Elsa, buat Teh Yati Morotresno, Aisuginya juga Pak Hasan, terus juga Pak Suryadi. Buat yang ada di Ciwidey, Bu Angel gocinnya buat Ika Cinta Asih aja ya. Ada Arya juga ada menjelang pagi AJP, cuma sekali. Cinta cuma sekali, katanya langgamnya. Digocin buat pergi dari semuanya Hanupis. Waalaikumsalam. Absen Juli Ranca Sagatan hadir ya. Semoga sempat dibacakan AJP cenah sebelum saya ketiduran. Aduh, jangan dulu dong kamu teh ya. Dia udah nulis-nulis Jul, Jul Ranca Sagatan. Udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Ibu, Ibu Cendani di Cimahi atau Nuhun, sami-sami Jul. Tika Wartika juga yang ada di kawasan Cincin Soreang juga lagi pantengin atau Nuhun. Abu Cucu atau Rojel Cucu Andir Dayo Kolot Prung ah. Goya.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah maksudnya enggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
2: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang
1: karena
2: sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Mm-hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsleng disodorkan ke arah. Sepuh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
5: Tamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu

0: Ada gadis manis Kalimantan, kalau Wildan pengennya gadis manis Pasco aja katanya ya. Siap-siap di Begadang lapar, langgam langsung puter. Warga Dahlia di 73.000, 28.7, 11.7, 10.
1: Saatnya Begadang lapar. Begadang, langgam langsung puter.
0: Langgam langsung putar, warga daya langgamnya langsung digoyang sama AJP ya, langsung diputar. Sok, Nenek Putri biasanya sok yang nelpon ya teh buru. Halo Lukman Sarwana, kok yang telepon? Cenanya ada yang sudah telepon, nungguin on air, ayo di telepon, uwe tadi angkat, ayo nelpon, koream loba cenah. Deden Cipta yang hadir, mungkin sehat selalu, amin. Mama Ika juga hadir, cinta asli digoyang buat Imas Majalah, hoi. Buat Pak Hasan, Teh Erni, Lukman, ya, tuh. Terus juga buat Teh Eli, Hai Suginya juga, Hai Asgar, Bu Enjoy, Kang Genta, Teh Ririn, Randy, Nang Dago, Teh Esa Kacapiring. Kocinya buat wargi Daria dan juga AJP, Nukasep Torok Bermaja, selamat bertugas, sehat selalu, ya. Nanggamnya hadirmu bagaikan mimpi, cenanya. Sok nenek mana buru si nenek tuh jadi, itu begadang lapar, nenek buru. Buru langgamnya langsung diputar ya nenek ya. Nya. Begadang lapar, langgam langsung puter. Langgam langsung puter.
2: Langgam langsung puter.
0: Iya. Nenek sehat nenek.
2: Alhamdulillah aja sehat.
0: Sehat alhamdulillahnya. Kamis malam Jumat nih ya nenek. Atos tadarusana atos.
2: Atos.
0: Atosnya orang gogoh lah, tadi gogoh asik.

0: Cidene mun ceriakeun begadang lapar Gusti.
1: Cenah kasawara kali teh hese wae.
0: Nya geus atuh eta mah begadang lapar hese mana ne. Langgamna mah diputer langsung hoyong langgam naon cenah ya kecomania ya gibah ya ngapapa. Hayang naon nene.
1: Monitor. Nori.
0: Orang baru lebe jacor.
1: Kalau sadaya nawe lah mungkin kita kan aja deh dino.
0: Sugan we bisa asup deh cina marginal ya. Mene kaduhung asup di dua dan lapar cina abi. Ius lain angkat ku Ius kalau kaku nenek cina kita nenek yang tenanahan. Begadang lapar langgam.
1: Langgam langsung puter.
2: Begadang lapar, begadang, langgam langsung putar.

Ada 01,5 dari pemandang yang asik-asik sudah masuk ke interval kedua nih bagi Dahlia. Ya, yang baru bangun, hey, yang baru pantengin. Ditunggu WhatsApp-nya sekarang juga 08 11 222 1015. Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Aku dijauhin, ya gak apa-apa. Sebenarnya gitu bagi Dahlia ya. Dan tentunya langgam ini menjadi viral kemarin bagi Dahlia ya. Ini langgam yang tentunya dipopulerkan oleh Anissa Bahar, ini jadi viral karena memicu amarah ya. Karena ada beberapa artis yang lain merubah liriknya. Merubahnya menjadi vulgar oleh penyanyi lain warga Dahlia. Aduh, ayah-ayah waenya. Dan akhirnya dipolisikan warga Dahlia, dilaporkan saja. Itu viral banget sampai di TikTok-TikTok ya warga Dahlia ya. Langgam gak apa-apa ini tengah terjadi sorotan setelah penyanyi DJ Icha dilaporkan ke Polrestabes Surabaya ya oleh Aliansi Madura Indonesia atau AMI. Laporannya terkait perubahan lirik lagu asli gak apa-apa menjadi lirik yang bernuansa vulgar. Ya Tuhan menidak mendengar dangun lagi komok mun kubudak letik rekumaha coba sok wargi Dahlia ya. Meski alus, aku dijauhin, ya gak apa-apa. Aku dimusuhin, ya gak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun, ya gak apa-apa. Alus, Eta. Kecuali mau digantinya kayak

0: apa. Aku dikasih uang, dikasih mobil, dikasih rumah. Di 73.087.11.710 nya Wargi Dahlia kembali juga. Wargi Dahlia ada informasi tentunya buat Wargi Dahlia yang harus hati-hati. Harus hati-hati. Hati-hati Wargi Dahlia kalau yang baru kenal seseorang lewat media sosial. Ya Allah ya Robi, zaman kiwari Wargi Dahlia ya. Ayo nama bisa ku AI. Ayo nama bisa digambar. Ayo nama bisa pokoknya nama yang serupa-rupa Wargi Dahlianya. Jaya Pucung ya, ayo nama tukuduka India. Bisa foto bareng jeng Shah Rukh Khan, jeng Salman Khan. Bisa foto bareng jeng artis-artis tukudupa panggi ayo namanya. Nah ini Wargi Dahlia baru kejadian di awal bulan Juli ini. Di video CCTV-nya baru viral seorang perempuan berusia 26 tahun di kota Pasuruan, Jawa Timur. Ini menjadi korban penipuan setelah berkenalan dengan seseorang pria melalui media sosial yang kronologisnya perempuan ini kenal di medsosnya Wargi Dahlia ya. Setelah beberapa hari berkomunikasi lewat WA, keduanya sepakat untuk bertemu jajan-jajan keliling kota ya. Nah ternyata ada yang aneh Wargi Dahlia ya, si cowok itu datangnya gak pakai kendaraan, malah dijemput sama perempuan ini Wargi Dahlia. Akhirnya diboncengkan. Nah udah dibonceng, si korban ini pergi dulu ke supermarket, minimarket gitu, cari tante dek beli makanan, dek beli minuman, dek beli jajanan. Ya si cowok nanti cicing di luar we, cicing di luar cina sok ini daguan cina motona sok simpen we cina eta non te kantong na cina gitunya disimpen we kantong te. Ternyata si ceweknya masuk ke dalam, motornya leungit dibawa balik, dibawa kemana pokoknya mah. Dan total kerugian sekitar 25 juta rupiah. Pengen aya iPhone, aya kantong, aya duit Wargi Dahlia. Tong benang kabo bodoh zaman aya nama Wargi Dahlia Gustin Wanggung. Ya umur 26 kemudian anu 62 nya. Aduh, aku dibohongin ya nggak apa-apa. Wargi Dahlia, makanya kalau curhat-curhat di media sosial teh Wargi Dahlia ya, jangan langsung dijadikan pacar atau ya jangan langsung sekedar teman curhat Wargi Dahlia. Jangan mudah tertipu rayuan-rayuan gombal. Tetap jaga diri Wargi Dahlia pokoknya mah ya. Komodino kare kenal gitu. Itu juga ada informasi-informasi berikutnya Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Yang mau ada informasi juga boleh WhatsApp-nya Wargi Dahlia sekarang juga ya. Tadi juga kalau gak salah ada ini, ada apa ya namanya, ada nah, satel pemadam kebakaran tah duka deka mana. Cina Wargi Dahlia tadi itu ya AJPT da ngalangkung ngehungkul. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang gimana-gimana ya Wargi Dahlia ya. Yani gemas pasal serang-serang juga langgamnya gaun merah. Gusti disisih keneh gaun berem tehnya. Buat Wargi Dahlia dan juga Kang Jepen kasep torok berem kecin buat suamiku tara cinta. 73.087.11.710 nya mangga diantos sama AJP. Halo Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik atau kurang goyang.
0: Goyang Umi.
1: Ini berapa kali 200?
0: Iya benar ya, rezekinya sekarang jam 1 ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ini berdua di belakang aku ada orang Pacitan tapi dia diem aja.
1: Masion.
0: Iya.
2: Halo.
0: Tuh dianya lagi baru.
2: Waalaikumsalam.
0: Begadang Dahlia.
2: Asik atau prong abang goyang.
0: Prong A, prong A, prong A, prong A. Beda ya. Iya. Kalau orang Jawa Timur kayak gitu Umi. Mereka kan kalau kita mah pakai A, kalau mereka pakai O gitu. Kita kita pakai U, dia pakai O juga. Prong A, kita prong A. Orang mudeng.
2: Alhamdulillah, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kalau Lila bahasa Jawa, Jawa Tengahnya, Jawa Timurnya apa?
2: Ikhlas, ikhlas.
0: Ikhlas? Kok ikhlas sih?
2: Iya, Lilo.
0: Lilo.
1: Lama.
0: Lama.
2: Lah kalau sini kan lilo jadinya, bukan lila.
0: Jadi lilo. Lali, aku lali. Kalau lali apa lali?
2: Lali ya uwes.
0: Lupa uwes. Uwes, lali. Lali. Lali. Mas Ion lagi apa, Mas Ion?
2: Lagi dengerin Dahlia.
0: Oh iya, kalau Umi lagi apa, Umi?
1: Berusaha on air.
0: Lagi nyeh-nyeh?
1: Berusaha on air.
0: Oh, berusaha on air, bener. Karena macet terus dari tadi, ya. Banyak banget. Mas Ion dan Umi Lila.

0: Mas Dion, langgamnya pengen apa?
1: Memori daun pisang.
0: Memori daun pisang. Kalau ini Umi?
2: Sabar hati bagimu.
0: Siapa dulu nih digoyangnya nih?
2: Mas Ion dulu aja.
0: Ya. Oke. Okay. Mas Ion.
1: Ya.
0: Silakan.
1: Ya, buat Umi Lilar, selamat malam. Terus buat
2: selamat
1: Mas
2: pagi,
1: Tanto.
0: Yang saya sama enggak beda.
1: Iya, pagi. Selo.
0: Terus
2: Lali.
0: Lola.
1: Buat Mas Tanto, terus buat
0: Mas Tanto lagi kokosehan tuh.
2: Semangat kerjanya.
0: Terus
1: semangat kerja, terus buat cukil nasi.
0: Cukil nasi.
2: Kayak sama udah di dalam Magicom,
0: enggak
2: usah diomongin.
0: Terus
2: Magicom. Kayak sama di dalam Magicom, enggak usah diomongin.
0: Iya, diam aja, diam kayak Magicom-nya, diam-diam buang air. Terus
1: ya, cicing lah
0: cina jempe cina gitu.
1: Bapak Dirman, Bapak Dirmansa, Pawan Ngampra, terus nenek putri Kang Ius, terus siapa lagi?
0: Gak tahu.
2: Tadi
1: iya, berarti itu.
2: Putar lagunya Dadah.
0: Ya.
1: Ya. Dahlia.
0: Ya.
1: Terus itu ada tuh Kang Udin yang setia dengerin Dahlia tuh.
0: Udin yang pertama namanya.
1: Udin.
0: Terus?
1: Iya,
0: Udin. Gocin, Mas Ion, Gocin.
1: Ya, gocinnya buat ACP aja selalu sehat,
0: amin.
1: Sukses.
0: Amin.
1: Kebanyakan rezeki. Banyak rezekinya,
0: amin. So, Gocin, itu Umi, digoyang Umi.
2: Yang tadi udah diomongin sama Mas Ion, buat
0: betul.
2: Semuanya aja.
0: Iya, betul lah, Umi cantik sekali, Umi. Mas Ion the best. Umi cantik, katu nungun panteng radio. Iya, bener. Panteng radio, panteng Dahlia.
1: Goyang.
0: Ada hadirmu bagaikan mimpi warga Dahlia.

0: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata alami. Terus?
1: Mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
2: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis maghrib tuh yasinan ya.
2: Iya, sekarang udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotolnya belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka anu. Seduh, seduh, seduh, seduh, seduh, syukur ngejejek karena dada si jelek.
5: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mung ukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: dari WhatsAppnya 0811-222-0015. Ada Mama Ros hadir aja di Ciwalen ya. Langgamnya pengen pestaku dukaku. Kecilnya buat AJP aja sehat selalu. Amin. Atau nuhun. Ada Asep Balon hadir AJP digoyang kopi dingin aja. Gimana kopi dingin nak? Kopi dingin, kopi dingin, kopi dingin. Oh itu dari Elinur. Digoyangnya mau buat AJP no konsep torok berem asa udah ya tadi di oh tadi mah air jahat di teh andrimannya air jahat. Aku udah siapin padahal yang kedua dari teh Elite Elinur ya. Kopi dingin, coba aku cari dulu ada ya kopi dingin. Siap digoyang atau ada siapa aja di 73.287.11.710-nya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, asik
0: atuh. Goyang. Kang Yus. Amo ngayang Kang Yus. Ayus, sehat Ayus. Nenek, tuh bosan ke AJP Nenek Gusti. Mending ngefans pisan ke AJP teh si Nenek. Masya Allah, tabarakallah. Sehat-sehat Nenek.
1: Yang absen. Alhamdulillah.
0: Hayang absen Nenek.
1: Mohon.
0: Sok aturan gogoh.

0: Lukman yang ala razum nenek. Sok samenit nenek buru digoyang buat siapa buru buru buru buru buru. Sok batur ya karunia yang enak sok.
1: Amin. Makin nambah segala-galanya.
0: Amin.
1: Kalau ini pemilihlah yang Nenek Hisa, Ibu Haji Eha, Bunda Yanti, Lisa, Kata Kopo, Teh Andin, Renado, Bunda Yanti, Mama Haji Eh, Mau Teh Nado, Teh Isar Ibun, Mama Arul, Wauci, Nenek Jepet, Teh Cukurong, Teh Lipa Dalarang, Teh Santi Kopo, Mama Pat, Teh Mame, Teh Ila, Mayuda, Mama
0: Ajib, Teh Noi, Teh Hargem,
1: ada Nu, ada Nta, Iwan Caringa, Iwan Pasitan, dan Aroki, Awan Nampar, Nasya Budi, ada Uji, dan Aluk Mandar, Aluk Mandar, Mahir Zumurni, Ekoki, Mama Nase, Asuk Balon, Anisina, Iwan Caringa, Abah Iwan Mujarela, Mas Santo, Ejang Jalak, Adi, Sini, Ia Katapa, Teh Erni Katapa, Teh Atik Siwide, Teh
0: Odei,
1: Teh Siratu, Dukul Kema, Teh Adi Uber, Teh Sokomhol, Si RB, Isme, Teh Abu Burudul,
0: Becin,
1: Bukno, Ain Sugi, Pak Sobjian, Bu Aswa, Bu Ain, Teh
0: Bita, Becin,
1: Gendri, Teh Ketri,
0: Nes, agocin, gocin, gocin. Atau non, panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak padamnya. Dahlia pun, goyang.
0: Goyang wargi Dahlia, siap-siap di Begadang Lapar season kedua. Begadang Lapar langgam langsung putar.
2: Saatnya, Begadang Lapar. Begadang, langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar langgam langsung putar.
3: Goyang.
0: Bung Amu. Begadang Lapar langgam langsung putar.
3: Oh iya. Begadang Lapar langgam langsung diputer. Nah. Tadi yang pertama ke kakak, sekarang ke kakak. Nah ini nih, maaf ya nih. Ya ini Begadang Lapar
0: nih. Jadi bang-bang goro-gorona mau ke absen ku didinya.
3: Mual tuh. Tadi saya tadi keangkat nenek-nenek masuk
0: deh. Bo ngana tuh dadinya mah kurang lincah tuh juga nenek putri. Tinggal nenek putri mah boga opat. HP nage HP cinit-nit 2, HP Android hiji, HP iPhone hiji. Sok teh eleh kumaha si nenek mah.
3: Nah, orang kan yang HP cinit teh eueuh mesen ka saha? Eueuh
0: apa tuh? Geus tong ngobrol-ngobrol di gogo asik.

0: Ukman.
1: Pak.
0: Hoyong langgam naon ah Lukman?
1: Selendang biru.
0: Selendang biru wae teh.
1: Oh.
0: Geus aya kopi dingin ku aja petek disuruput ya di dinya teh ah nih jol selendang.
1: Kopi dingin ah.
0: Selendang biru lagi diseseuh keneh cenah cek jani sekmir ge.
1: Selendang biru tiris kieu mah pake selimut raweseun.
0: Aduh, nu batur eta ge tatangga selendang biru na ge gus. Aya ieu cenah aya aya Mas Gunawan cenah di Riau ini teh cenah salam kenal buat semua warga Dalia ya.
1: Oh iya
0: sama ini
1: cenah juga ya Mas Gunawan. Gunawan teh gundul tapi menawan bukan?
0: Entah, ieu mah kasep beda ya di dinya teh sok sok rupa-rupa.
1: Namun Gunawan mah biasa nama Kang Didi Cicalengka, gundul tapi menawan.
0: Gundul tapi hapek eta mah ieu. Ya cenah Bunda Dewi Ciparai sugocin nama sahur Mas Gunawan cenah gitu.
1: Oh, Bunda Ciparai udah bobo jam segini mah.
0: Cenah karek mandi ya deuk adus ya. Ah, dirinya malin anak dukun ya tak apal.
1: Bunda Dewi Ciparai, Bunda Ciparai mana?
0: Iya tengali angus gocin ya. Gocin.
1: Gocin. Gocin buat semuanya aja lah, udah mau bisa digogo hiji-hiji. Ah.
0: Begadang lapar.
1: Lain tadi pertama teka angkat sengaja nyumpul.
0: Begadang lapar. Langgam.
1: Langgam langsung diputer.
2: Begadang lapar. Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: Begadang, begadang. Cuma di Dahlia, bareng Jaya Pucu.
1: 1,5 Dahlia FM Bandung Goyang.
2: 1,5 Dahlia FM Bandung
1: Goyang. Panjang umur di Dahlia, Goyang Indonesia. Karaoke, Minggu, Dahlia. KIP Dahlia.
3: Guys, berhenti. Ayo, pindah. Pokoknya pindah, ayo pindah.
4: Tunggu di 56 tahun Radio Dahlia Juara. 18 Agustus 2026. Semakin gelegar, semakin juara.

Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng dah liat.

ada LDP Madungga yang si kasih. Selamat pagi wargi Dale yang baru gabung bareng AJP Nukasep Torok Burung. Gak kerasa nih, sudah masuk ke interval ketiga wargi Dale ya. Juga yang kembali wargi Dale di 0811-222-1015 atau juga telepon on airnya di 73.000-287-11710 ya. Ada Ibu Memes, makasih AJP langannya udah digoyang katanya ya. Terima kasih udah dibacain sana aja pelanggamnya udah digoyang, pelanggamnya ditunggu Rita Sugiarto yang hitamnya. Iya, terima kasih Bu. Ibu Memes yang ada di Gatsu. Ada juga Fadil Muhammad yang ada di Sukaati. Keheula ieu teh asa tatangga meureun ieu mah. Tanggalnya pacar dunia herat, rindu kangen senasa masih sayang Anissa. Gusti boga kabogoh ieu teh nya. Di 73.000, 28, 33, 11, 7, 10. Halo, begadang.

0: pengen apa? Sahdu.
1: Sahdu.
0: Sahdu. Sahdu. Sahdu. Mana namanya? Juga yang buat siapa, Teli?
1: Buat Kang Penu ganteng duluan ya.
0: Atur nuhun.
1: Buat Teh Icar Ibu, Teh Anis Tegi, Nenek Putri, dan

0: Ngantos langgamnya. Halo Pegadang Dahlia.
1: Asik atuh rumah go go goyang.
0: Goyang.
1: JP sehat.
0: Sehat Mang Nana. Nuju naon Mang Nana?
1: Namai Guga.
0: Oh pantesan. Iya iji deh digigir abis ya aki-aki.
1: Tahaya.
0: Tah gening kaluar. Jo langsung ha ha ha ha sana. Sarua deh geng sakit-sakit incuan. Mang Nana geus incuan can.
1: Tacan.
0: Tacan.
1: Tacan rek gaduh incu kumana nyalira keneh.
0: Oh Mang Nana masih kena perjaka ya teh.
1: Tuurna.
0: Emang
2: cuma sehat Mang Nana.
0: Mang Nana?
1: Ya.
0: Emang pernah nikah Mang Nana?
1: Tanto, atos, gaduh hiji.
0: Naon teh?
1: Merangkali.
0: Merangkali nato, cuman tacan gaduh incu gitu.
1: Gacan.
0: Ah elah kena Mas Tanto, Mas Tanto mus buka 11 incu nage. Eh?
3: 11 kata jong hiji.
0: Mas Tanto nuju kerja.
3: Iya.
0: Ada siapa sehat. Aja di situ banyak kan?
3: Ada nih, ada Muji, ada Hilman, ada Abah.
0: Ada. Oh, ada si Abah aya.
3: Ada lagi ke belakang
0: tadi. Aduh, alhamdulillahnya panjang umur si Abah teh nya. Eta Mang Nana. Deuk neangan di randa moal.
1: Ya mun aya mah.
0: Ya iya aya Bu Enjoy, aya Bu Memes, aya deui saha geuningannya. Dia
1: Mas Tanto sehat, Mas Tanto.
0: Sehat.
3: Alhamdulillah sehat, Mang Nana sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Mas Tanto mah, walaupun aki-aki gue, gagah pokoknya mah. Cumi bakar, cuami berbadan kekar, pokoknya sama Mas Tanto malah. Orang, iya yang langgam naon ya, dua deh ya, iji deh ya, iji deh. Iji deh. Mang Nana naon?
1: Ngadukung
0: lah, ngadukung weh. Ah, yang mah Mang Nana teh kuduna ngadukung teh Mas Tanto, ngadukung teh ulah Mang Nana.
3: Hayang liwung.
0: Jadi weh Mas Tanto nu request. Ah,
3: liwung.
0: Ah, jol tuh nya cek aku ge sok arane.
3: Jeniin ka.
0: Ah, sok arane. Teu aya eta mah bobo.
3: Aya.
0: Mung bobo digentos nu lain teu aya. Teu aya ulah nu aneh-aneh. Mong, ya, tapi dipilih ke muntah ayah roti buaya, ayah ranjang pengantin, ayah
3: roti
0: syaduk.
3: Roti buaya
0: disini
3: kayak ayah.
0: Nah, mong, itu mah, kurang gede buaya nage, ah. Ayah pacar dunia akhirat, sok deku mana, Mas Tanto? Arek Salmila.
3: Sejuta luka aja lah.
0: Nih, gue sih aki-aki tenyam pada gong.
3: Sejuta luka dari Rita Sugiarto.
0: Ya, dari Rita Sugiarto, cuci per. Kunaon, Mang Nana juga nudi jero, iya. Kalaka ditiupan HP-na Gusti ya tong dibaheul meureun panas ditiupan ya. Sejuta luka ya teh.
3: Kunaon Mang Nana ditiupan?
0: Tuh keur dibaheul eta mah. Eta mah
1: AJP.
3: Periniupan kopi meureun panas keneh.
0: Tol we AJP aja dinya. Geus gocin.
1: Gocin. Kongo semua
0: warga Dahlia, ya. Gitu, ya. Mas Tanto, gocin.
3: Gocinnya buat kan JP, misteri nyeh-nyeh.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia.
3: Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya perungan go-go-go-go.

0: saya.
1: Ih, ulah ka mana-mana. Masih di Begadang. Bareng AJP anu kasepti orok bareng.

0: digoyang kembali pergi dari yang baru bangun. Di begadang lapar langgam langsung putar di season ketiga pergi dari ya. Halo. Begadang Dahlia.
1: Aduh, burung lah go.
0: Ayang, aduh. Ieu foto profilna baru.
1: Mana atuh profil baru?
0: Tingali aya konengan, aya nama
1: Lain. Tanya si koneng jago berenang.
0: Aing jeung ceuk teh ari teh kesana. Ieu Daniel meni resep cenanya aya nama sok resep olahraga cenah kitu.
1: Apaan meh seger.
0: Di komen teh ku teh Eli. Ieu resep Daniel. Menaon?
1: Meh sehat.
0: Betul.
1: Da, iya dong.
0: Iya dong. Meh naon?
1: Meh sehat.
0: Sakali deui bisi katingang kalapa meh naon?
1: Meh sehat.
0: Danu meni sudah tiga purnama kita tak jumpa di Kanung Kudo. Meni
1: dua hari ewe
0: saha
1: dirimu
0: ya kan lain bagai anak kita
1: istirahat
0: memberikan kesempatan kepada yang lain ya
1: harus
0: atuh jadi jelema teh ulah hawa katanya
1: ulah enak ieu keur ku sorangan
0: nya
1: bagi-bagi
0: kudu dibagi-bagi tuh ceteli ge meni Olga cenah kamu teh
1: ka mana Olga
0: ka mana atuh Olga almarhum Olga mah ieu meni kajian Olga cenah Kang JP mah cenah Danu
1: harus atuh teh
0: Eli. Nah, JP oge sok ieu kan teh Eli we tarani ngali. Ari si Danu mahnya, hey, si Danu mah dipamer-pamer gitunya jeung bulu kelek, bulu naon ditinggali-tinggali. JP mantep olahraga naga tuh elegan nge-gym atuh Jaya Pucung mah.
1: Di belakang layar.
0: Nge-gym Jaya Pucung mah. Ya, mata tinggali tuh status Instagram, tino Facebook.
1: Mata kudu dituturkeun teh Elinya, Instagram, Instagramna, TikTokna. Terus FB, nah sok tuturkeun.
0: Lain FB atuh ieu ni bahasa teh meni FB.
1: Kemana tuh FB?
0: Pacebok eta dibaca nama apa-apa, cebok
1: pokok
0: nama. Nya.
1: Ini pacebok paling anu dicair gini anu baru jangan dicepok-cepok.
0: Ah, itu mah mana ya, can cebok. Iya, itu mah.
1: Kemana itu can cebok?
0: Sedih anu, menurut pipin aku udah dicebok. Kudu dicabok, itu mah, iya. Matakna kamu tuh ulangi numai, bisi mah. Mabok ya matakna ya matakna moga hutang teh kudu dibayar ka saha ka bang Bang Emok nya tak itu nya terus anu mono teh naon Surabi ya di dinya teh
1: diperjelas
0: ke mana ieu? Lah atuh da ieu bisi
1: ulah.
0: Bisi viral ieu, bisi viral. Jiga langgam ieu. Aku dijauhin ya enggak apa-apa. Aku dimusuhin ya enggak apa-apa. Aku diomongin, aku dijahatin, aku dibully pun ya enggak apa-apa. Mana tuh Bang Emo?
1: Mana Bang Emo?
0: Anu, kita karek udang. Kamari mah setengah dua.
1: Nah ini apalan?
0: Hari ayeuna setengah tilu.
1: Belasan,
0: pasti ya. Tadina live lah, ada TikTok, ada cek aku mah ada.
1: Siapa lah?
0: Ada har 02 nya, jeung mie, jadi mie dog, mana nang? Ya langgam nayong naon? Sok buruk.
2: Lalu sungguh.
0: Ah, tamat terakhir we. Terakhir we pas arek.
1: Nah, ayeuna kapan ayeuna ge terakhir ieu?
0: Pas arek balik jadi urang geus
1: ngadangu. Aya ieu can aya anu rekue.
0: Sedan hayang ceurik. Hayang ceurik meureunanya.
1: Tutang bang teu.

0: Ya udah mau balik, ya mau ayah, ya suka mah. Ah.
1: Iya.
0: Nah, ya dudunya dek malam mingguan ke mana?
1: Gawewe, ayo adim.
0: Tino Agung, ya atuh ya sekali-kali mau malam mingguan. Uli. Nah,
1: malam mingguan ke mana atau AJP?
0: Ya bae, we ke mana di Bandung oge teh ka eta tapo potoan jeung jurig jarian di Asia Afrika.
1: Di Asia Afrika.
0: Mana we cintai ya. Cintai kota Bandung, Danu.
1: Benar.
0: Atau lamun
1: kemari cenah makan dieu ulang ulang tahun festival.
0: Nya.
1: Asia Afrika.
0: Nya.
1: Di segala ayah.
0: Itu teh JP ayah nge-MC.
1: Oh ayah di dinya.
0: Ayah di hana panggung tapi. Iya. Itu ya tanpa
1: batara. Pangeran deka panggung.
0: Ya atau udah di hana pen panggung nula lajona oge.
1: Di hana pen panggung atau di belakang layar.
0: Hah?
1: Di belakang layar.
0: Di luhur para. Ya.
1: Itu mana tuh para.
0: Ala gena. Ala gena. Ala gena. Ala gena. Senangnya sob. Ya Danu langgamna naon jadina repo terlalu mencintaimu. Saya
1: tak repo atau mentah repo bae atau diraba-raba.
0: Emang aneh. Emang bayar dah yang gratis di dia mah.
1: Eh nama asbusum. Nah gratis.
0: Eh ini hoream ya. Diraba-raba. Eh tak lain naon tata
1: diraba-raba ya tak tipe-tipera. Diraba dulu. Diraba-raba.
0: Oh judulnya diraba-raba gitu.
1: Oh diraba-raba.
0: Oh iya benar aja. Dasarnya. Dasar pendengar kolot mah apalah ngam kolot tehnya.
1: Biasanya ayah lansia makinya.
0: Danu cani gogo iya dunia tuh suri wehaben iya. Ayah di gogo acan.
1: Oh gak soal tuh.
0: Hah?
1: Udah digogoh lah.
0: Mung ini tadi calana. Mung ya mung.
1: Nah lah tepada gitu di calana ya.
0: Ah nangtung. Nangtung lah lah tekaci. Nangtung
1: mesti agak bula gabel.
0: Ya etam. Nustino Agung. Ya Allah ya Robi. Wabung ngesubuh si Danunya. Lagi capruk we. Sang buru digogoh siap. So, buru nangtung ya di dunia teh.
1: Kalau saya bu, ya tinggal kita ngamai malahan ke hanap.
0: Ah, tenang tung, eta mah iya di dunia mah. Nangtung iya.

0: Tanggamnya diraba-raba peti perak.
1: Diraba-raba.
0: Bocinnya buat siapa?
1: Bocin sama Kang Lowalgi dahlia sadayananya terparin dapat maracupnya. Atur AJP sehat-sehat AJP-nya.
0: Atur nuhun.
1: Semangat terus.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio, panteng dahlia anak-anak langgam jalan dahlia perukah go-go-go yang...
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung putar.

Itu udah digoyang sama AJP Wargi Dahlia ya. Dan terima kasih Wargi Dahlia sudah pantengin AJP no konsep torok bareng. Teati Batulawang Ciwide juga tenuhun ya. Teli juga Mama Ros, terima kasih Mama Ros yang ada di Ciwalen juga hadir lagi pantengin. Suryadi Rancakeknya juga terima kasih ya, udah digoyang sama Jaya Pucung ya. Buat Eden Suherman juga, buat Jani ya, ada Bulia Katapang, Mama Ika. Ah pokoknya semuanya Wargi Dahlia udah pantengin, insya Allah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama. Jaya Pucung pamit undur. Hatur nuhun panteng Radio Batang Dahlia, karena kelengkapnya Dahlia Prung Agogo Goyang. Assalamualaikum.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Yang asik-asik tentu ada di sini.
2: Hatur nuhun kanggo wargi anu tos panteng goyang parahyangan di Dahlia. Anjing, urang bergoyang deui nya. Sampurasun sadayana.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
1: Dahlia FM dan Bandung Goyang. Sikat.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Dahlia semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung kembali di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Di hari Jumat ini tanggal 17 Juli 2026. Mudah-mudahan wargi Dahlia semuanya yang masih setia panteng diberikan kesehatan, dan juga yang lagi usaha, yang lagi kerja, yang lagi berdagang, mudah-mudahan lancar semuanya. Dan seperti biasa, wargi Dahlia, untuk hari Jumat ini tema pembahasannya tafsir Quran surat At-Taubah, masih surat At-Taubah ayat 30 wargi Dahlia. Nah, ini kurang lebih menjelaskan tentang penyimpangan akidah sebagian ahli kitab yang mengangkat manusia sebagai sosok yang dipertuhankan atau ditaati secara berlebihan, wargi Dahlia. Nah, wargi Dahlia, supaya pembahasan kita semakin jelas dan juga mudah dipahami, telah hadir bersama kita di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung, yang insya Allah akan memberikan penjelasan dan juga hikmah dari ayat tersebut. Ustaz, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustaz ya?
1: Insya Allah.
0: Insya Allah. Nah, wargi Dahlia, siap-siap kita simak dulu tausiah di pagi hari ini di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami, yang akan membahas surat At-Taubah ayat 30 wargi Dahlia. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, izinkan Allah untuk hadir di ruangan wargi. Mudah-mudahan kehadiran kami ya bersilaturahim, juga bisa dengan tolabul ilmi, juga mudah-mudahan bisa menjadi amal solih kita bersama. Wargi Dahlia, ayat yang akan kami bacakan yaitu surat Al-Baro'ah ayat ke-30. Kalau memang ada waktu nanti 31, mudah-mudahan juga bisa ada waktu. Wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Silakan wargi untuk mengambil Al-Qur'annya. Diambil Al-Qur'an, kemudian dilihat surat At-Taubah, surat Al-Baro'ah ayat 30. Jadi ini kena harus bisa semua, harus pinter semua. Jadi kami tidak tergesa-gesa untuk menyampaikan ilmu ini. Biasa-biasa saja supaya terjangkau sesuai dengan pesan Rasul. Khatibuhum ala qadri ukulihim, begitu kata Rasul. Sampaikan fatwa itu, sampaikan khutbah itu

akan mendapatkan hadiah, hadiah lebaran. Lamikannya lebaran agaknya. Silakan wargi untuk diambil Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalatil yahudu Ujairun ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Zalika qauluhum bi afwahihim yudahuna qaulal ladina kafaru min qablu qatalakumullahu anna yufakun ittakhadu akhbarakum wa ruhbanukum arbabam min dunillah. Min dunillahi wala masihu ibn maryama wa ma umiru ila liya'budul ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Sadaqallahul azim. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, Ujair ibnullah, Ujair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara, berkata juga orang Nasara, al-Masih ibn Maryam ibnullah, Masih adalah anak Allah. Zalika qauluhum, itulah ucapan-ucapan mereka, bi apwahihim, dengan lisan-lisan mereka, yudauna qaulal ladina kafaru, yaitu dibuat-buat omongan itu oleh orang-orang yang kafir, mingkoblu, tempo dulu. Qatalakumullahu, Allah membunuh mereka. Anayupakun, kenapa tidak menjadi peringatan, tidak menjadi ibroh. Ittakhadu akhbarahum, mereka menjadikan itu ulama-ulama mereka, waruhbanahum, dan ulama-ulama mereka, arbaban, menjadi sembahan, min dunillahi, selain Allah. Wal Masih kabarna Maryam, dan Isa putranya Maryam juga dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Wa ma umiru ila liya'budu, tidak Allah suruh mereka itu kecuali untuk beribadah, ilahan wahida, satu Tuhan. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali beliau Allah. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah dari persekutuan Tuhan. Wargi Dahlia, Ujair itu ya adalah biasa aladhi yasmu'inu ahlul kitab, itu ijron. Ahli kitab bukan nyebutnya Ujair tapi ijron. Nah, Ijron itu punya keturunan terus naik ke atas itu sampai kepada Nabi Harun, Nabi Isa, Nabi Musa. Nah, wargi, setelah Allah menjelaskan bahwa kadang-kadang umat Islam itu ya kelebihan kalau bergembira itu. Jadi sorak-sorak bergembira teh, tepuk tangan teh lain ku tangan nungkul jeung ku sukuna, berlebihan. Nah, jeung sukuna cok tingali gerak. Cuma punten basa ningali ya mah. Tepuk tangan teh bari jeung najongan naon dah gitu. Persib menang,

0: tepuk tangan, waduh melebihi gembira, nah melebihi nepikeun ka Pak Eno cilaka ditajong eta tuju naik sepeda ditajong. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Uzair itu wargi Daria, dulu dianggapnya sebagai kahin. Jadi kahin Yahudi. Nah, jadi dukunnya orang Yahudi adalah Uzair. Itu. Nah, beliau ya hidup pada tahun 457 ya. Itu. Jadi hidupnya teh pada tahun 457 ya, bulan Zulhijjah atau bulan Qomariyah. Nah, bulan Masehinya 457 kurang sedikit. Nah, mereka adalah betul-betul adalah menganggap yang namanya Uzair itu adalah sebagai Tuhan. Gitu. Dianggap sebagai orang yang suci, orang yang betul-betul ya bisa menjawab apapun ya. Jadi Ijron itu adalah bisa menjawab apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Makanya kalau ada sesuatu langsung kaujir. Nah itu ya. Jadi sebelum Rasulullah SAW, sebelum Uja Lata Manap, kan ada tiga patung di Ka'bah itu. Ada patung Lata, Uja, Manat. Ada tiga patung. Itu di mana mereka itu yang tadinya adalah Uza itu adalah manusia biasa, tapi jadi dukun, didukunkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi setiap beliau berdoa dikabul oleh Allah, kemudian pertamanya dibuat gambarnya. Nah gitu ya. Setelah dibuat gambar, digedean, disimpan di hiji tempat, maka dipatungkan jadi patung. Nah setelah jadi patung, disimpanlah di Ka'bah. Patung itu di zaman merdekanya Islam di Makkah itu adalah kurang lebih 360 patung. Gitu. Cuma Uzair itu tidak ada patung Uzair dong. Nah, karena pada saat itu sembahan adalah tiga patung itu, tiga berhala itu. Ya, Uzair, Lata, Manat. Nah, jadi kalau orang-orang ahli kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur nyebutnya adalah bukan Uzair tapi Ijron itu. Itu saja, itu saja ya. Jadi Uzair kahinun Yahudi karena syahir sakana wabil. Jadi beliau adalah tinggal itu di Babilonia. Nah itu termasuk dikatakan kahin yang akbar, dukun gede, dukun besar. Nah selain dukun besar itu, hafal kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada para nabinya itu. Nah jadi ini adalah modern gitu, gitu. Nah jadi sampai-sampai ya, kena di zaman Nabi Harun, ya mulai kena keturunan Nabi Harun, maka banyak sekali orang yang mengenal Uzair itu. Nah, kahde bilih aya wargi nunamina Uzair. Nah, Uzair teh tapi ulah niru ieu, ulah ningur orang Yahudi. Tapi orang Yahudi mah ka Uzair teh dianggapna sebagai Tuhan. Tapi kemari saya melihat sepintas ada ustadz yang dipoto gambarnya ada sedang memegang tongkat nejoskeun kana ya kana naon teh ngawur cai teh nyebrot ka luhur. Kedua, ustadz eta teh nuju jalan di atas kai di atas air dina cai. Nah, itu. Eta teh postingan meureunna teu mungkin atuh. Nabi Musa we teu tiasa jalan di luhureun cai. Kan mujizatna nenggal laut teh idribi asoka bahra kan kitu. Nah, tapi ajengan eta mah teu tiasa nenggal laut jadi jalan. Paling geu menenggal tangkal cau pae. Ku itekna teh ku cukup tongkatna teh. Nah, keluarga Dahlia. Nah, sedangkan ujar itu adalah pengikut-pengikutnya adalah banyak sekali. Nah, malahan sampai sekarang orang-orang Yahudi anu ngimani ujar ayat. Nah, berarti syariat-syariatnya sudah diperbaharui mungkin, ya. Karena kalau syariat yang dulu tidak meniru umat Islam, tidak, tetap saja mereka bercokol atau bergumul di dalam aliran-alirannya itu. Nah, jadi wargi Dahlia, ujar sebagai anak Allah, kata orang Yahudi, ya, Isa sebagai anak Allah menurut orang-orang ya Katolik, orang-orang Kristen, ya gitu. Nah, subhanallah, ya. Jadi di sini adalah Yahudi nyebutkan ke ujar anak Allah teh lantaran segala rupana itu dikobul, lamun eta ujar ngadua. Nah, wargi Dahlia, ternyata di sini adalah mereka adalah sangat berlebihan, ya, sangat berlebihan, betul-betul menganggap Tuhan, gitu. Ya, jadi ada yang menganggap Tuhan kepada Nabi Isa, nah, anak Tuhan, gitu ya. Kalau ada anak berarti, maaf ini, ada ibunya, ada bapaknya, gitu ya. Ada mertuanya kalau memang ada anak gitu. Nah, wargi di sini jelaskan adalah umat-umat tempo dulu itu adalah entah mengapa tidak paham padahal itu adalah jelas manusia. Di dalam surat Ali Imran itu dikatakan innahu kana yat auta'am. Tuhan itu suka makan kejo, muka makan makanan gitu. Antum mungkin ada Tuhan, lamun makan berarti lemah. Yang lemah bukan Tuhan. Tuhan itu ngantuk. Nah, kalau yang ngantuk itu bukan Tuhan, gitu ya. Nah, kita sering membacakan bahwa Allah itu la ta'khuduhu sinatu wala walanau. Jika serangku ngantuk, serangku tunuh Allah itu. Ngurus orang teh, artinya Allah mah ngurus jelema teh, teu tidur, teu ngantuk, teu naon-naon gitu. Diurus sadayana. Jika bayangkan lamun Allah ngantuk, waduh, manusia meureun areureun jantungna teh nya. Henteu disadar deh, henteu berdenyut deh. Para raeh kabeh jelema teh. Naon sebabnya? Sebab Allah na ngantuk gitu, Tuhan na lemah. Nah, maka satu kali yang tidak mungkin ujar bisa menghidupkan manusia, ujar bisa mengatur manusia atau Nabi Isa itu ya. Kalau kita umat Islam nyebutnya Nabi, ya. Kalau orang-orang Nasoro nyebutnya adalah Tuhan Yesus, begitu nyebutnya itu. Nah, wargi Dahlia, jelas orang-orang kafir Quraisy atau bahula itu ya, itu adalah menyembah Ujar itu anak Allah. Nah, ini waktu dulu juga waktu ada Tuhannya tiga, Uja, Lata, Manap, pengorbanan itu dilaksanakan tiap bulan Mulud. Jadi menyembelih hewan, kemudian di depan Uja, Lata, Manap itu. Nah, sama aturan-aturan itu malah banyak yang rame. Tidak boleh menyembelih sapi yang sudah hamil 10 kali. Tidak boleh menyembelih sapi yang sudah menghamili 10 kali. Itu. Nah, itu di dalam surat Al-Maidah pun ada. Nah, makanya ini adalah macam-macam aturannya itu. Nah, ada juga tidak boleh makan ikan, tidak boleh makan yang kakinya ada belah gitu ya. Seperti meh, itu kambing, itu kan. Nah, kalau kuda mah kena tidak belah kan kakinya. Nah, palan suka pakai apa? Besi gitu ya. Sepatu kan terkenal sepatu kuda. Eta. Tapi karyawan Dahlia mah teu aya anu nganggo sepatu kuda. Iya. Hah? Betul-betul. Nah, wargi di sini diterangkan waqalatin nasara almasihubnullah gitu. Nah, ini adalah ucapan tempo dulu. Nah, yang dimaksud adalah bahwa tapi ini di dalam hal ini di sini mengatakan bahwa itu Al-Masih adalah Ibnullah. Jadi anak Tuhan, anak Allah gitu ya. Nah, mereka bermaksud adalah menghormati ya. Nah, menghormati Yesus itu ya, Masih itu. Nah, kemudian berlebihan. Ya, berlebihan. Dari menghormati malah menjadi Tuhan gitu. Nah, sedangkan mereka mengatakan bahwa Ibnullah itu adalah ya bimana Allah gitu. Bimana Ruhul Kudus. Nah, jadi wargi Daria ini teh rada riet ya, kuring mah memahami nana. Jadi Tuhan yang tiga itu adalah kahiji Ruhul Kudus, kedua Tuhan Bapa, ya itu nu katilu naon tah. Jadi malaikat Jibril teh Ruhul Kudus ya. Isa bin Maryam Tuhan anak, kemudian Tuhan Bapa. Tuhan Bapa yang ada di surga. Nah, murid-muridnya mengatakan bahwa Ruhul Kudus itu adalah tetap muridnya itu. Jadi dikatakan ba'da Masih itu ada tiga kurun ya, kurun waktu. Maka mereka ini ya dikatakan bahwa Tuhannya tiga itu adalah satu. Satu adalah tiga. Tiga adalah satu. Teka harti agis mal mikiran. Cablamun dipikiran ke teka harti gitu. Dugi kakumaha boy oge. Cana nu tilu teh hiji teh ya sana. Nu hiji teh nyata tilu. Siga Hindu Buddha merenanya Tuhan nu ngaruksak disebut Brahmana gitu kan. Tuhan anu tukang ayomnya disebut naon gitu aja. Nah, jadi tilu tahan teh pencelemaan tina anu ngaruksak, anu ngayomi jeung anu mengurus gitu ta Tuhan gitu. Nah, wargi Dahlia, jadi jelas di sini ucapan Tuhan adalah Yesus, Tuhan adalah ujar, ini adalah bukan dari kitabnya. Kalau wargi ingin melihat dari kitabnya, tidak akan ada. Dina kitab Taurat tidak ada, dalam kitab Injil tidak ada, ya. Nah, apalagi kalau umpamanya Yahopa gitu. Yahopa mah kan mengatakan bahwa Nabi Isa itu nabi, bukan Tuhan. Kristen Yahopa itu cuma tidak mengakui Muhammad sebagai nabi karena tidak ada di dalam Injilnya, begitu. Insyaallah kuarti ya. Jadi kalau kita melihat di sini orang Nasoro itu hanya sendirilah, kaum orang Nasoro itu menjadikan Al-Masih yaitu ruban ilahian, ya ya budunahu, mereka menjadikan siapa, Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ya ibadat mereka kepada Tuhannya itu. Nah, makanya di sini dijelaskan bahwa Ibnu Jarir mengatakan bahwa Ibnu Abbas katanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan la anahumullah itu adalah anayufakun. Nah gitu. Jadi di ujung ayat itu kenapa tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wargi Dalia, di depan kita ada sholat subuh, ya. Hati-hati wargi, kita menyembah Allah, bukan menyembah ujar, ya. Bukan menyembah Isa bin Maryam, bukan, ya. Karena di sini dijelaskan bahwa ruhbanan Indah Nasoro itu adalah orang-orang yang sudah dianggap sebagai wakil Tuhan itu. Nah, jadi geus jadi ajengan gitu nya. Disebut disembah oleh orang-orang Masih itu, jadi orang-orang Nasoro itu. Tapi hanya orang Nasoro yang menjadikan Al-Masih menjadi Tuhan itu, ya. Kalau yang lainnya tidak, ya. Mudah-mudahan wargi, ya, jam 4 lebih 43 subuh hari ini, mudah-mudahan wargi sudah menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadat sholat subuh serta sambut sholat subuh dengan iman dan takwa. Insyaallah sholat subuh akan mengampuni dosa-dosa kita, ya. Wargi, selamat melaksanakan ibadat sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Nanti setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, kita lanjut kembali tausiahnya. Dan yang mau bertanya sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh, di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Iya.
1: Tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
3: Ating Torik Sebek Soreang.
0: Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28. Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina Septi.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh Milad Akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina, free wisata Taif, free test rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: Informasi di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
3: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihatnya.
2: Iya, Pak.
3: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya.
2: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
3: Glaukoma, ya, Bu, ya. Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma, ya, Bu, ya.
2: Iya.
3: Seberapa banyak, Bu?
2: Satu botol
3: tesma, ya, Bu, ya. Apa, Bu, yang dirasakan?
2: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
3: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
2: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
3: ya.
2: Tidur tetes lagi.
3: Oh, jadi
2: sehari 3 kali.
3: Alhamdulillah, Bu, ya.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, Ating Dayeuhkolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan,
4: Ating Torik Sebek Soreang,
1: di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus Obsesi Pagi.
2: Dahlia FM, nak Bandung goyang. Sik asik.
3: Masih di 101.5 Dahlia FM Bandung goyang sik asik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami di hari Jumat ini tanggal 17 Juli 2026. Selamat pagi buat warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811 222 1015, yang sudah bergabung juga di TikToknya Radio Dahlia FM. Boleh di intip gitu maksudnya ya. Nah, boleh nonton live-nya kita. Ada Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Pembahasan di pagi hari ini masih surat At-Taubah ayat 30, warga Dahlia. Jadi yang mau bertanya boleh sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh di 0811 222 1015. Tapi sebelumnya mari kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
4: Alhamdulillahirrabbilalamin. Warigi Dahlia, selesai kita melaksanakan sholat subuh, mari kita tambah sedikit. Ada penjelasan di sini bahwa orang Yahudi itu, wargi ya, tidak ada penjelasan dalam kitab Tauratnya, dalam kitab Injilnya. Jadi mereka mengembangkan agama itu, syariatnya itu adalah ditemulihkan ke pemimpin-pemimpin baheula gitu. Jadi tidak ada, kalau tidak, artinya kalau bersumber dari kitab, tidak bersumber dari kitab. Tapi ke sini ada kitab Yahudi itu ya. Nah, itu mungkin disusun oleh mereka, orang-orang Yahudi. Nah, cuma orang Yahudi itu memerangi umat Islam itu hukumnya wajib gitu ya. Sama dengan kita memerangi Yahudi. Nah, mereka-mereka ini adalah tetap menerima dari siapa? Dari pemimpin-pemimpin mereka. Jadi syariatnya itu adalah hanya mendengar dari pemimpin-pemimpin mereka. Jadi secara am mereka itu di dalam amalannya adalah menurut bapak-bapak mereka. Kalau di sini dikatakan bal wajada alihi aba ana gitu. Jadi orang Yahudi, orang Nasor itu mengatakan itu kan pemimpin kami begitu. Jadi pemimpin-pemimpin mereka, ulama-ulama mereka itu adalah tidak bersumber agamanya itu pada kitab Samawiyah. Jadi mereka adalah hanya mendengar cerita, mendengar berita. Jadi yang disebut cerita Israiliyat. Jadi kalau di dalam tafsir Al-Quran, pemanya dalam Ibnu Katsir suka ada itu cerita Israiliyat. Cerita Israiliyat itu adalah cerita Yahudi masuk Islam, tidak disaring dulu memasukkan tafsir itu kepada kitab tafsir itu, maka disebut cerita Israiliyat.

Bola tujuh bertasbih gitu. Jadi bertasbihnya petir adalah berinyai beredak. Ada yang tersambar petir itu adalah kena dihaharaeun. Cicingna di tempat anu haharaeun. Seperti maaf ini ya, yang sering terjadi itu di Ciheulang. Saya orang Ciheulang tah. Ari apa mah Majalayanya. Apa yang mah orang Majalaya, orang Ciheulang. Ciheulang teh kan sawah moplak. Tidak ada tangkal pohon, aling-aling tidak ada. Jadi kalau ada burinyai beledak teh kanu keur macul di tengah Jawa. Mata ari keur hujan tong sok mararacul. Ulah we ngalbelut hayo di bulut jalan. Ya ka urang Ciheulang tah nya Ciparai. Kang Parid diurus tah masyarakat. Aya Parid Ma'ruf di dinya teh budak anak saya teh Kang Parid Ma'ruf sareng usaha teh nu dua anda awayahna masyarakat dibimbing diarahkan ulah nepikeun ka bawa ku Yahudi komo ka bawa ku Nasoro mawa geus we Kang Parid ulah pada jadi pegawai negeri terangkan tenukie we cenah ayo paulah Quran terangkan tah mun teu deuk kitu datang di sia ka imah datang di ka imah jadi mumpung kitabna komplit nah lamun hayang komplit kan ka Tasik di Tasik ayeuna kan kemari keur libur kuduna mah pesantren kilat salami dua minggu jadi bisa gitu karena agama teh. Nah itu mah amanat kanggo putra Simkuring di Ciparai. Aya gunung letiknya di Ciparai teh. Ari pengkeren eta teh naon? Pengkeren Masjid Agung teh. Aya di dieu jamaah sabaraha urang. Sabaraha rumah tilu rumah. Jamaah di dinya teh. Jadi atah anjang dah jadi teh apa? Hampura we ka sadayana nya. Simkuring nangkomo aya nama teu bisa lulumpatan. Baheula keur bisa lulumpatan make Vespa. Ditegor ku Allah teh pan. Geubis teu terakhir teh 87 naik Vespa ka Ciparai. Ti harita dugi ka ayeuna teu naik motor deui. Sieun eta mah. Tah kawargi Dalia nu baheula pernah ngaos. Ayo orang bangkit kendai pengawasan Ahad Katilu ya kapungur mah Ahad Katilu pasolihin ilmu telain sakitu wai hayu orang panco tah panco ilmu ya panco ilmu multi science si bapak mahsar kamari hayu orang pinuhan orang sili pinuhan ya ken ari abdi mada isu pagi togekan mudik ari pasolihin mah pan mesti kenen luas masih panjang kaki melangkahnya. Nah, Mang Ebit ya, masih kena lengkahna masih gede. Itu yuk orang arajinya. Nah, katingal terakhir ayeuna Nasoro mah henteu kumaha eta, henteu kumaha bapak-bapakna lantaran aya dina kitabna itu. Jadi dina akamu Taurat dinia tuh ada ari Nasoro mah dina kitab anu aslina kitab Taurat. Nah dina kitab Injil mah da mungsa kedik da Nabi Isa mah teu tamat atuh cik asarna mah mung 32 tahun cik saware 35 tahun tugas dinasna jadi Nabi jadi Rasul teh. Nah kujalaran kitu kalau orang-orang Yahudi mah bal wajadna alihi apa ana margi abdi matus menakan bapak-bapak abdi ajengan abdi piraku ya ajengan salah pan gitu teteh paham Yahudi kadenya piraku aya ajengan salah piraku ya kiai salah tak gitu namanya ge kiai itu kulit kiai dinakai ngaranna bedug gitu ya. Nah jadi teteh paham Yahudi saha we anu ngagem paham abah baheula da kitu bal wajadna ari abana walakan abahum la taqiluna syai'a atau la yaqilun. Nah segitu bapana teh teu bisa mikiran naon eta.
tämä upa.

0: Nasoro mah kabedieunakeun gitu. Jadi dina kitab Taurat teh aya penjelasan-penjelasan. Mun kitab Injil henteu kabujeng kasebarkeun panginten. Da namung ka 12 urang kasebarkeunana. Jadi bangsa Injil Matius, Injil Lukas, Yohanes, Barnaba, eta memang insya Allah lah 20% asli. Gitu mah saya punya, saya Injil itu punya ya. Ngan kitab-kitab anu kaditu teh aya nu namut. Lamun namut kitab eta teh pangjelema bilma pang tolol-tololna jelema anu namut kitab. Pang belegug-belegugna jelema anu mapari namut kitab. Gitu tah. Atuh kari ngabandingkeun belegugna we eta mah. Sebab namut kitab mah moal bisa tamat setahun. Margi ditambut kitab hiji, sadayana aya 7 hadiweungkeut we sangakeun sadayana. Supados langkung kalem macana kitu nya geus katamat gitu. Tah jadi ka saha we anu memperdalam agama Nasoro, Nasoro mah nyaeta ti Yahudi kene tah winama najare gitu. Tah. Nah, di dieu Nabi Isa teh henteu di salib kitunya. Ari dina Quran mah wa ma qataluhu wala salabuhu walakin syubiha lakum gitu. Tapi di sarimageun eta Nabi Isa teh jeung jalmi nu neanganana. Anu neangan Nabi Isa teh harita hari Sabtu nuju di pilarian. Nah, Nabi Isa teh bari dibunuh gitu. Pas masuk ke kamar ditujukeun ku Yudas Iskariot. Anu ngabunuhna teh nu ditewakna teh Yudas gitu. Sok engke taroskeun ka anu ngagaduhan kitab Injil gitu nya. Tah kitu anu ngagaduh kitab Injil mah pasti bakal bisa nerangkeun gitu nya. Nah, sementara segitu heula we.
1: Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Tentang membahas pembahasannya surat At-Taubah ayat 30 Wargi Dahlia. Ini sebetulnya seru nih kalau sekarang diteruskan ya. Cuman waktunya enggak bakalan cukup nih Wargi Dahlia. Gitu ya. Kita ke pertanyaan dulu nih. Terima kasih banyak untuk Wargi Dahlia yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0811-222-1015. Assalamualaikum Kang Tommy, Pak Ustadz. Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Kang Ujang di Cianjur. Pak Ustadz, ketika baca Al-Quran, tapi yang dibaca hafal banget di rumah gitu. Bacanya, di rumah bacanya. Tapi sering ditatar juga tuh. Padahal Al-Quran itu ada. Padahal Al-Quran itu ada, gak dipakai, nggak dipegang gitu. Bagaimana Pak Ustaz nilai bacanya di mata Allah tuh? Ayat paribasa Quran di rumah jangan jadi hiasan, harus dikaji, dilihat gitu Pak Ustaz.
0: Jadi Quran itu namanya lagi Quran itu iqra. Ayat yang pertama kan iqra, baca olehmu. Apa yang dibaca itu? Nah, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang dibaca teh. Yang dibaca itu adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi yang menciptakan itu adalah Allah. Tong baca kurang. Saha nu ngajadikeun urang? Nah, kitu da urang teh teu acan maca kadinya teh teu acan. Nah, eta teh ayat yang pertama sebanyak 5 ayat menerangkan kondisi Arab pada saat itu. Jadi Rasulullah teh harus pandai membaca, membaca ayat kauniyah. Berarti atuh Rasul teh harus jadi profesor, ya ulama, gitu kan? Membaca situasi dan kondisi politik pada saat itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Nah, ke ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq, langsung kena ilmu kedokteran. Manusia teh didamelna ku Allah teh nu ayeuna kitu min alaq, tina nu tergantung. Alaqoh teh ngagantung, sperma jeung opong ijab kabul, jadi ngagantung nempel di narahim. Nah eta alak gitu, alakoh. Nah orang sok dihartosan alakoh teh mudko segumpal darah. Nah terus di sananya lagi ikra wa rabbukal akram, baca olehmu, yang mulia itu Allah bukan siapa-siapa. Alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Allah itu yang mengajarkan manusia yang tidak tahu. Tadinya belegung manusia teh, diajarkan jadi palinter. Ari geus palinter jadi sararombong. Nah, melebihi anu nyiptakeunana. Nah, kala innal insana la yatgo ta eta ara'ahu stagna. Nah, manusia teh sombongna, aduh ya Allah. Merasa diri lebih tinggi daripada yang menciptakan gitu ya. Padahal manusia mah sapinter-pinter manusia, profesor nage aya 80, profesor can bisa nyeun korong. Sok. Profesor nu mana nu bisa nyeun korong? Nah, ari irung mah ngingsreuk ke meusan pino ku korma.
1: Matap.
0: Aduh, mangga.
1: Diatur banget Bang Ustaz. Terus juga selamat pagi buat wargi Dahlia yang sudah bergabung di TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Ada Kang Yusuf Suhari, ada Teh Imas Reni juga sudah hadir. Terus juga ada Teh Yeyet Nurhayati, Teh Nizam. Terus juga ada Kang Arfi juga. Bertahun-tahun selalu dengerin kajian Dahlia. Iya tuh harus itu mah ya. Terus tetap pokoknya mah panteng gitu. Ambuna Bintang juga terima kasih banyak. Pak Ustadz, Badan Naros di Sarang TDSI di Banjaran yang udah WhatsApp di 0811-222-1015. Apakah betul Pak Ustadz kalau nanti Al-Quran itu jadi penyelamat kita di alam kubur kalau kita rajin membacanya? Mohon penjelasannya Pak Ustadz.
0: Pertama di dunia saja, ya di dunia ini, nawiru buyuta kumpil Quran, taiji, ya, caangan imah aran jinte ku bacaan Quran. Ilmu orang baca Quran di rumah caang. Kedua, layinu kuluba kumpil Quran, lunakkan hati itu dengan bacaan Quran. Mal bisa ina ngalunakkan hati ku lagu. Gadang jangan begadang, begadang tiada artinya. Nah, sana janda 800 kali maca eta moal lunak hati eta. Cok ayeuna baca Al-Ikhlas 100 kali we. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 100 kali ya, hati kita bisa lunak. Nah, apalagi nanti di akhirat itu menurut beberapa hadis ya, hadis Rasulullah SAW, nah yang menemani diri kita di alam kubur itu adalah bacaan Al-Quran. Kita yang membacanya kan pemana ya maupun dan ya sahanya unani di soreang maca Quran. Ditakdirkan ku Allah teh pamena mudik. Tah pan ngantosan kiamat lami. Tah ngantosan sambil ngantosan teh kedengar sayup-sayup bacaan Quran. Cek ibu nani teh saha nu maca Quran eta? Wah, suara abdi gini. Tah gitu. Jadi di alam kubur teh ditemani ku bacaan-bacaan Quran yang resep kana dangdut merenan dangdutan gitu nya. Malaysiaan gitunya, tete insyaallah, nah ima baca Quran tenuk ye, nah anu huai ge karekam nyanyi atuh dah, kapan maca Quran atuh huai maliren helawai, wam cajul ayu maal mujrimun, itu saanu maca Quran, abdi tete nu maca teh, nangke bakal isin nyalira maca Quran bari huai gitunya. Tekenging kemah, sawe tama tekenging, liren hela, nah, tutup hela, bahamna ku panangan kiri, ya, ku punggung tangan kiri. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sekasik. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Yang mau telepon boleh telepon WhatsApp di 0811-222-1015 ataupun di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Ada sapa dulu nih, ada Ibu Engkah di Banteng Kecil.
0: Ya, Pak Haji ya. Nama Weti Mekata.
1: Kumaha Pak Haji damang gitu ta?
0: Oh, alhamdulillah sehat. Tiga kirangan wajib tentu.
1: Alhamdulillah.
0: Nih, insyaallah.
1: Aya pertarosan Pak Ustaz.
0: Kumaha.
1: Bade naroskeun surat taubat teu nganggo bismillah leres kitu eta teh Pak Ustaz.
0: Mohon. Sebat taubah teh arbaroah teh eta hiji-hijina surat dina 114 surat teh teu nganggo lapan bismillahirrahmanirrahim langsung we baro'atu minallahi wa rasulihi gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustaz, ada yang bertanya di melalui TikTok nih. Pak Ustaz, upami ngajarkeun Al-Qur'an tapi anjeunna teh sesah ngartosna tah kumaha Pak Ustaz?
0: Sesak ngajarkan Quran tapi sesak ngartos.
1: Anjeunna teh ngajarkan ke anu sanes gitu masa nada. Tapi si anu sanes teh nu diajarkan teh sesak gitu ngartos na kumaha apa saat itu?
0: Ya, eta mah kada milarilah ilmu na. Kapan ilmu baca Quran teh seueur. Ya, nepi kaya tujuh macam kan gitu. Disebut qori asabah teh gitu. Nah, maka eta mah mangga eta mah kantun kurang ditilik gitu ditinggal ieu naha bet hese-hese teh ngajarkeun Quran. Da upami hoyong ngajarkeun Quran sistem ukro ikro sesah pamina. Da ku sistem uktub sekarang metode uktub. Ya, metode uktub teh tulis gitu. Sahuruf-sahuruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ba sin mim gitu kan. Nah, kayak samungkeun nyeratna ba sin mim tuh kan tiasa maca Allah alif lam lam lam ha hijikeun jadi bismillah tuh. Nah, eta metode uktub yang belum diajarkan oleh siapapun metode uktub itu. Nah, kalau wargi ingin mencoba metode uktub cobalah ya. Belajar mun ayeuna mah disebutna imla gitu nya. Imla eta teh cepet kana hafalanna. Jadi umpamana ayeuna urang ngawulangkeun ngajar Al-Qur'an teu nganggo metode ya pasti moal bisa hafal-hafal. Gitu. Ada metode Qur'an itu ya. Banyak sekali. Nah, metode yang pertama ya pagotoni. Nah, ini metode yang pertama mengajarkan Qur'an. Aku dirangkul sampai tidak bisa hatta balagha minni juhdah. Kata Rasul, aku dirangkul di Gua Hiro itu sampai tidak bisa bernapas. Kemudian aku dilepaskan lagi sampai tiga kali. Nah, di tiga kali dilepaskan baru dibacakannya qara bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu namanya metode konsentrasi. Jadi supaya konsennya benar. Nah, ieu Bapak Ibu anu ngajar Quran sina konsen heula murid teh anu diajar teh ari anu dicepeng Quran ari hate kana TikTok. Ya moal bisa tuh saumurna ge ayo TikTok ayo moal bisa. Paling ge TikTok di lantai gitu lah. Nah, jadi moal tiasa. Jadi pembedaan Quran simpen heula semua kegiatan. Nah, ambil Al-Quran silakan ente menggunakan metode ikro ge tah ieu teh harus sama dirubah supaya metode itu kembali ke awal. Jadi kenapa? Karena sekarang jarang anak-anak di masjid sekarang teh. Kenapa? Karena metode ikro. Jadi satu kaligus bisa baca, ari kapungkur mah diacana aya ikro baru dak teh diajar maca teh di masjid. Nepikeun ka hayang bisa ngaheja teh sataun. Yang bisa narabas 3 tahun semakin hafal ke masjid. Jadi masjid terame lantaran ayah anu belajar maca Quran. Ayah nama barudak belajar maca Quran di TK. Nah, jadi TK Marasjid. Nah, ayah nama mudah-mudahan oleh Bapak Gubernur kemarin katanya harus dirubah. Nah, maka maka Bapak Gubernur rek merem rek masihan sumbangan masjid teh rek sumbangan masjid nu seueur rakyatna cenah anu seueur barudak ngajina itu. Jadi kita bakal rame di masjid teh bakal hidup deui bakal bapak-bapak ibu-ibu bakal hidup deui di masjid teh barudak oke okay, bakal naik ningkat sakolana teh gitu di masjid sekolah di sekolah-sekolah jadi mungkin tidukola gitu ya nah, itu ya insyaallah lah nah demikian
1: baik tapi memang benar juga warga Dalia kalau misalkan kita mengingat zaman dulu tuh pengen belajar baca Al-Qur'an tuh memang ramenya di masjid Pak ya dulu tuh zaman-zaman saya kecil juga tuh di masjid sampai 1 tahun 2 tahun tuh baru bisa lancar baca Iqra tapi ya baca Iqra Iqra 1 Iqra 2 gitu dulu tuh. Emang seseru itu pada zaman itu warga Dalia. Kalau sekarang ya yang tadi Pak Taufik bilang berbeda Pak ya zaman sekarang ya, tuh ya. Betul. Baik, selamat pagi buat warga Dalia yang secara bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Kita angkatin dulu telepon yang masuk di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Pak Ustadz, Bang Tony?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Sama musuh anak rumah.
2: Iya. Wadah naroskan, ayo panggil santai. Tadi itu asal ngadang jantan minggu ketiga gitu Bapak?
0: Ente. Pengawasan mingguan ketiga itu biasanya di madrasah di abdi pengkajian khusus itu semacam anu kursus noyong engal gitu.
2: Oh gitu. Ya insya Allah tuh Bapak
0: ada mingguan kaiji mah tetap di Masjid Agung gitu.
2: Oh iya makasih ya Bapak kita umbinya pada ya pertanyaannya di luar tema ya Bapak.
1: Mangga.
2: Ini kan itu nanyain sama saudara katanya kan yeah. Gini Pak janji waktu ini kalau saya diterima kerja di sana saya mau umroh katanya gitu. Nah dia diterima nah karena belum ada uang banyak terus dia teh minjem ke bank. Nah itu teh apa umrohnya diterima terus itu teh apa termasuk rent? Tuh kata Bapak teh judul teh lek renten itu Bapak. Oh. Saran kumaha cara istighfar nah Bapak. Terus ketiga nah ya pertanyaannya lagi serius bapaknya
0: mangga
1: mangga
2: terus
0: ame haridang yang di lembang
1: mangga mangga
2: ini bapak kalau misalnya kan lagi imam teh lagi turun bapaknya terus sholat teh kadang-kadang teh malaweng gitu banyak itu teh nah di samping teh gitu pak ustaz sholatnya
0: iya
2: yeah,
0: iya yeah, yeah.
2: Sekian, terima kasih. Semoga Pak Ustadz sehat panjang umur.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Amin,
2: amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Umi di Lembang, ya Umi Hasanah. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat keluarga dan juga disehatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Yang pertama pertanyaan, kalau kita berangkat umroh dengan dana talang apakah itu tidak haram? Ya kalau dana talang itu biasanya tidak berbunga ya boleh saja silakan karena akan dibayar kan gitu. Apakah umrohnya sah-sah kalau memang dari dana talang? Tapi kalau memang pinjamnya ke bank nah ada bunganya disicil nah itu adalah tanda tanya gitu kenapa karena itu adalah ada lebihnya gitu pinjaman ada lebihnya terus kumaha atuh can aya duitna nah umroh haji itu adalah teu bisa sekaligus matak digerokeuna ku Allah teh dina nalika nuju dina kandungan wa adin pinasi bila haji nah itu seruan itu tatkala manusia ada dalam kandungan. Semua orang mendengar di dalam kandungan ibu itu. Kalau yang mendengar kemudian jawabannya sampai 8 kali, maka akan 9 kali berangkat ke Mekahnya itu. Nah, caranya nabung. Ya, sekarang ibu ya suka minum kopi. Ya. Kopi segelas berapa? Ayeuna segelas teh kopi nepi ka 80 ribu. Tah Nah, ini banyak dua gelas. Nah, tabungkan anu segelas. So, insya Allah dua tahun sekali bisa umroh. Tina kopi.
1: Tina kopi.
0: Itu, ya. Nuka dua, bapak ibu di rumah sok nyenangin. Di urang mah sayur merenanya. Angin lodeh. Nah, angin lodeh teh ayana seep sebara 20 ribu. Tak kurangan 1.000. Nah berarti 18.000. Berarti sadinten sehari nabung 1.000. Nah 1.000 kali 360. Jadi berapa? Nah berarti bisa umroh 3 tahun sekali. Nah ete dari ngan urang teh ngedulna. Aduh komo eta anu di Lembangnya ngedulna. Sami sarang anu di Kutub Selatan.
1: Kutub Selatan di mana, Pak?
0: Mohon Pangalengan.
1: Tiris aja, Pak.
0: Tiris, mohon. Kan Lembang mah Kutub Utara. Sami ngardulna teh majarkeun teh nanti katiisan duitna lamun teh diwalanyakeun teh cenah seep. Bisa aku eta ku hama sana kitu. Nyata hamana teh aranjeunna keneh gitu. Nyimpen di ditonggengkeun pan cing celengan teh. Tak ayah nama teh gitu disimpan nate di bank supados senantiasa dicanak di najis waktu deposito. Jadi ayahnya istighfar naku maha saume tilu hari terus terusan ya kanggo janji anu kamari ente tiasa saum masih antuangan kak 10 pakir miskin sekali. 10 bungkus lah kejo katanya bari sangu atau mamangga kejo mah hideung gitu hari sangu mah bodas gitu tah mangga bungkus we 10 bungkus mah ditambah we eta laukna mah naon nah bade ku eta ku hayam mangga tapi hayamna ulah hayam lepas leungit ka hayam na teu hayam gitu, ya demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Pak Ustad, ayah salam ti Abah Oman sahur nate Pak Ustad sing panjang Yusua gitu.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke okay, Pak Abah Oman oke okay, sing panjang Yusua dina barokah Allahnya. Nah kaya nate umur teh sebarahnya mayunan Agustus teh berarti 75.
1: Alhamdulillah tuh segar kene warga Dahlia.
0: Segar eksim salep.
1: Aduh, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang asik-asik. Selamat pagi buat siapa nih? Ada Ibu Haja Entin di Kebon Gedang.
0: Nah, Bu Haja Entin tah di Kebon Sawu Kebon Sawu.
1: Kebon Gedang.
0: Kebon Gedang ya. Mudah-mudahan sing sarehat ya. Ari tos arasa ke magedang nanti sawios di kaki raconongkin ke maksudnya ke pasar gitu
1: diical gitu
0: mau diical ke pasar kira raconong bangga dari Kadahlia mata ya pasar di mah
1: ayo pertarusan gitu nyungken urutan permohonan mudajat ke Allah Pak Ustadz gitu hungkul
0: ya mudajat ke Allah mah kahiji orang kedah gaduh wudu ya. Gaduh bersih dari hadas besar hadas kecil. Kedua munajat dibacakan Fatihah. Ya, kedua dibacakan Al-Ikhlas Kul Huwallah. Kedua Al-Falaq Kul Anu Berpalaq. Katilu Anas ya. Kaopat ayat kursi. Nama istighfar, ya istighfar tahnya, terus istighfar teh hari tambah day, baca syahadatain kan itu, nah terus baca tahlil, saparantos kata teh, nah kemudian dibaca doa gitu, ayo doa nama seratus nama. Sakahoyong urang gitu. Numawi pami ayeuna aya munajat di Masjid Agung eta teh siseurna abdi ngabimbing teh ibu-ibu bapak-bapak anu ngadunga nyalira. Jadi tina lubuk hate nyalira gitu. Diiringi ku abdi. Di katinggalna ni harusyu gitu. Mudah-mudahan engal dikabulkeun doa-doa eta sapertos doa anu munajat di mana di Mekah gitu ya, hari menuju Simkuring sok

0: umroh mah baheula nepi ka siaran langsung pan Radio Dahlia teh ti Mekah, ti Madinah gitu kan. Terus nuju eta jarah Wali Songo. Ah gitu. Aing saloh lah ke anjing ku sempuring dibacakan urutanana no praktis kita gitu, ya. Demikian.
1: Terus baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat warga Dahlia yang sudah bergabung di TikToknya Radio Dahlia FM Bandung. Ada Teh Osin, terus juga ada Bapak Endang Suherman, terus juga ada Abah Cupu Manik, ada Teh Jenny Abret, terus juga ada Teh Yeyet juga ya. Pak Ustadz, kita ke pertanyaan dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya nih di 0811-222-1015. Ada pertanyaan dari Bunda Hajah Iom saurna teh. Alata sarang Al-Uzza nyaeta dua berhala anu disembah ku bangsa Arab dina zaman pra-Islam atanapi zaman Jahiliyah sok disebat Dewi Manata. Pertarosana Pak Ustadz ya. Upami jalmi ngaraos senang ku seurna artos ditambih ku ujub takabur, tapi di mana tegaduh artos sok ngaraos sedih sareng ngarasa hina tanah. Perasaan eta teh sami sareng urang Arab Jahiliyah anu percaya kana Lata sareng Uzza Pak Ustaz.
0: Upami maca Quran mah karakter manusia. Itu kan ida masahu saru jajua kan gitu. Ida masahu hairu manua. Di mana manusia dikenaanku kapakiran. Rame katanya ya kita. Nah, di mana dikakenaanku kabengharan cempling gitu. Nah, terus lihat karakter dalam surat Al-Fajar. Fa amal insanu ida mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman.

0: Emma betalhu fakodaro alih rizika upaya kulorobi ahanani. Aduh Allah bisa ngahinakan ke abdi. Ta karakter gitu teh. Saras nama ayah dina Quran. Dimana orang kakenaanku kepakiran. Nya sok rame gitu. Kadang-kadang orang lengit hayam. Siji selemur pan guyur. Itu teteh. Lengit hayam cenano danten. Duka kamana. Nah hari lengit budak awewe nu danten jempling balik-balik nah siate asup angin teteh bet kemung kata. Nah tak balik-balik geus asup angin budak teh nah, taulah gitu. Jadi teteh Bu Haji karakter jalmi teh gitu ya, di mana kakeunaan katimbaan ku musibah tah manusia mah jadi naon teu daek cicing gitu nya disebutna teh kumaha atuhnya. Nah gitu, di mana kakeunaanku kekayaan anu beunghar nu seueur duit tah eta teh jempling nu panghelana sieun diinjem ku dulur cabdulur mah lamun nginjem tara mayar sana gitu komo lamun diinjem ku mitoha kala ngajebian lamun dipenta teh mun ditagih teh ku tetangga bisi kadenge ku tetangga menang duit jempling we neangan hancip saurang jaga-jaga bisi ngulam perang tetangga. Nah, diomongkan ku tetangga teh ulah ieu mah gergering dituna. Nah, gergering Athena gitu nya. Gergering Athena sakulah kakeunaan ku nginjeum bahaya sebab tetangga mah lamun ngamuk teh sok mau bedog cenah kitu. Sieuneun panayana teh. Anu nagih jeung nu nginjeum teh leuwih galak anu ditagih. Nah, gitu kan. Dan sababna memang laguna kitu. Lagu nginjeum madu enak kan kitu nya. Lagu mayar madu, ampun ya Allah, hesena kita. Lagu mayar menepikan ke cekasar nama sebiak dengkak gitu.
1: Aduh, baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM, Bandung Goyang Sik Asik. Yang mau bergabung melalui WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015. Kang Tommy cina lalaunan ngawas kerme anak mangga 0811-222-1015 tah itu mudah-mudahan kak udah gitu tah ya. Mama Lili Cici Wedai haturan wilujeng ngagabungnya di TikTok na Radio Dahlia 0811-222-1015 Pak Ustad izin bertanya tah. Aya pertarosan ti hamba Allah Pak Ustad, bagaimana bentuk penyimpangan bagaimana Pak Ustad bentuk penyimpangan akidah yang terjadi pada umat Islam terdahulu?
0: Wih banyak pisan.
1: Seueur Pak Ustadnya?
0: Banyak penyimpangan akidah umat terdahulu. Anu aya na masih kana aya. Kegerenya dan bujur ya. Nah, ETT Bu Haja Emi sok kegerenya dan bujur teh. ETT cana rek naik-naik mobil sana gitu. Salah ETT gitu teh, rek naon rek ngabekok teh teh. Ya teh rek ngabekok. Tentu ada kegerenya dan iya.
1: Soca
0: sana. Mejer kentrek papangi jeng dulur. Ada petir papangi jeng nungan. Nagih utang. Aduh, aing merek eureun karena jadinya hese.
1: Cana itu keringnya di anuai, cana bade pendak sarang kabogoh sana.
0: Iya.
1: Aing nagih, anjing
0: nagih. Si emok
1: nagih. Emang emok.
0: Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim. Ayawe, anu nagih itu si emok. Tak, itu penyimpangan. Nepika ayah nu paling aneh di dekat rumah saya. Di dekat rumah saya itu ada pohon jambu air, jambu air. Yeah. Yeah, ada burung berbunyi, cing-cuing dia gini. Dituar tangkalna.
1: Nah, dituar pak.
0: Sana sian paeh aing mas sana. Majar kente eta manuk disadate ngajak paeh sana. Tah, pantete deviasi akidah, penyimpangan akidah. Terus saya di Marga Hiraya ya. Marga Hiraya ngaliwat. Karena korobokan para gicai. Punten cenah kadal meteng punten. Karena kadal nyebut punten segala. Aduh, ya Allah, siun ku kadal gitu.

0: nu model-model nu kitu nya. Nah, cenah ena ngimpi naon deui cenah tah bakal aya nu nagih teh cenah. Kudu bakal maora gaji cenah nagihna teh. Gitu.
1: Ieu pang cenah saurna ngimpi newak lauk cen.
0: Tah. Newak lauk cenah bakal menang eta naon timel cenah. Timel nya lamun timel saya teh lamun ka ditu ka buaja eta barokah nya aya sok nimbal di aja barokah mah. Nah duka kumaha da menamina ge barokah atunya. Lamun ameng ka warung nasi barokah eta sok dipangnimalkeun.
1: Tuh.
0: Atuh ceuk eta Bu Haji tong seueur teuing sia teh. Pan opataneun we cukup.
1: Seueur
0: atuh. Ulah seueur teuing opataneun we cenah. Ari pawisada tuh ceureun beak diwaleun keneh kumaha. Engke pan ku Allah digentosan deui nu langkung-langkung seueur. Tah upami ka Bu Haji idama benten deui.
1: Kumaha?
0: Eta mah nasi dadakan, nasi nage tuh make syahadat atuh eta mah. Lamun tuang di eta tempat sakedike wareg. Nasi teh lantaran tunan yang unage make syahadat teh ya. Gitu. Tah mudah-mudahan ka jalmi anu sok rajin pirajinan kitu heureuy. Heureun ulang heureun we ka ku. Ngaing ke diketok sah di galunggung ke diketok ku galunggung make ku dawa aing beak sah itu. Nah jadi seueur lah tah ari barudak didinya di payun ari neng bintang nanaon abdi mah bintang lagi bintang 7 sana. Oh siar ieu tuh
1: puyer
0: puyer bintang 7 aya anu bintangna ari neng bintang naon ieu Doma Garut sana. Bintang Doma Garut. Akang mah do bintang lagi ke Yeup Apu.
1: Yeup Apu.
0: Yeup Apu. Jawa leles, jawa kumahnya. Nah, kita gis berapa bintang Doma Garut, ya senak weh ayo.
1: Suruduk ya.
0: Suruduk.
1: Jantan seher banyak penyimpangan-penyimpangan akidah nanti banyak.
0: Seher pisan.
1: Seher pisannya. Pemain dijelaskan no, mal dugi waktu selak gitu.
0: Satahun mal saya tak. Mal tiasa beres. Ayeuna badai tina lalaguan wae gitu. Utap tiasa wae aya di ngelagu cenah lamun ngaring kenek nate kapali dia. Tete teh lepat cenah. Jadi dewa reng teh bakal ngamak cenah. Dewa reng kal bakal tuh nek gitu. Jadi dewa reng kenek bakal ngamuk. Kayak bakal kal rempreng cenah. Anu ngigel gitu teh bakal kalempreng cenantaran salah ngigelna gitu.
1: Baik Pak, pertanyaan terakhir di pagi hari ini Pak. Ada di luar tema di Pak Asep Wildan. Punten Pak Asep di luar tema di Bumi Abdi seueur reungit samin di
0: iya.
1: Seueur reungit ya, kalau kita disemprot gitu tah. Tapi seueur oge sireum tanapi serangga nu sanesna para raih gitu ta Pak. Kumaha eta Pak? Aya doana teh supados teu janten dosa gitu ta.
0: Insyaallah da numutkeun sababaraha hadis mah binatang nu ngajadikeun ka urang jahat boleh untuk dibunuh gitu nya. Kecuali orai hideung anu masuk ka rumah tekeng dibunuh di rumah. Bukakan pintu yang pintu pantonya nya engke bakal lompat kadinya. Jadi lamun orai hideung dibunuh di bumi eta teh bilih ibrit.
1: Oh,
0: ibrit teh setan anu ngarupakeun orai gitu. Dan disebut jin, jin anu nyarupakeun orai. Harita kening Ratu Balkis, Ratu Ibrit anu ngajanjian kami daek pindakeun naon atuh kerajaan dina dua detik oge bisa cenah kitu. Jadi ibrit teh kalau bapak ibu-ibu, bapak-bapak ameung ka gunung sok aya orai anu moyan, hati-hati itu. Jadi loncatnya tuh melebihi dari 60 km per jam. Eta naon larina itu. Ini pengalaman kami di Galunggung dulu.
1: Yeah.
0: Ada ular hitam ujungnya itu siga panah gitu, mencos.
1: Yeah, yeah.
0: Tapi warnanya putih siga perak. Waduh itu nyamber burung teh, burung lagi terbang tuh disamber bisa gitu. Apalagi ngejar manusia yang larinya hanya sekedar lari gitu. Nah, hati-hati, seringlah berdoa kepada Allah ya. Jadi rek berangkat teh bismillahirrahmanirrahim, serta doa-doa tasporgian ya, insyaallah. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz untuk hari ini. Ada yang mau disampaikan sebelum kita pamitan Pak Ustaz?
0: Iya, wargi Dahlia, barangkali ya wargi bisa membaca lebih jauh lagi ayat itu adalah ada insyaallahnya Jumat depan kita akan membicarakan mengenai strategi Yahudi dan Nasoro bagaimana untuk memadamkan Islam. Ya, di sana itu biapwahihim, mereka itu dengan mulut-mulut mereka. Jadi bukan hanya dengan mulut, mereka itu adalah dengan duit segala macamnya. Jadi dengan biapwahihim itu bukan mulut, tapi adalah kumplit. Ya, kusegon berenang namanya. Ya, ya. Jadi bukan kumulut namungkul, tapi kusegon gitu. Sebab mulutnya kan yang segon gitu. Ya, gitu. Coba enak kan, bahela ya mah, bahela. Kurnyu bagi supermi ya pan. Anu menang sanu sanu sanu. Dugi kenka naran datangan lebet keluar agama Islam gitu. Pernah di daerah kami di Tasik, sa desa nanda tangan lebet agama Kristen. Dipanggil ustadna. Efeknya ternyata ustadna teh aya di warung, aya di pasar, dagang. Atu cana bapak, ibu, palura, abdi teh kapan boga istri, abdi teh boga anak. Kudu di paraban, anak istri teh. Nah, daya di jalan, elti niaga, jualan di pasar, abdi teh. Dipanggil tak ke desa si ustad teh ajengan teh, dipanggil tokoh masyarakat yang ustad teh kudu diperhatikan lantaran aya nama merhatikanana istri jeung putra putrina. Masyarakat teh teu diperhatoskeun sabab merhatikan nyata istri sareng putra putrina kahartosna ku masyarakat teh. Akhirnya alhamdulillah aya disebatna mun bagelama pereleknya. Nah, aya tiap sasi teh kanggo eta ustad teh dugi ka tiasa hidup sederhana. Nah, dugi keun ka pupusna eta kiai seueur masjid-masjid jadi makmur kitu eta. Seueur urang kali santri anu jaradi ustad kitu. Jadi maaf ka wargi sadayana, silahkan dari Jumat sekarang dipersiapkan pertanyaan ya, siapkan insyaallah bendera kuis we mangati payun iku abdi dijawab insyaallah ya, nu teu tiasa dijawab di radio dijawab di jalan ku abdi mah insyaallah ya. Nah insyaallah abdi tos janji bade memberikan jawaban yang mencukupi gitu ya, yeah. Kalau memuaskan mada abdi mah apa namanya ikon abdi mah mudah-mudahan tidak puas itu jawaban abdi mah tiba yeah. Lagi nah, mudah-mudahan wargi sadaya dipanjangkan umur penuh barokah, wargi yang sedang berniaga dimanapun di pasar di toko di jongko dikucuri barokah perniaganya. Oke, mudah-mudahan wargi orang tua kita ya, ayah bunda kita yang sudah lebih duluan meninggal dunia oleh Allah diampuni semua dosanya, ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Oke, mudah-mudahan putra-putri kita disolehkan Allah Subhanahu wa taala, lulus ujiannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk wargi Dahlia yang sudah bergabung di WhatsApp-nya. Ada Ibu Tatin Karyati, Tendes juga terima kasih banyak, Teh Santi di Kopo, Ibu Arpan, Teh Mimin, Kang Deni Kurniawan, Ibu Saidah juga terima kasih banyak, Ibu Nani di Soreang, terus juga ada Pak Tatang, Terima kasih banyak. Aduh maaf banget nih gak bisa dibacain semuanya karena keterbatasan waktu ya. Kang Danu terima kasih banyak. Kang Danu insya Allah besok dibacain pertanyaannya. Kang Asep Dapota juga, ada Bu Ati di Batu Lawang Cibede, Ibu Cicin, Bunda Iswari, Mama Ibu juga, Teli Padalarang, tuh Ibu Cendani juga, Wak Uci, Ibu Enjoy, terima kasih banyak Ibu Enjoy. Ada juga nih ada yang udah bergabung juga di TikTok juga, terima kasih banyak ya. Mbak Suha juga terima kasih. Insya Allah besok pagi kita bertemu kembali di jam yang sama, di jam 4 sampai dengan jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Tominya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantang radio, pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, perunggah, go-go-go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

seperti Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

tidur aja. Rini Gotik dari Ranca Ekek, selamat pagi Rini. Ciao, yang ada di Karapitan juga sudah hadir WhatsApp-nya pagi hari ini ya. Ada Bungsu dari Cikaputihan, paginya pengen goyang buat Kak Adri duluan, Teh Isar, Teh Unik, Teh Oom, Kang Genta, Kang Danu, buat Rini, Ponti, Bunda Ade, super gocinya buat istri tersayang saja. Kang Asep Dapota, selamat pagi Kang Asep, sehat Kang Asep. Digoyang

genta buat Aing Sugi Ati Motres Budayangse Bae Cibai Santi Kopo juga digoyang ya. Selamat pagi, assalamualaikum Kak Adri. Waalaikumsalam. Ini sama Teh Nining yang ada di Cisere hadir digoyang buat Kak Adri dan semua wargi Dahlia saja, gocinya buat suami sama anak saja. Ada Derry dari Cibiru hadir juga pagi ini. Pengen langgamnya digoyangin buat Mamah Andin, buat Cucu Gerlong, Mang Nana, Mbak Eis, buat Ponti, buat Danu, Nado, sama Genta juga digoyang. Satu lagi, Adri pengen goyang buat Teh Isar yang ada di Ibun, Majalaya. Ya, sudah hadir juga. Nana Permana yang ada di kawasan Cicalengka juga sudah hadir. Ramai yang sudah hadir wargi Dahlia luar biasa ya. Mister Ius juga sekalian digoyang sama Adri. Esa yang ada di Jalan Kaca Piring. Selamat pagi, selamat bergoyang asik. Teh Ros yang ada di Munjul.

0: banget. Jadi boros ini mah buat nyuci piring sebanyak ini.
1: Tenang, Bu. In this economy, Sunlight ada yang baru. Bikin jauh lebih hemat karena busanya tumpe-tumpe. Nih, sekarang cobain deh.
0: Wah, bener banget. Formulanya kental, busanya tumpe-tumpe.
1: Betul, Bu. Bisa bersihkan lemak 10 kali lebih cepat. Piring bersih dan kesat. Lebih kental, lebih tumpe busanya. Beli sekarang di pasar dan

0: masih dipantengin sama wargi semuanya ya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Siapa yang lagi pada cari-cari mobil, wargi Dahlia? Mobil baru. Kalau ada mobil baru, semangat baru biasanya wargi Dahlia beraktivitas ya. Adri kasih tahu nih wargi, beli aja mobilnya mobil Daihatsu ya. Soalnya ada program mid-year surprise deal. Jadi setiap pembelian mobil Daihatsu untuk periode dari mulai 1 Mei lalu sampai akhir bulan ini 31 Juli 2026, wargi berkesempatan memenangkan hadiah mobil Ayla ya, special modification. Gak cuman itu, ada juga hadiah 8 unit motor dan juga 16 smartphone untuk para pelanggan yang beruntung. Proses beli mobil mudah, mau tukar tambah juga bisa, kredit super fleksibel, tenor beragam, cicilan dan DP bisa disesuaikan dengan kebutuhan wargi Dahlia. Dan setiap pembelian Daihatsu, wargi bisa dapat konsultasi kesehatan gratis hingga 21 kali lewat Halodoc dan perlindungan asuransi rawat jalan Garda Heltek hingga 3,2 juta rupiah. Informasi lengkapnya wargi bisa menghubungi langsung Daihatsu Akses di 1500 898 atau kunjungi outlet Daihatsu terdekat ya. Daihatsu sejak pertama karena kamu ada. Hari Jumat ini banyak updatean di mana-mana wargi Dahlia. Komputer juga minta diupdate. Ada software baru apa gimana ini wargi Dahlia? Handphone juga minta diupdate ya. Aduh. Jadi Adri ngapain ya sekarang ya? Karena semuanya lagi proses updatean ini wargi Dahlia ya. Aku mau terima telepon aja dulu deh. Ayo, yang mau telepon boleh ya lewat telepon kita di 0227 3008 dan juga di 0227 3011 710. WhatsAppnya nanti dulu wargi Dahlia ya. Biarkan dia update ya. Biasanya kan abis ngupdate dia lebih fresh ya. Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
1: Kopi Dangdut Dahlia. Asik atuh, terus go ya.
0: Orang Cimahi, selamat ya, pagi.
1: Selamat pagi juga.
0: Teh Ai Sugi, sehat Teh Ai Sugi?
1: Alhamdulillah sehat Kak Adri.
0: Apakah di Cimahi pagi ini dingin sekali seperti di Burangrang?
1: Sama, dingin banget Kak Adri.
0: Dingin banget ya wargi Dahlia.
1: Ini sambil selimutan Kak Adri.
0: Oh pantesan. Terdengar hangat ya suaranya pagi ini Teh Ai Sugi, ternyata diselimut wargi Dahlia.
1: Gak kuat, dingin banget Kak Ati.
0: Iya, ayo tarik dulu biar hangat Teh Ai.
1: Ayo
0: mantap sekali. Pengen goyang-goyangnya buat siapa Teh Ai Sugi?
1: Goyang buat Kak Adi duluan ya. Semoga sehat selalu. Selamat tugas sampai tuntas.
0: Amin.
1: Buat yang unik Rini Oting sama Kang Tatangnya, Mamah Bayu Cicalengka, Mamah Apep, Mamsi, Teh Icibai, Maisar, Wauci, Jendri, Bunda Gopin, Mamah Yati Jamu, Abah Iwan, Arnold, Mahaja Eha, Mamah Yati Bajong Kacor, Bunda Onde, Teh Imas Cimahi, Bunda Yangse, Kang Lukman, Kang Suherman, Nenek Ica, Danu, RB, Ponti, Adi Cibiru, Ikopo, Kang Fahrijal, Umi Yuna, Umi Lila,
0: siap.
1: Mamah Zidan Zikri, Ibu Aam, Teh Iteng, Mimi, Kang Genta, Teh Rasa, Teh Sugar, Dewi Pasko, Teh Ani Baso, Kakek Ucibo, Bu Enjo, Incum Ica, Teh Om, Teh Nado, Bunda Imut, Bunda Alin, Mamah Ika, Mamah Zoda, Makabut, Teh Hajah Mimin, Magegeng, Bunda Nenden, buat Gocin, buat Kak Adri sama Kang Air aja ya.
0: Siap.
1: Makasih,
0: selamat ngopi-ngopi dulu biar anget ya Teh Ai Sugi.
1: Iya,
0: ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia purung ah go ya.
0: Goyang lagi, terima kasih Teh Ai Sugi yang ada di Cimahi. Kopi Dangdut Dahlia.
2: Asik atuh, purung ah go goyang.
0: Bersama Teh Santi Kopo langsung.

0: Teh Santi, apa kabarnya Teh Santi?
1: Alhamdulillah Kak Adri, gimana semuanya?
0: Baik sekali alhamdulillah. Lagi udah ngapain ini? Gimana?
1: Udah sarapan?
0: Sarapan? Belum nih. Belum lah. Iya, nantilah habis siaran baru enak sarapan.

0: Ya.
1: Iya, tesok.
0: Teh Santi mau goyang buat siapa, Teh Santi?
1: Goyang-goyangnya buat Andrea duluan, moga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak bulunya.
0: Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, bulu enggak.
1: Jangan lupa sarapannya biar semangat siarannya ya.
0: Siap. Terus buat siapa? Bisa
1: selalu ya, Kak ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Danu Iman Genta, Rocky Ponti, Perjar Tokyo, Lukman Pasabaros, Abdul Kema Apo, Iwan Cicalengka, Heri Pasko, Nenek Putri Yunus, Susi Sani Elisi Ubay, Isar Wauci, Umi Yuna, Umi Lila, Nado, Yanse, Nenek Ica, Yati Kopon, Dagopi, Mama Bayu, Bu Eha, Mama Lilis, Bunda Dinda, Oli, Bulia, Heca Cuger, Cucu Cibuntu, Nana Setia Budi, Kang Dedet Hersu Herman sama istrinya ya, Teh Unit, Juga Jubret, Ayu Sugi, Dewi Pasko Dua Ai, Bu Haji Ani, Bunda Sarah, pokoknya buat semuanya aja, Dedi Cicalengka ya, sama siap. Itu, oh, siapa ya, pokoknya ya, itu aja dikumin aja lah.
0: Iya, itu siapa sih? Goib kayaknya ya, itu.
1: Nggak tahu, pokoknya nggak lupa atau banyaknya bagi Dahlia ya.
0: Siap, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagunya asik, atuh pura go-go-go yang teh unik.

berkicau terus wargi Dahlia ya. Berkicau udah kayak burung pagi hari ini wargi Dahlia. Ada kicauan-kicauan apa kira-kira ya dari sosial media ya, kicauan-kicauan netizen wargi Dahlia. Banyak informasi menarik ya wargi Dahlia ya. Di antaranya juga ini informasi yang datangnya gak jauh-jauh dari kota Bandung sendiri wargi Dahlia. Dimana sekarang ini kita benar-benar harus memahami ya, tidak boleh sembarangan menebang pohon kalau gak mau didenda. Ini tebang pohon sembarangan ya, 5 orang warga kota Bandung didenda 100 juta rupiah gak kira-kira. Jadi memang tidak semua pohon itu boleh ditebang sembarangan wargi Dahlia. Harus ada prosedur yang dilakukan ya. Prosedur-prosedur yang berlaku harus ada izin-izin dulu ke RT, ke RW, ke kelurahan atau ke desa wargi Dahlia. Jangan sampai seperti 5 Satpol PP Kota Bandung gara-gara kedapatan menebang pohon tanpa prosedur. Tapi 100 juta rupiah ini dendanya merupakan akumulasi ya, dari mulai bulan Februari hingga bulan Juni 2026. Melansir dari beberapa informasi sebelumnya dari Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi.

Beliau mengatakan besaran denda yang dikenakan ini berkisar antara 10 juta hingga 60 juta rupiah untuk setiap pelanggaran. Gitu Wargi Dahlia. Warga sebenarnya diperbolehkan memangkas pohon secara mandiri asalkan terlebih dahulu berkoordinasi dengan RT, RW, lurah atau camat, kemudian mengajukan permohonan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DPKP. Ya, memang ribet Wargi Dahlia ya, tapi mungkin akan dibantu ya oleh RT RW desa setempat Wargi Dahlia ya. Begitu. Ini memang masih kurang ya sosialisasi terhadap tidak boleh melakukan penebangan pohon sembarangan ini Wargi Dahlia. Kalau misalnya sosialisasinya dilakukan secara masif, mungkin bisa memberikan pemahaman terhadap warga. Pohon-pohon seperti apa sih yang nggak bisa ditebang sembarangan? Kalau pohonnya udah hampir tumbang misalnya, ya kan? Lagi musim angin gede, pohon-pohonnya ada di sekitaran rumah gitu hampir tumbang. Nah itu kan memang membahayakan ya. Kalau tidak ditebang itu membahayakan Wargi Dahlia. Cuman mungkin sosialisasi-sosialisasi seperti ini memang harus dilakukan secara masif ya. Biar kita semuanya memahami. Tapi yang pastinya pohon-pohon yang tidak bisa atau tidak boleh sembarangan ditebang ini, Adri coba searching di Google Wargi Dahlia, seperti pohon pelindung jalan. Pohon di fasilitas umum ini pastinya tidak boleh ya. Pohon yang ada di ruas jalan provinsi, kalau di Bandung ini mungkin seperti yang ada di Jalan Insinyur Haji Juanda Dago, Jalan Merdeka, Asia Afrika, Diponegoro. Nah ini kan jalan-jalan protokol ya. Ini pastinya tidak boleh Wargi Dahlia gitu. Tapi nggak tahu nih yang ada di seputaran-seputaran rumah gitu misalnya ya. Ya itu tadi seperti yang akan membahayakan keselamatan warga, mungkin udah mau tumbang pohonnya udah tua gitu. Nah seperti itu kan kita butuh sosialisasi yang masif ya.

0: Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adri.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Yeah.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami.
2: Poldami,
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat tiga hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi.

3 pegawai masih dalam tahap pemeriksaan intensif. Terkait motif berdasarkan pemeriksaan awal, sebagian besar pegawai dalam kategori pertama mengaku baru sekedar mencoba judi online. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan tingkat pelanggaran, mulai dari penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan

0: Jawa Barat berpotensi mengalami penyesuaian aturan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jabar mulai menggodok wacana mengaktifkan kembali uang SPP bagi siswa dari keluarga mampu sebagai solusi menutup kekurangan biaya operasional sekolah. Saya Putri Berdi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.